0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Surujakra, saya Isatin yang masih lanjut di ruang siar di jam 7:04 ini. Anda sudah sampai mana perjalanannya? Ada juga mungkin yang masih olahraga ya pagi-pagi. Jadi hari Minggu itu jangan malas-malasan di rumah kalau bisa, walaupun hari Minggu hanya satu dalam satu minggu. Akan tetapi karena hari libur, kalau bisa seproduktif mungkin untuk olahraga agar tetap sehat, atau mungkin untuk berkumpul bersama dengan keluarga, me time. Me time dalam sebuah keluarga itu banyak ya. Ada yang punya cara masing-masing untuk punya waktu bersama agar tetap terkenang Surujakra, karena tidak ada suatu hal yang bisa terulang kembali. Silakan lanjut untuk berbagi informasi di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Saya update informasi ke Angga Sandi, silakan.
1: Ada informasi masuk dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Seti Yaris SP. Beliau mengirimkan perkiraan cuaca Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini tanggal 4 Oktober 2026. Untuk cuaca pada minggu pagi kali ini di Jawa Timur diperkirakan dominan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan di beberapa wilayah. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan untuk cuaca di Jawa Timur berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Untuk malam hari juga diperkirakan berawan dan juga berpeluang terjadi hujan ringan. Dan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah dan juga berpeluang terjadi hujan ringan atau hujan lokal. Untuk suhu udara di Jawa Timur pada tanggal 4 Oktober ini berkisar antara 13 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 35 hingga 100%. Untuk angin di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Oktober ini bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 46 km per jam. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Khoirul. Ini beliau mengucapkan terima kasih karena juga mengucapkan semoga Cakrakrisna memberikan informasi yang bermanfaat dan selalu sehat beserta kru-krunya.
0: Amin.
1: Lalu ada informasi dari Mas Taufik, ini di kawasan Ngawi untuk suhu udaranya masih 26 derajat Celcius. Ini masih tidak terlalu panas ya isi. Dan sama di kita di studio ini juga 26 derajat Celcius untuk suhunya pada pagi kali ini dengan cuaca yang cukup cerah. Ada informasi masuk kami terima, ini terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Ngawi Caruban yang masuk di wilayah administratif Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Ada mobil ini tertimpa tumpukan kertas yang diangkut oleh sebuah truk sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan parah di bagian depan. Untuk kronologi dan juga kondisi pengemudi, ini kami masih berkomunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto. Dan untuk jika sudah ada data dan juga update kronologi kejadian tersebut, maka kami sampaikan kembali. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Iqbal, ini dari Mojowarno, Kabupaten Jombang, mau menuju ke Tulungagung, melintas di Bareng, baru berangkat ini di Bareng, Kabupaten Jombang. Ini arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, karena Bareng juga arah menuju ke Wonosalam ya isi ya, maka arus lalu lintasnya juga cukup ramai karena banyak wisatawan ke Wonosalam pada pagi kali ini. Lalu ada Bapak Jawari, perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung saat ini sampai di jembatan Jeli atau perbatasan Tulungagung-Kediri. Ini arus lalu lintasnya dilaporkan lancar dan juga untuk cuaca masih cukup bersahabat dengan suhu udara berkisar di antara 25 hingga 26. Ada lagi informasi dari Mbak Kirana, ini berada di kawasan Sudimoro Harjo Wilangan, dilaporkan untuk cuacanya cukup cerah dan juga suhu udara masih cukup sejuk pada kali ini karena di Sudimoro Harjo Wilangan ini masih masuk wilayah dataran tinggi ya Is ya, dekat dengan sawahan. Ada Bapak Latif melaporkan lalu lintas di Pasar Sukomoro lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi dan aktivitas di Pasar Sukomoro cukup ramai pada pagi kali ini karena juga hari Minggu. Lalu ada Mbak Melati ini melaporkan untuk perjalanan Nganjuk mau ke Madiun atau mau ke Waduk Kalibening, ini lancar sampai Saradan dan didominasi oleh kendaraan pribadi juga, tidak terlalu banyak kendaraan besar yang melintas di pagi hari ini. Lalu ada Ibu Ana melaporkan di Pandantoyo, Kertosono, ini cuacanya cukup cerah dan suhunya masih cukup sejuk, ini suhu udaranya di Pandantoyo. Arus lalu lintasnya cukup ramai lancar pada pagi kali ini di Pandantoyo. Ada pesan masuk lagi disampaikan oleh Ibu Permata melaporkan di Pujon, Kabupaten Malang, ini arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca pada pagi hari ini juga masih berkabut.
0: Lanjut ke Denti. Ada Bapak Fano menyampaikan dari wilayah Pujon, ini juga informasinya masih cukup dingin pagi hari ini ya. Dataran tinggi, arus lalu lintasnya ramai, sudah mulai terpantau ada peningkatan volume kendaraan. Ada Bapak Bima menambahkan informasi Tanjung Anom Nganjuk arah Baron, ini juga ramai. Kalau dari video teramati masih banyak kendaraan roda 2, cuaca juga cerah. Bapak Aldi menambahkan sampai di jembatan Kertosono Nganjuk. Ini kalau diamati tidak hanya kendaraan pribadi, tapi juga sudah teramati ada bis angkutan umum, cuacanya cerah Iis.
2: Terima kasih Danti Danila dan Angga Sandi Getkipara.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Setiap hari Minggu Seru Jakra, Anda boleh request lagu ya, lagu kesukaan Anda yang cocok kita putar dan kita dengarkan bersama di frekuensi 106,1 ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, Anda boleh sampaikan. Dan jangan lupa ya untuk disertakan kondisi serta situasi di sekitaran Anda. Kawasan mana ini? Jombang, Tulungagung, Gresik, atau barangkali Anda juga ada di Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 7 lebih 19 menit. Suruh Cakra, pagi hari ini aktivitas apa yang Anda laksanakan ya? Ke gatekeeper Angga Sandi, silakan.
1: Baik, di sini kami terima informasi. Ini BMKG mencatat sejumlah gempa dengan kekuatan yang cukup besar pada pagi kali ini di Indonesia ya ini. Salah satunya gempa magnitudo 6,1 yang terjadi sekitar jam 5 lewat 55 menit tadi, yang pusat gempanya berada di laut sekitar 14 km barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, dengan kedalaman 10 km. Cukup tinggi sekali ya ini, 6,1 untuk magnitudonya dengan kedalaman yang cukup dangkal. Lalu gempa tersebut tercatat di koordinat 9,70 derajat lintang selatan, 118,92 derajat busur timur, dengan lokasi pusat gempa berada di laut. Masyarakat di wilayah sekitar Sumba diminta tetap memperhatikan informasi resmi BMKG terkait dengan perkembangan gempa dan kemungkinan adanya gempa susulan. Sementara itu, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 juga tercatat di wilayah Aceh sekitar jam 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat atau sekitar 1 jam yang lalu. Gempa tersebut pada koordinat 4,56 derajat lintang utara dan 94,97 derajat bujur timur. BMKG menyatakan kedua kejadian gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Meskipun tidak berpotensi tsunami, masyarakat di wilayah terdampak tetap diminta tenang dan waspada terhadap kemungkinan adanya gempa susulan. Dan untuk kerusakan akibat gempa tersebut, ini juga masih belum ada laporan yang masuk, dan kita juga akan update kembali jika sudah ada informasi yang masuk. Lalu ada informasi masuk dari Bapak Priyono. Ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Madiun, saat ini melintas di Caruban atau depan Taman Caruban Asti, melaporkan arus lalu lintasnya cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Ibu Risti, perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Surabaya, ini melintas di Kertosono atau perempatan Kertosono, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja di keempat arah. Ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Ulia, ini perjalanan dari Jombang mau menuju ke Madiun, ini melintas di Baron, arus lalu lintas di Baron, arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga beberapa kendaraan roda 4. Dan juga untuk cuacanya dilaporkan beliau, ini anginnya bertiup sepoi-sepoi, tidak terlalu kencang, dan untuk udara juga masih cukup sejuk pada pagi kali ini. Ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Sono, ini beliau sedang berolahraga di lapangan Gelora Bung Sumarji di Desa Bat-Bat, Kecamatan Pace. Ini melaporkan untuk di kawasan Bat-Bat, arus lalu lintasnya cukup ramai lancar di Jalan Raya Nganjuk Kediri. Dan di lapangan Gelora Bung Sumarji ini cukup banyak sekali yang jogging pada pagi kali ini. Ini juga hari Minggu ya. Jadi para masyarakat memanfaatkan waktu untuk jogging berolahraga di lapangan Gelora Bung Sumarji, Bat-Bat. Lalu ada pesan masuk lagi disampaikan oleh Bapak Yusuf, ini di Karang Semi Gondang, melaporkan arus lalu lintasnya lancar. Beliau rencananya pada pagi kali ini mau menuju ke Surabaya, namun masih belum berangkat. Ini mengabarkan untuk di Karang Semi arus lalu lintasnya lancar, cuacanya juga cukup bersahabat pada pagi kali ini. Dan arus lalu lintas didominasi oleh aktivitas masyarakat setempat yang menikmati weekend dan juga pergi ke pasar. Ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Zahra, ini melaporkan di Bandar Kedung Mulyo, Jombang, arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4, dan juga tidak ada kepadatan selama pagi ini. Is.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Juru Cakra, pemerintah memastikan besaran pendapatan manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih Kopdes berada di kisaran 6,3 juta hingga 8,3 juta per bulan. Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi lintas kementerian kantor Menko Pangan. Zulhas menjelaskan besaran pendapatan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota di wilayah penempatan masing-masing manajer. Penentuan nominal mempertimbangkan tanggung jawab mereka dalam mengelola operasional koperasi sekaligus mendukung pengembangan ekonomi dan ekonomi desa dan kelurahan. Selain soal pendapatan, Zulhas menegaskan status kerja manajer Kopdes Merah Putih menggunakan skema perjanjian kerja waktu tertentu. Mereka ditempatkan di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan masa kontrak 2 tahun. Skema ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah merekrut 28.000 lebih manajer untuk ditempatkan di koperasi yang memenuhi persyaratan operasional. Penempatan ribuan manajer menjadi bagian dari persiapan operasional Kopdes Merah Putih yang ditargetkan mulai soft launching pada bulan Oktober 2026 ini. Program Kopdes Merah Putih merupakan kebijakan pemerintah untuk memperkuat aktivitas ekonomi desa dan kelurahan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi landasan percepatan pembangunan hingga 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.

0: Oke, baik, saya update informasi ke Danti, silahkan.
1: Mas Pratama menambahkan informasi sampai di wilayah Bogor Nganjuk, cuacanya cerah, lalu lintasnya masih cukup aman, Iis, tidak terlalu padat ya untuk pagi hari ini. Ada juga Ibu Yesi, ini ada di daerah Kota Madiun, informasinya juga di sana sudah terasa ungkepnya pagi-pagi, masih belum ada jam 8 padahal. Ada juga Bapak Ilham, ini ada di seputaran daerah Kertosono Nganjuk. Update info Jalan Ayani Terowongan sampai dengan Gatot Subroto arah stasiun, ini juga ramai kendaraan pribadi. Harap waspada ya, yang melintas depannya Pasar Baru Kertosono itu banyak yang berlalu lalang, kadang juga banyak kendaraan pick up itu biasanya belok ke arah utara yang sisi samping timurnya Pasar Kertosono. Ini jaga jarak aman, kemudian juga tetap jaga konsentrasi karena padat aktivitas masyarakat di depan Pasar Baru Kertosono Nganjuk, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Angga Sandi.
2: Ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Amelia. Ini perjalanan dari Mojoseto Gondang mau menuju ke Nganjuk Kota. Ini sudah sampai di Sukomoro, dilaporkan untuk kawasan Sukomoro. Arus lalu lintasnya ramai lancar, masih didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Dan tidak ada peningkatan volume kendaraan pada pagi kali ini. Lalu ada Ibu Firly, perjalanan dari Wilangan mau menuju ke Prambon atau di Sugihwaras, ini melintas di Malangsari Tanjung Anom, melaporkan untuk Malangsari Tanjung Anom atau tepatnya di Dam Baduk, arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas dan juga banyak wisatawan yang baru mulai berdatangan di kawasan Dam Baduk. Lalu ada pesan masuk, ini disampaikan oleh Ibu Dinda, perjalanan dari Gemarang, Kabupaten Madiun mau menuju ke Sawahan, saat ini melintas di perbatasan Nganjuk Madiun yang tepatnya di Desa Bendolo, Sawahan. Arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang hendak berwisata ke kawasan Sawahan. Ada lagi pesan masuk dari Bapak Priyono, ini beliau sudah sampai Sudois pagi-pagi lah.
0: Ini dingin Pak ya.
2: Pasti masih dingin. Ini beliau berangkat dari Ngimbang, Lamongan. Berangkat tadi pagi. Ini sudah sampai di Sedudo. Melaporkan untuk di Sedudo saat ini masih cukup sepi ya ini. Belum terlalu ramai, masih lengang. Namun jika menjelang siang nanti bisa ramai sekali loh, karena ini hari Minggu dan Sedudo juga jadi tempat tujuan wisata bagi masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Ada lagi Ibu Eni, perjalanan dari Bojonegoro mau ke Jolotundo, saat ini melintas di kawasan Sugihwaras Bojonegoro, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar dan juga didominasi kendaraan pribadi. Semoga lancar sampai tujuan untuk Ibu Eni yang mau menuju ke Jolotundo, Nganjuk. Ini jauh sekali ya liburannya, iya, ke Nganjuk karena ingin merasakan vibes-nya Nganjuk katanya. Dan juga dilaporkan tadi cuacanya Bojonegoro cukup cerah. Nanti di Nganjuk juga semoga demikian dan selamat menikmati kota angin Nganjuk.
0: Terima kasih Angga Sandi dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra ISPA itu dapat menyerang semua kelompok usia. Namun terdapat beberapa kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi mengalami infeksi maupun komplikasi. Kelompok rentan tersebut meliputi bayi dan balita, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis seperti asma, penyakit paru, jantung, dan diabetes. Selain itu, perokok aktif, perokok pasif, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang menurun itu juga memiliki risiko yang sama. Faktor yang meningkatkan risiko ISPA selain disebabkan oleh virus atau bakteri, itu juga terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami ISPA, diantaranya paparan asap rokok, polusi udara, ventilasi rumah yang kurang baik, kepadatan hunian, lingkungan yang kurang bersih, status gizi yang kurang, imunisasi yang belum lengkap terutama pada anak. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa paparan asap rokok di dalam rumah, ventilasi yang buruk, serta kepadatan hunian itu turut berkontribusi terhadap meningkatnya kejadian ISPA, khususnya pada balita. Jadi disuruh cakra jaga kesehatan di musim yang kurang bersahabat ini ya, agar aktivitas apapun yang Anda laksanakan tetap berjalan dengan lancar, terutama juga para pengais rezeki untuk keluarga. Jadi mereka-mereka yang punya banyak tanggungan juga atau yang sekarang lagi berjuang untuk kehidupan masing-masing, semoga diberi kelancaran.

0: Cianjur dan sekitarnya.
1: Mulai tanggal 1 hari ini sampai tanggal 30 November, yang jelas untuk pembebasan denda, terus bebas BBM 2 juga, yang untuk pembebasan bagi penerima P3KI juga, dan sama untuk buruh pabrik itu ada diskon 20% juga untuk PKB-nya, 20% Mbak. Kalau dari buruh pabrik menyiapkan yang jelas SNK, KTP sama kartu anggota dari perusahaan itu, dan untuk penerima P3KI ini yang jadi mereka semisal pajak kendaraan itu nunggak 2006, 2005, 2024 itu dihapuskan pajaknya dan hanya membayar pajak 1 tahun aja. Untuk pembayaran tahunan yang jelas di samsat keliling bisa, di Pemel Point Waru Jayeng Kertosono juga bisa.
0: Sepeda motor yang STNK maupun DPKB belum atas nama sendiri, Pak.
1: Alangkah baiknya di proses balik nama, Pak.
0: Balik
1: kebetulan
0: nama
1: kan
0: dulu.
1: Iya, kebetulan kan ini ada program pemutihan dibebaskan BBM 2-nya.
0: Oke, berarti biaya balik namanya itu nanti akan dipotong ya, Pak ya?
1: Iya, biaya balik nama memang nggak ada memang, Pak. Biaya balik nama kosong memang. Apalagi untuk penerima P3KI, yang penting dari masyarakat bisa membawa kartu P3KI-nya itu, Mbak. Alhamdulillah hari ini penerima P3KI sudah kita proses 4, Mbak, hari ini. Saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, monggo dimanfaatkan program pemutihan, program dari Bu Gubernur yang mana mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November.

Pelayanan Perpajakan Samsat Nganjuk Astova terkait program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur Tahap 2 mulai 1 Oktober 2026 hingga

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, saya update informasi ke Angga, silakan.
1: Ada pesan masuk dari Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin ini mengabarkan ini di kawasan Masjid Nurul Huda Nganjuk.
0: Okay.
1: Ini cukup ramai arus lalu lintasnya. Ini beliau ada kegiatan di mana ini? Bisa dikabarkan untuk Bapak Samsudin? Lalu ada pesan masuk, ada Bapak Puguh ini mengabarkan di perbatasan Nganjuk Madiun atau Wilangan arus lalu lintasnya cukup lancar. Dikirimkan video oleh beliau, ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa kendaraan logistik antar kota. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Bagus, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Malang ini melintas di Ngantang, arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Bapak Bowo, perjalanan dari Kertosono Nganjuk mau menuju ke Tembelang Jombang, ini melintas di Perak Jombang, arus lalu lintasnya dilaporkan juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Nganjuk East.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Pak Samsudin, terima kasih untuk update-nya habis dari Masjid Nurul Huda Tanjung Anom. Ini tadi memang ada acara ya Pak ya. Saya tadi sempat lihat story WA-nya teman Pak Marhen lagi ngisi acara di sana. Berarti ini rombongannya bersama dengan Bupati Nganjuk juga. Semoga lancar tugas Pak Samsudin bersama dengan jajarannya untuk ngetut nih Pak Marhen gitu ya, dereaken Pak Marhen. Semoga lancar terus ya Pak Samsudin, semangat walaupun hari Minggu tapi terus bekerja atau terus bertugas. Kami akan selalu setia untuk menemani aktivitas dari Pak Samsudin berserta dengan jajarannya.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Lagu dari Gita Gutawa Kembang Perawan yang baru saja saya putarkan ya. Untuk Anda yang ingin request lagu lainnya boleh sekali. Saya ke gatekeeper dulu Danti.
1: Iis punya hewan peliharaan tidak di rumah?
0: Ada.
1: Ada, apa saja? Banyak Iis?
0: Banyak sih. Ada ayam.
1: Oh ada ya.
0: Ada kambing.
1: Punya kucing gak?
0: No.
1: Oh gitu. Kenapa? Kurang suka atau
0: kurang.
1: Memang dari dulu tidak pernah memelihara kucing, kelinci?
0: Saya takut dicatek ya.
1: Oh gitu, takut dicakar atau digigit ya. Ini Is, ada info menarik bagi para pecinta hewan. Kita tadi diberikan informasi oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Kabarnya di alun-alun Nganjuk yang sisi selatan yang Tugu 20 Pilar itu loh Is, hari ini ada baksos pelayanan pemeriksaan hewan kesayangan. Nah, ini biasanya merupakan bakti sosial yang memberikan layanan kesehatan bagi hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, dan juga sebagainya. Dan untuk lebih detailnya sudah tersambung dengan Bapak Samsudin. Silakan Iis.
0: Terima kasih informasinya Danti Danila. Saya sudah tersambung dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Selamat pagi, Pak Samsudin.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Semangatnya, waduh luar biasa Pak Samsudin ini.
2: Oke.
0: Hari ini agenda apa saja, Pak? Kayaknya tadi masih di jalan ya?
2: Betul, ini perjalanan dari Masjid Nurul Huda Tanjung Anom menuju ke Alun-Alun. Kalau tadi rutinan akad wagi itu di Masjid Nurul Huda, seperti biasa akad wagi. Nah sekarang menuju ke selatan 20 pilar Alun-Alun Nganjuk, ada pemeriksaan atau bakti sosial, pemeriksaan pelayanan hewan peliharaan dalam rangka Hari Santri. Ini detektornya dari Dinas Pertanian. Nanti sebentar lagi kita tepat pada pukul 08.00 Bapak Bupati akan berada di sana melihat para pencinta hewan peliharaan. Betul sekali.
0: Oke, berarti sudah berangkat sejak pagi-pagi banget ini tadi, Pak.
2: Kita jam 5. Kemarin malam kita sampai dengan setengah 12. Jam 12 lah, Mbak. Tapi kita karena mengemban tugas dan amanah, harus tetap konsisten dan konsekuen menjalankan tugas, kita jalani dengan senang hati.
0: Iya, harus senang hati dan juga tentunya sabar ya Pak ya, apalagi betul, keluarga betul. Yang di rumah ya. Lagi. Berarti ini nanti acaranya Pak Marhen datang langsung di pemeriksaan hewan peliharaan di alun-alun Nganjuk. Lalu setelah itu kegiatan apa lagi Pak?
2: Betul sekali, setelah itu rencananya ada di LDK Sako Ma'arif yang ada di Tral, namun demikian sudah diringkas kemarin sore. Jadi kita break sejenak begitu untuk mengembalikan energi positif untuk kita berhenti begitu, Pak.
0: Cocok, saya setuju kalau begitu. Terus semangat ya Pak untuk mengemban tugas dan juga membangun Nganjuk.
2: Iya Mbak, saat ini kita sudah berada di jalan apa ini, Jalan Panglima Sudirman, Nganjuk Kota, dari Tanjung Anom, lalu lintas dua arah, ramai lancar, tetap hati-hati dan waspada, terutama yang dari arah barat, karena terik matahari ini kan silau Mbak. Jadi kalau biasanya kita tanpa apa itu penutup yang silo di depan itu kita agak kesulitan untuk melihat jarak pandang. Okay. Tadi pagi ketika kita lewat ke timur itu juga menyusahkan. Tetap pakai yang namanya pelindung yang di depan driver itu supaya kita bisa melihat. Begitu Mbak, terima kasih.
0: Matur nuwun Pak, semangat dalam bertugas nggih.
2: Sama-sama Mbak, tetap semangat juga untuk kru Cakra Krishna.
0: Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Ini tadi dereaken Pak Marhen, jadi menuju ke selatannya Alun-Alun Nganjuk untuk menghadiri acara bakti sosial pelayanan pemeriksaan hewan kesayangan.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

Ya, yang mau lanjut perjalanan silakan ya, atau yang mungkin baru berangkat. Ini saya mau geser dulu ke gatekeeper. Tenang, nanti ada teman-teman yang akan melanjutkan tugas di ruang siar. Hati-hati di perjalanan. Selamat pagi.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada minggu pagi kali ini? Dan kami berharap apapun aktivitas yang sedang seluruh Cakra jalankan pada hari minggu pagi ini, semoga diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper ada Danti Danila, Iisatin, dan juga Avanditri yang siap menerima informasi dari seluruh Cakra pada minggu pagi kali ini. Dan bagi seluruh Cakra yang saat ini tengah dalam perjalanan ataupun dalam liburan, karena hari ini hari Minggu ya seluruh Cakra, menikmati weekend pastinya. Dan bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah geser, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, geser, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi seluruh cakra yang berada di wilayah Pare khususnya, Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Pare, tempatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter di utara jalan. Baik seluruh cakra, jam 8 lewat 10 menit pada minggu kali ini. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Ada Kak Tia menyapa selamat pagi dari Nganjuk, kata beliau ya. Okay. Ini mau mengabarkan cuaca di sekitar daerah Wonrungotok, terpantau cerah dan anginnya mulai sepoi-sepoi. Kalau boleh request lagu, ini mau lagu dari kesukaannya enggak kayaknya ya.
0: Lagunya ya, siapa
1: yang
0: ini?
1: Yang judulnya Jaga Hati.
0: Jaga Hati Ini. Mm-mm. Jakarta Hari Ini or Jaga Hati Ini? Soalnya ada dua.
1: Oh gitu.
0: Ini. Betul.
1: Jaga Hati Ini tapi
0: oh,
1: tulisannya.
0: Oh, yang Jaga Hati Ini. Oke.
1: Okay.
0: Soalnya sering ketukar loh ini dua lagu ini antara Jaga Hati
1: oh, gitu.
0: Ini sama Jakarta Hari
1: Wah,
0: Ini.
1: Wah, ini paham betul ya, enggak ya. Oke, okay, mau ditunggu ya. Tadi juga okay. Ada Mas Taufik Angga full senyum request-nya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, mau ditunggu. Ada rekan-rekan dari Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Kediri juga menginformasikan stok darah hari ini sejumlah 92 kantong dengan rincian golongan darah A ada 12, golongan darah B ada 34 kantong, golongan darah O ada 29, dan golongan darah AB ada 17 kantong. Untuk jadwal donor darah hari ini bertempat di Gereja Padangan mulai dari jam 8:30 pagi sampai dengan selesai, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, baik seluruh cakra di Jawa Timur kali ini banyak yang melakukan liburan ya seluruh cakra, karena hari ini juga hari Minggu. Dan untuk seluruh cakra yang sedang menjalankan liburan, wajib banget tuh mendapatkan informasi terkait cuaca ya. Nah, ini BMKG Juanda memperkirakan untuk cuaca di Jawa Timur pada Minggu 4 Oktober 2026 didominasi kondisi berawan. Sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Nganjuk, Gresik, Mojokerto, Jombang, Kediri, dan Madiun diperkirakan berawan. Sementara untuk Jombang menjadi satu-satunya wilayah yang diperkirakan cerah. Selain berawan, udara kabur berpotensi terjadi di Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, hingga Kabupaten Pasuruan. Dan untuk Kabupaten Pacitan pada minggu kali ini diperkirakan mengalami kabut asap. Sementara ada potensi hujan ringan diperkirakan hanya terjadi di Banyuwangi dan Kota Batu. Jadi untuk seluruh cakra yang berlibur di Kota Batu, harap waspada, siapkan payung atau jas hujan, karena hari ini diprediksi atau diperkirakan hanya terjadi hujan ringan atau hujan lokal ya seluruh cakra di kawasan Kota Batu. Untuk secara umum, suhu udara di Jawa Timur hari ini berada pada kisaran 16 hingga 37 derajat Celcius, dengan kelembapan sekitar 32 hingga 99%. Untuk arah angin, dominan bertiup dari timur laut, dengan kecepatan sekitar 5 hingga 46 km per jam. Untuk kota Surabaya, suhu diperkirakan berada pada kisaran 28 hingga 34 derajat Celcius. Dan untuk seluruh cakra, kondisi perairan juga perlu diperhatikan. Laut Jawa bagian timur dan Selat Madura diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang sekitar 0,5 hingga 1,4 meter. Sementara perairan selatan Jawa Timur berawan tebal dengan tinggi gelombang 1,3 hingga 3,4 meter. Baik seluruh cakra, dapat Anda kabarkan informasi terbaru di sekitar Anda di 0852 9001061.

0: Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Karena hari ini hari Minggu ya seluruh Cakra, untuk seluruh Cakra dimanapun Anda berada, dapat Anda kabarkan informasi di sekitar Anda dan juga bisa request lagu ya seluruh Cakra untuk hari ini karena hari Minggu sampai jam 9 malam nanti. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan di Instagram @1061cakrakrisna serta kunjungi portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik, seluruh Cakra, kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan, Danti.
1: Ada informasi, ini tadi ditambahkan oleh Mas Rizky, mengabarkan dari Pasar Berbek Nganjuk. Wah, ini difotokan tumpukan ayam. Ternyata itu untuk menu MBG besok, kata beliau. Kangen banget masa-masa harga ayam 30-an ke bawah. Sekarang harganya berapa, Mas? Boleh ditambahkan ya informasinya.
0: Nanti kita update harga di Jawa Timur ya, Dandi.
1: Baik, Angga. Ada Mbak Fizia. Selamat pagi kakak cantik dari wilayah Ngasem Kediri, panas terik, informasi dari beliau. Ini informasinya mau request lagu Mas Angga.
0: Lagu apa ini?
1: Terbelah jadi dua. Dari Yeni Inka ya. Mohon waktu, nanti kita putarkan berurutan. Ada Bapak Jafar Sodik, ada kegiatan lari maraton di Surabaya dan sebagian jalan disekat, informasinya Angga ya. Ini ada barikadnya juga. Kemudian Mas Taufik mengucapkan ya, terima kasih Mas Angga sudah diputarkan.
0: Dengan senang hati Mas Taufik.
1: Iya, dengan senang hati ya. Tadi kan requestnya full senyum. Nah. Biar ceria juga ya akhir pekannya di awal bulan loh. Ini akhir pekan pertama di awal bulan Angga.
0: Ini masih banyak yang liburan ya dan dia ya, karena dompetnya masih tebal-tebal.
1: Iya, semoga saja tetap tebal ya sampai dengan akhir bulan. Okay. Ada Mas Alfiansah, ini sampai di seputar daerah Nganjuk. Ini kalau Rejoso informasinya juga masih cukup cerah, lalu lintas ditambahkan ramai Angga.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, seluruh Cakra, informasi yang masuk di gatekeeper tadi ada yang menyempil harga ya seluruh Cakra, harga kebutuhan bahan pokok. Nah, ini untuk di Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan harga pada hari Minggu 4 Oktober 2024. Berdasarkan data yang dirangkum oleh Siskabir Babo Jawa Timur, harga rata-rata telur ayam ras di pasar tercatat Rp24.725 per kilogram. Sementara untuk telur ayam kampung berada di kisaran Rp46.233 per kilogram. Untuk komoditas beras, harga rata-rata beras premium tercatat Rp15.080 per kilogram. Sedangkan beras medium Rp12.595. Harga gula kristal putih berada di kisaran Rp17.425 per kilogram. Sementara, untuk minyak goreng curah tercatat sekitar Rp21.025 per kilogram. Pada komoditas protein lainnya, harga daging ayam ras berada di kisaran Rp38.166 per kilogram. Sementara, untuk daging sapi paha belakang tercatat di harga Rp139.333 per kilogram. Untuk bumbu dapur, harga cabai merah keriting sekitar harga Rp47.666 per kilogram. Cabai merah besar Rp34.950 dan bawang merah sekitar Rp28.733 per kilogram. Seluruh Cakra, perlu diingat untuk harga tersebut merupakan harga rata-rata di tingkat konsumen di Jawa Timur, sehingga untuk harga masing-masing pasar dapat berbeda. Perubahan harga dapat terjadi karena kondisi pasokan, permintaan, distribusi, dan faktor-faktor lainnya. Dan masyarakat disarankan tetap membeli sesuai kebutuhan dan memantau perkembangan harga pangan sebelum berbelanja. Baik, seluruh Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Baik, seluruh cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sudah terputar ya seluruh cakra request dari Kak Tia, yaitu lagu dari Stereo World featuring bersama Bonix for Revenge, yaitu yang berjudul Jaga Hati Ini ya seluruh cakra. Dan untuk seluruh cakra, kabarkan informasi terbaru di sekitar Anda di 0852-9001061. Dan ini juga bertepatan dengan hari Minggu, jadi untuk seluruh cakra bisa request lagu ya seluruh cakra, silahkan bisa disampaikan ke WhatsApp Gatekeeper. Baik seluruh cakra, masyarakat di kawasan pesisir Jawa Timur diminta mewaspadai potensi banjir rob pada 4 hingga 10 Oktober 2026. BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan pasang maksimum air laut dapat mencapai 130 hingga 150 cm dari rata-rata muka air laut. Kondisi ini dipengaruhi oleh fase bulan baru yang dapat meningkatkan pasang air laut. Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain yaitu pesisir Surabaya Barat, termasuk wilayah Gresik, Lamongan, dan wilayah Tuban. Pasang maksimum diperkirakan terjadi sekitar jam 7 malam hingga jam 11 malam. Selama periode tersebut, genangan akibat pasang air laut berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan pesisir. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno menjelaskan, kenaikan pasang maksimum dapat berdampak pada transportasi di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu aktivitas petani garam, perikanan darat, hingga kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Dan untuk seluruh cakra yang tinggal maupun beraktivitas di pesisir, diminta meningkatkan kewaspadaan terutama pada saat malam hari menjelang pasang maksimum yang diperkirakan terjadi. Perhatikan kondisi lingkungan di sekitar, amankan barang-barang yang mudah terdampak oleh genangan air laut, dan pantau terus informasi dari BMKG sebelum melakukan aktivitas di kawasan pesisir maupun perairan Laut Jawa. Cek informasi ke ruang Gatekeeper, Danti silakan.
1: Bapak Yitno Car Free Day masih ramai, kata beliau ya. Wilayah Jombang, wah ini yang difotokan orang-orang yang Car Free Day ini lebih banyak menenteng oleh-oleh.
0: Oke.
1: Keresekan buahnya.
0: Pagi-pagi
1: ya.
0: Sudah dapat oleh-oleh ini, Danti.
1: Iya, ini kanan kiri semuanya nenteng kantong kresek berisi belanjaan ya. Cuacanya terpantau cerah sekali, langitnya biru indah di wilayah Jombang Kota. Bu Nita, selamat pagi Cakra.
0: Selamat pagi Bu Nita.
1: Pagi, ini di wilayah Sengkut Berbeng Nganjuk super cerah tapi berangin ya. Ini beliau juga request lagu tapi titipan pesan dari anak beliau.
0: Oke. Okay,
1: ya, mohon waktu nanti kita putarkan satu persatu ya. Kemudian ada juga tambahan informasi yang disampaikan oleh Ibu Heni ya, ada di wilayah Nganjuk Kota. Wah, okay. Tadi tertarik juga dengan informasi adanya bakso pelayanan pemeriksaan hewan kesayangan ya, dalam okay. rangka Hari Santri. Lokasinya di Tugu 20 Pilar Alun-Alun Nganjuk ya, Angga ya. Okay. Ini bisa dimanfaatkan. Nanti kabarnya juga dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk Kang Marhen Jumadi, Angga.
0: Oke, baik kita lanjut ke... Baik, terima kasih Danti Danila di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Baik Seluruh Cakra, tadi lagu Nightmare request dari pendengar sudah terputar ya Seluruh Cakra. Dan untuk Seluruh Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda pada minggu pagi kali ini? Dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Dan untuk Seluruh Cakra yang baru saja bergabung, dapat disimak kembali informasi yang telah kami sampaikan tadi di WhatsApp, di Instagram @1061cakrakrisna dan di Facebook Radio Cakra Krisna. Jangan lupa follow portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik Seluruh Cakra, aktivitas Gunung Semeru di wilayah Lumajang dan Malang masih cukup tinggi. Berdasarkan laporan Magma VAR PVMBG periode pengamatan dari Minggu 4 Oktober 2026 jam 12 malam hingga jam 6 pagi, tercatat ada 24 kali gempa letusan dengan amplitudo 11 hingga 25 mm dan durasi sampai 77 hingga 388 detik. Secara visual teramati 5 kali letusan dengan kolom abu putih hingga kelabu tebal setinggi sekitar 200 hingga 700 meter. Selain letusan tercatat 8 kali gempa guguran, 4 kali gempa embusan, 4 kali tremor harmonik, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Kondisi cuaca di sekitar Gunung Semeru cerah hingga mendung dengan angin lemah menuju ke tenggara, barat daya, dan barat laut. Suhu udara berada pada kisaran 18 hingga 21 derajat Celcius. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. PVMBG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan hingga sekitar 13 km dari puncak. Dan di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai sepanjang Besukobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas pada radius 5 km dari kawah karena rawan oleh lontaran batu pijar. Waspadai pula potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bukit Gandrung Medowo Kediri. Wisata Bukit Gandrung merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dari ketinggian, menyuguhkan destinasi alam yang sangat memukau, pemandangan alam yang memanjakan mata, berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, menawarkan view pegunungan yang indah, persawahan dan hamparan luas hutan, dan bukit-bukit hijau yang asri. Pada malam hari, kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu sendu perkotaan yang menawan. Tidak hanya keindahan alam saja, wisata Bukit Gandrung juga menawarkan berbagai spot foto Instagramable. Mulai dari spot foto rumah hobbit, rumah berbentuk segitiga hingga spot gardu pandang. Ciri khas dari wisata Bukit Gandrung terdapat sebuah bangunan pohon buatan dengan ukuran besar. Pohon buatan besar ini bisa dinaiki dan dijadikan sebagai gardu pandang. Untuk menaikinya melalui tangga masuk seperti terowongan dengan kapasitas maksimal 5 orang. Serta menjadi spot foto favorit dengan latar perbukitan hijau yang indah dan asri. Untuk menambah keseruan bagi pengunjung, wisata Bukit Gandrung ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana menarik, seperti wahana outbound, ATV, naik kuda, flying fox, dan lain sebagainya. Wisata Bukit Gandrung juga menyediakan fasilitas kolam renang. Selain kolam renang dewasa, juga tersedia kolam untuk anak-anak. Bagi yang ingin bermalam dengan nuansa pegunungan, wisata Bukit Gandrung juga menyediakan area camping atau berkemah. Selain fasilitas yang lengkap, tiket masuk wisata Bukit Gandrung juga cukup murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Objek wisata alam ini juga menyediakan berbagai kegiatan alam seru dan menarik. Suasana alamnya sangat tenang dan sejuk. Tempat wisata yang cocok dikunjungi untuk liburan bersama keluarga. Wisata Bukit Gandrung berada di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di pertigaan Pasar Kandangan Kediri, arahkan kendaraan menuju Desa Medowo. Sampai di Desa Medowo, ikuti papan petunjuk jalan terletak di sebelah kanan menuju Bukit Gandrung Tanggulasi. Ingin menikmati suasana alam yang sangat tenang dan hawa sejuk khas pegunungan? Ayo dolan ke wisata Bukit Gandrung Medowo Kediri. Jangan lupa

0: Baik, seluruh cakra tadi request dari Kak Visi terbelah jadi dua yang dibawakan oleh Yeni Inka sudah terputar ya seluruh cakra. Dan untuk seluruh cakra, bagaimana kondisi wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Jangan lupa ya ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna dan portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik, seluruh cakra, cek informasi ke Avandi, silakan.
1: DPR RI dijadwalkan segera mengesahkan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa 6 Oktober 2026. Dalam aturan ini nantinya akan dibentuk Badan Satu Data Indonesia yang bertugas mengkoordinasikan dan mengintegrasikan data dari kementerian dan lembaga. Kehadiran badan baru ini diharapkan membuat data pemerintah lebih terpadu sehingga kebijakan dan penyaluran program bantuan bisa semakin tepat sasaran. Pembahasan RUU Satu Data Indonesia kini sudah memasuki tahap akhir. Ilham.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada Minggu pagi 6 Oktober 2026. Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi sekitar jam 5 lewat 55 menit dengan pusat gempa berada di laut 14 km barat daya Kodi, Sumba Barat Daya. Gempa tersebut tergolong dangkal dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur dengan intensitas mencapai 5 mmi di Sumba Barat, 4-5 mmi di Manggarai Barat, 4 mmi di Sumba Timur, serta 3-4 mmi di Kabupaten Manggarai. Hingga informasi terakhir, belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Gempa tercatat pada koordinat 9,70 derajat lintang selatan dan 118,92 derajat bujur timur. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Masyarakat di wilayah yang tidak merasakan gempa diminta tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Jika terjadi gempa, segera lindungi diri dengan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat dan menjauh dari kaca maupun benda yang mudah jatuh. Dan setelah guncangan gempa berhenti, keluar menuju tempat terbuka dengan tetap memperhatikan kondisi bangunan. Baik, seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang Gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya pada hari Minggu ini cukup aman ya seluruh cakra. Baik, arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

Oke, baik seluruh cakra, masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Danti Danila dan juga Isatin, serta ada juga Avanditri yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada pagi kali ini. Terus update informasi Anda melalui 0852 9001061. Baik seluruh cakra, selain gempa yang terjadi di Sumba Barat Daya yang terasa hingga Manggarai tadi, terjadi juga pagi ini gempa di kawasan Provinsi Aceh atau di wilayah Aceh Jaya dengan magnitudo 5,9. Berdasarkan data dari BMKG, gempa terjadi sekitar jam 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa berada di laut sekitar 68 km barat daya Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Gempa berada pada koordinat 4,56 derajat lintang utara dan 94,97 derajat bujur timur, dengan kedalaman 26 km. Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah, antara lain Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Selatan, Pidijaya, Banjar Meriah, Naganraya, Aceh Tengah, dan Sigli. BMKG mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Meskipun demikian, masyarakat di wilayah yang merasakan guncangan diminta tetap tenang dan berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Hingga informasi BMKG dirilis, belum ada keterangan mengenai dampak kerusakan akibat gempa di Aceh tersebut. Baik, untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna, serta portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Baik, seluruh cakra masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Danti Danila, Iisatin, dan juga Vanditri yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada pagi hari ini. Dan bagi seluruh cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lewati? Atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, dapat Anda kabarkan di Gatekeeper melalui WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gila sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Tembelang Jombang, tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Ploso ke timur kurang lebih 50 meter. Baik, seluruh cakra di ujung telepon sudah tersambung ada Bapak Repi Swito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Repi.
3: Waalaikumsalam Mas, ya Mas Randy.
2: Ya. Baik Bapak, apakah betul Bapak terjadi kecelakaan di sekitar Rajek Tanjunganom, Pak?
3: Iya, tadi saya melintas arah situ ke barat. Nah, di situ kan ada warga kelihatannya yang mengasih tanda bahwa orangnya meninggal. Pakai
2: itu. Baik Bapak, untuk kronologinya apakah kronologi kejadian tersebut sudah ada Bapak?
3: Saya nggak tahu kronologinya, tahu-tahunya sudah tergeletak di situ, kelihatannya meninggal. Dan di situ kan ada 2 titik jeglongan Mas, mungkin apa jeglongan itu kan saya nggak tahu gitu.
2: Oke, untuk tempatnya itu di mana Bapak untuk lokasi pasnya itu?
3: Lokasinya itu di barat Japos, mungkin ada 500 meter ke barat, tengah-tengah antara jembatan besi Kedung Soko sama Lajek itu pertengahan, Pak.
2: Kalau
3: sisi selatan.
2: Oh, sisi selatan ya, Bapak. Jadi sebelum kalau dari Lajek sebelumnya Kedung Soko ya, Bapak.
3: Iya.
2: Oke, Bapak. Baik, Pak. Mungkin ada informasi yang bisa ditambahkan Bapak terkait dengan kejadian tersebut?
3: Iya, saya kan sering lewat situ, yang sisi selatan itu memangnya ada jeglongan. Saya belum diperbaiki, sangat berhati-hati sekali saya kalau lewat situ gitu. Mungkin ada pengendara yang lain harus berhati-hati kalau lewat situ gitu loh.
2: Oke, baik Bapak. Pak, waktu Bapak melintas tadi apakah sudah ada petugas kepolisian, Pak, terkait dengan kecelakaan tersebut?
3: Belum.
2: Belum ya, Bapak?
3: Belum.
2: Oke.
3: Ya, 2 menit.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Revi atas informasinya, Bapak. Selamat melanjutkan perjalanan. Hati-hati di jalan. Terima kasih banyak atas informasinya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
2: Baik, Selur Cakra, kita terima info awal ya, Selur Cakra. Ada kecelakaan lalu lintas di jalur utama, tempatnya di kawasan Ngerajek ya, Ngerajek, Kecamatan Tanjung Anom. Ini kalau dari timur sebelumnya Kedung Sugo, Selur Cakra. Dan ini diduga karena ada dua titik lubang di jalur tersebut yang membahayakan, Selur Cakra. Dan untuk informasi lengkapnya kami juga masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan akan kami update ketika sudah ada penjelasan dari pihak kepolisian ya, Selur Cakra. Baik, Selur Cakra, di menit ke 8 lepas dari jam 9 kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
5: Ya, insiden lalu lintas ya tadi yang di mana tadi, Sukorejo atau di mana? Di Tanjung Anom. Saya masih coba komunikasikan dengan rekan-rekan unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk untuk dapat informasi lebih lengkapnya, yakni di Ngerajek ya, mohon maaf, okay. Di Ngerajek. Apa saja yang terlibat tadi, Angga?
2: Untuk yang terlibat sepeda motor.
5: Sepeda motor. Okay. Nah, ini kalau nanti ada info lebih lengkapnya akan saya sampaikan kembali. Lalu tadi ada Bu Rohma menyampaikan saja jembatan Papar Kediri arah ke Ngeronggot Nganjuk, hati-hati di jembatan yang baru saja dibenahi itu masih cukup bergelombang, okay. Jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraan saat melintas di jembatan Kelutan Ngeronggot Nganjuk, Angga.
2: Oke, okay, baik, terima kasih Satin di ruang gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Baik, Selur Cakra, kita langsung saja ada penelpon yang sudah bergabung, ada Mbak Visia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Visi.
6: Halo, selamat pagi, Mas Angga.
2: Lagi rute di mana ini, Kak?
6: Ya, ini lagi perjalanan tadi dari Ngasem, Kediri, ke arah Malang. Ini sampai di mana ya, perbatasan setelah Kandangan? Oh, di Kasembon. Di Kasembon. Tadi sepanjang jalan sih arus lalu lintasnya lumayan ramai ya, mungkin karena weekend ya, Mas ya.
2: Oke. Okay.
6: Terus lewat Pare tadi masih ada Car Free Day sekitar jam 09.30. Itu lewat sana masih ditutup jalan Panglima Sudirman itu. Tapi okay, kalau sekarang mungkin udah dibuka ya karena udah jam 9 lebih ini.
2: Oke. Okay. Ada Car Free Day ya tadi, Kak, di jalan Panglima Sudirman.
6: Iya. Yeah. Iya, di Pare.
2: Oke.
6: Okay. Kalau untuk kendala lain nggak ada sih, Mas. Lancar semuanya. Semoga nanti juga sampai sana nggak ada kegiatan masyarakat ya.
2: Amin.
6: Biasanya kan banyak itu. Iya, banyak acara-acara gitu. Kadang jalannya suka ditutup gitu ya. Semoga nggak ada nanti ya. Terus kalau cuaca dari pagi tadi ya, jam 8, setengah 8 bahkan ya, itu udah panas banget ya.
2: Wah, sudah panas ya dari jam 7:30.
6: Yeah.
2: Padahal masih pagi loh. Uh-uh. Tapi ini masuk di Kabupaten Malang, apakah sudah panas
6: ya? Ya, masih panas di sini ya. Belum kerasa dinginnya, masih panas. Mungkin karena memang cuacanya lagi, musimnya lagi kemarau ya. Terus gak ada angin juga, jadinya panas banget.
2: Oke, ini rencananya mau ke Malang mana ini, Kak?
6: Belum tahu sih, Kak. Nanti mau muter-muter aja dulu.
2: Oh, masih mencari referensi di tempat ya, Kak ya?
6: Masih, ya.
2: Untuk bisa tanya.
6: Mungkin masih punya referensi.
2: Kalau Malang sih biasanya di Kota Batu sih kalau rame itu. Kalau
6: Batu,
2: di
6: ya.
2: Malangnya sendiri biasanya yang rame itu di Suhat, Kak. Tapi kalau malam sih, kalau siang-siang kalau begini malam, ya, yang rame di Kota Batu, Kak. Kan banyak juga wisata.
6: Kota Batu ya.
2: Betul.
6: Ya, boleh, boleh. Ya, oke.
2: Okay. Okay.
6: Sudah gitu aja mungkin, Mas, infonya.
2: Oke, okay, baik, terima kasih Kak Visi. Selamat melanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan dan tidak hujan ya. Soalnya tadi berdasarkan informasi BMKG di Kota Batu juga berpotensi hujan.
6: Oh iya, iya. Oke, okay, baik, terima kasih, Mas.
2: Oke, okay, terima kasih banyak Kak Visi atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik, Sedulur Cakra, tadi kita tersambung dengan Kak Visi. Beliau mengabarkan mau perjalanan ke Malang untuk berwisata ya, Sedulur Cakra, karena hari ini juga weekend, hari libur. Dan tadi juga mengabarkan di Jalan Panglima Sudirman Pare sempat ada penutupan jalan karena Car Free Day. Dan sepertinya untuk hari ini karena sudah jam 9 sudah dibuka ya, Sedulur Cakra, untuk di kawasan Pare Car Free Day-nya yang di Jalan Panglima Sudirman. Dan untuk Sedulur Cakra yang melintas di Pare bisa dikabarkan ya, Sedulur Cakra, apakah sudah dibuka untuk jalurnya. Dan tadi Kak Visi juga mengabarkan untuk cuaca masuk di Kasembon itu cukup terik ya, padahal masih jam 9 pagi karena efek tidak ada angin. Padahal kalau Malang itu dataran tinggi ya, Sedulur Cakra. Namun karena suhu udara yang cukup tinggi, terutama di wilayah Jawa Timur saat ini, jadi terasa seperti cukup panas ya, Sedulur Cakra, hingga siang nanti. Dan untuk Sedulur Cakra, informasi di wilayah Anda bagaimana dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Baik, Sudut Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan pusat kota Surabaya pada hari ini perlu memperhatikan penutupan dan pengalihan sejumlah arus ruas jalan. Rekayasa lalu lintas dilakukan karena ada gelaran Surabaya Marathon 2026 yang berpusat di kawasan Balai Kota Surabaya. Pengaturan lalu lintas ini diberlakukan secara bertahap dan situasional sejak jam 12 malam tadi hingga sekitar jam 10 pagi nanti. Untuk sejumlah ruas yang terdampak antara lain, Jalan Gemblongan, Jalan Pemuda, Jalan Dharma Wangsa, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Mejen Sungkono, Jalan Pahlawan, hingga Jalan Keramat Gantung. Pengguna jalan diminta mengikuti arahan petugas di lapangan. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Hanang Prasetyo mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan menyesuaikan dengan pergerakan peserta dan kondisi di lapangan. Sejumlah jalur alternatif juga telah disiapkan, termasuk pengalihan kendaraan dari Jalan Pemuda yang menuju Gayos Sudarso melalui Jalan Panglima Sudirman, serta kendaraan dari Jalan Pahlawan menuju ke Jalan Tunjungan yang dialihkan melalui Jalan Keramat Gantung. Dan bagi masyarakat yang tidak berkepentingan menuju kawasan Lomba, sebaiknya menghindari jalur yang menjadi rute peserta dan memilih jalur alternatif sejak awal. Petugas kepolisian dan Dishub akan melakukan pengaturan di sejumlah titik untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Penutupan dan pengalihan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi di lapangan hingga kegiatan telah selesai. Baik, Seluruh Cakra, kita cek informasi ke Iis, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Hudaifa menuju ke arah Cong Biru Kediri. Nah, ini berangkat dari Nganjuk ya, sudah nyampe di sekitaran jalur Grogol Kediri. Arus lalu lintas disampaikan lancar saja, tidak ada hambatan. Pak Imam, nyampe di jalur dalam kota Kediri, sekitaran Semampir, yakni di jembatan Semampir, ramai sekali Angga. Banyak roda 2, roda 4 yang melintas di pagi hari ini. Karena ramai, jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraan Seluruh Jakarta yang melintas di jalur dalam kota Kediri. Lalu Ibu Isri menuju ke arah Kota Batu, sudah nyampe di Pujon. Agak macet juga ini, macetnya karena banyaknya kendaraan yang melintas termasuk juga mobil-mobil elf, lalu juga kendaraan truk muatan barang juga masih banyak yang melintas di sana. Mohon untuk dipelankan laju kendaraannya. Kemudian dari Prambon Nganjuk ada Ibu Fatima menuju ke arah Kediri, banyak kendaraan muatan barang ya pagi hari ini yang melintas di sana. Kalau untuk cuaca cerah, Angga.
0: Oke, baik, kita geser ke Danti, silakan.
2: Angga, kemarin malam itu sempat terjadi kecelakaan di wilayah Ngawi ya. Lokasi tepatnya itu Jalan Raya Ngawi Caruban. Ini KM2021 dari Ngawi, tepatnya masuk desa Sidokerto, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Jam 9 malam Angga untuk kejadiannya ya. Untuk kendaraan yang terlibat adalah truk tronton dengan nopol AG8415UC yang dikemudikan oleh GI, laki-laki 68 tahun warga Kras Kediri. Kemudian yang kedua adalah mobil Toyota Avanza dengan nopol AE1450CR yang dikemudikan oleh FNA, laki-laki 26 tahun warga Kuadungan Ngawi. Kalau untuk kronologinya Angga, jadi semula mobil Avanza yang dikemudikan oleh FNA ini melaju dari arah barat ke timur. Searah di depannya melaju truk tronton yang dikemudikan GI tadi. Menurut keterangan saksi yang ada di TKP, muatan dari kendaraan truk tronton itu jatuh sehingga mengenai kaca depan kendaraan mobil Avanza tadi. Tidak ada korban jiwa, jadi hanya mengakibatkan kerusakan ya, pada kendaraan saja Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik seluruh cakra, untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook Radio Cakra Krisna dan juga di Instagram @1061cakrakrisna serta melalui portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, sebanyak 25 daerah di Jawa Timur telah mengajukan permintaan bantuan air bersih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur akibat kekeringan yang saat ini masih berlangsung. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, mengatakan jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya 24 daerah setelah satu daerah kembali mengajukan permintaan bantuan. Kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur disebut berkaitan dengan fenomena El Nino yang membuat musim kemarau berlangsung lebih kering dan panjang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya melakukan distribusi air bersih, tetapi juga menjalankan sejumlah langkah lain, termasuk operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dikoordinasikan dengan BMKG. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, menyebut 25 daerah yang mengajukan bantuan seluruhnya merupakan kabupaten. Daerah tersebut antara lain Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, hingga Bangkalan. Selain distribusi air bersih, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan pipanisasi di sejumlah wilayah untuk mengalirkan air dari sumber menuju ke pemukiman warga. Masyarakat di daerah terdampak diimbau menghemat penggunaan air dan memanfaatkan bantuan distribusi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, seluruh Cakra, kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Angga, tadi kita sempat terima informasi dari Bapak Repi ya, okay. Terkait dengan kabarnya sewaktu beliau melintas, beliau itu melihat ada kecelakaan di wilayah Nganjuk, masuknya itu Ngerajek. Ini Ngerajek masih masuk Kecamatan Tanjung Anom ya. Nah, info dari Bapak Repi, ternyata yang mengalami kecelakaan itu pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor, satu sepeda motor saja yang mengalami kecelakaan, kelihatannya karena lubang yang ada di TKP.
0: Okay.
1: Dan kalau dari pantauan Bapak Repi di lokasi, diduga korbannya meninggal dunia, Angga. Okay. Ini masih coba kita konfirmasi kepada rekan-rekan kepolisian ya. Tadi infonya diteruskan oleh gatekeeper ke Kanigagum Salantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izudin STRIK, ini untuk memohon bantuan info lebih lanjut karena informasi dari Bapak Repi waktu beliau melintas di TKP masih belum ada petugas.
0: Okay.
1: Ya, nanti kalau sudah ada info tambahan, update terkininya kami sampaikan kembali. Kemudian geser dahulu, ada kabar lain dari Bapak Arif. Ini ada di seputaran daerah Kota Kediri, hari Minggu ya waktunya liburan Mas, kata beliau.
0: Kalau ya, kita nggak liburan sih, liburannya nanti aja.
1: Di harinya masing-masing gitu,
0: nah,
1: ya.
0: Nah, di hari masing-masing maksudnya.
1: Iya, terima kasih ya Bapak Arif yang ada di wilayah Kota Kediri. Arus lalu lintas ditambahkan ramai, akhir pekan cuaca juga terpantau cerah, Angga.
0: Oke, kita lanjut ke Iis, silakan.
2: Ada pesan masuk ini tadi dari Pak Ferry. Aktivitas hari ini habis sarapan ya. Nah, ini lanjut untuk perjalanan menuju ke arah Juanda Sidoarjo, mau jemput keluarga di sana. Okay. Sarapan di kawasan Mojokerto lewat jalur bawah saja karena memang nyantai, kata beliau. Agak ramai juga, tapi tetap oke untuk digunakan perjalanan. Kemudian terima info ini tadi disampaikan oleh Pak Haryanto menuju ke arah Ngantru Tulungagung. Update saja untuk info arus lalu lintas di jalur utama Ngantru Tulungagung saat ini ramai lancar saja, cuacanya cukup bersahabat. Pak Mariono, untuk cuaca di kawasan Ngantang Malang masih cenderung cerah saja, tidak ada hujan maupun tanda-tanda akan turun hujan. Arus lalu lintas ramai, hati-hati beberapa titik Ini tadi diinfokan cukup padat, termasuk juga saat melintas di sekitaran Taman Bunga yang ada di Pujon. Kemudian dari Bu Lastri, saat ini ada di sekitaran Katerban Baron. Info arus lalu lintas juga ramai lancar, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih, Satin. Sebelumnya juga ada Danti Danila di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, serta melalui portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda di manapun Anda berada, dapat disampaikan di 0852-9001061. Baik, seluruh Cakra, cek informasi ke ruang gatekeeper, Avandi, silakan.
1: Seorang pengemudi ojek online di Palembang meninggal dunia setelah mengalami sesak nafas di tengah kondisi kabut yang menyelimuti wilayah tersebut. Korban bernama Ardiansyah, 41 tahun, diketahui memiliki riwayat asma dan disebut lebih sering mengalami batuk serta sesak setelah beraktivitas di luar rumah. Keluarga menduga kondisi tersebut berkaitan dengan paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ardiansyah sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak tertolong. Angga.
0: Oke, kita lanjut ke Danti, silakan.
2: Kita terima informasi juga dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Kediri, Angga. Okay. Ini ternyata dini hari tadi sempat terjadi kebakaran lahan tebu. Untuk lokasi tepatnya itu ada di wilayah Dusun Jarak Lor, Desa Jarak, Kecamatan Plosokaten, Kabupaten Kediri. Ternyata untuk kejadian kebakaran ini tengah malam, kemudian untuk penanganan sampai jam 3 dini hari tadi. Okay. Ya.
0: Cukup lama ya tadi.
2: Iya, betul. Kemudian kalau untuk kronologi ini ternyata pembakaran daun tebu kering yang selesai dipanen itu dengan niatan membersihkan lahan. Nah, okay. Namun yang membakar itu meninggalkan lokasi dalam kondisi apinya tetap menyala. Akhirnya merembet ke lahan tebu yang ada di sebelahnya, Angga ya. Okay. Dan akhirnya terjadi kebakaran dengan kerugian kurang lebih 2 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dan tidak ada korban luka, Angga.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Vandi Tri di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, seorang perempuan berinisial IR berusia 22 tahun, warga Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, diamankan oleh polisi setelah diduga membunuh kekasihnya yang berinisial MF, 23 tahun, di sebuah toko bangunan di Desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari, 3 Oktober 2026. Korban ditemukan tidak bernyawa di dalam toko bangunan miliknya. Informasi mengenai kejadian tersebut pertama kali diterima polisi setelah IR menghubungi layanan darurat 110 setelah jam 9 pagi. Polisi kemudian melacak lokasi penelpon dan mendatangi tempat kejadian perkara. Tim Inavis Satreskrim Polres Gresik melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti. Sementara toko bangunan tempat kejadian kemudian langsung dipasangi oleh garis polisi. Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman mengatakan, IR telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Gresik. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menduga peristiwa tersebut dipicu oleh rasa cemburu setelah pelaku mengetahui korban memiliki hubungan dengan perempuan lain. Namun, polisi masih mendalami keterangan pelaku dan rangkaian kejadian secara menyeluruh. Polisi juga meluruskan informasi awal mengenai hubungan keduanya. IR dan MF diketahui masih berstatus sebagai pasangan kekasih dan belum bertunangan. Proses penyelidikan dan pemeriksaan masih berlangsung untuk mengungkap secara lengkap kronologi serta motif kejadian tersebut. Dan masyarakat diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menyerahkan untuk proses hukum kepada pihak kepolisian. Baik, untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna serta melalui portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Bachelor Cakra, Kementerian Perhubungan menyiapkan kebijakan untuk mencegah truk overdimension, overloading, atau odol. Membeli tiket kapal penyeberangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan program Zero Odol pada tahun 2027 sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi penyeberangan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan menjelaskan, sistem penimbangan kendaraan akan diintegrasikan dengan layanan pembelian tiket kapal. Teknologi Wake in Motion atau WIM akan digunakan untuk mendeteksi kendaraan yang akan mengalami kelebihan dimensi maupun kelebihan muatan sebelum pengemudi melakukan transaksi tiket penyeberangan. Dengan sistem tersebut, truk yang terindikasi ODOL nantinya dapat langsung ditolak seakan membeli tiket di verisi. Kebijakan ini juga diharapkan membuat kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan tidak perlu menunggu sampai berada di area pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan. Kementerian Perhubungan menilai penindakan baru dilakukan setelah truk masuk pelabuhan sudah terlambat. Pemerintah juga meminta operator penyeberangan memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, termasuk melalui sistem pengembangan berlapis. Penertiban truk odol dinilai penting untuk menjaga keselamatan perjalanan kapal, sekaligus mengurangi risiko kerusakan fasilitas pelabuhan dan kapal. Masyarakat dan pelaku usaha angkutan barang diimbau mengikuti ketentuan yang berlaku. Cek informasi ke Gatekeeper Is.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Pugu. Awar-awar Wilangan Nganjuk jalan rayanya lancar saja. Gak ada hambatan ya.
0: Okay.
1: Di SPBU Wilangan, ini tadi solar ready atau okay, stoknya masih ada. Jadi Zuru Cakra yang mau menuju ke arah barat atau dari barat arah ke timur lewat di jalur awar-awar Wilangan Nganjuk, semisal mau ngisi

0: di solar boleh, ini ada begitu. Minta lagunya dong, bongkar dari wakil rakyat Iwan Fals.
1: Ini lagunya bongkar atau wakil rakyat, Is?
0: Nah ini berarti dua
1: nah,
0: ini
1: kan dua ini, salah satu.
0: Satu aja ya Pak ya, mungkin wakil rakyat ya bisa. Okay, ya dari siap. Iwan Fals begitu. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Pak Mustofa, perjalanan menuju ke arah Tulungagung, tepatnya di Semen Tulungagung, baru nyampe di Mojo Kediri Angga. Untuk okay. arus lalu lintas pagi hari ini ramai sekali, hati-hati. Depannya Pondok Peloso juga begitu, banyak santri yang jalan kaki seberang di sana. Pelan-pelan Suruh Jakra, termasuk juga truk-truk muatan barang saat melintas di jalur tersebut. Kemudian Bu Supratiwi, dari mulai Tanjung Anom sampai dengan Nganjuk Kota tidak ada hambatan, hanya saja perlu hati-hati, banyak kendaraan roda 4 pribadi yang mendominasi jalur utama Warujaeng arah ke Nganjuk Kota. Angga.
1: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke Danti, silakan.
2: Masih terkait dengan kebakaran di wilayah Kabupaten Kediri, Angga. Ini okay. kita juga kembali terima informasi setelah tadi sebelumnya ada informasi kebakaran lahan tebu ya. Ini yang selanjutnya ada kebakaran lahan hampir jam setengah satu dini hari kejadiannya. Dan okay. untuk proses pemadaman berlangsung sampai jam setengah tiga dini hari. Lokasinya di desa Titik, menjalar sampai ke RT 12 RW 3 Desa Bobong, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.
1: Okay.
2: Kalau untuk kronologinya Angga, ini sewaktu ada warga yang melintas, beliau ini melihat adanya kebakaran, lalu langsung melaporkan ke pos damkar Ngadiluih. Dan sampai dengan laporan disampaikan, penyebab kebakarannya masih belum diketahui. Untuk kerugian nihil, begitu juga untuk korban, tidak ada korban jiwa dan tidak ada korban luka, Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Baik seluruh cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya untuk cuaca masih aman ya. Untuk arus lalu lintas, tadi ada kejadian insiden kecelakaan lalu lintas yang dikabarkan oleh pendengar di wilayah Ngerajek, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk di jalur utama ya seluruh cakra. Dan untuk terkait dengan kecelakaan tersebut, gatekeeper masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kronologi dan juga kondisi korban dalam kecelakaan tersebut. Lalu tadi juga ada Kak Vizi yang tersambung melalui telepon. Beliau mengabarkan di perjalanan menuju ke Malang ini cuacanya masih cukup panas ya. Padahal sudah menjelang siang ini sudah mulai panas. Lalu untuk bagi seluruh cakra yang berwisata ke Kota Malang atau Kota Batu, ada beberapa hal ya yang perlu dipersiapkan agar liburan tetap nyaman. Kota Batu memiliki udara yang relatif sejuk, terutama pada pagi hari, sore, dan malam hari. Sehingga membawa jaket atau pakaian hangat menjadi salah satu perlengkapan yang sangat disarankan. Selain pakaian hangat, wisatawan juga sebaiknya menyesuaikan alas kaki dengan aktivitas yang dilakukan. Gunakan sepatu yang nyaman untuk berjalan, terutama jika banyak menghabiskan waktu di area terbuka. Jangan lupa membawa payung atau jas hujan, karena kondisi cuaca di kawasan pegunungan dapat berubah dengan cepat, terutama di wilayah Kota Batu yang berpotensi terjadi hujan lokal sesuai prediksi dari BMKG. Dan bagi wisatawan yang datang menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum berangkat. Pastikan kondisi rem dan ban serta pantau rute perjalanan, karena di hari Minggu beberapa akses menuju kawasan wisata Kota Batu memiliki jalur yang cukup ramai dan untuk medannya sendiri juga menanjak serta dapat mengalami kepadatan saat akhir pekan atau musim liburan seperti hari Minggu ini. Dan untuk seluruh cakra, agar liburan lebih nyaman, sebaiknya jangan terlalu banyak memasukkan tujuan dalam satu hari. Pilih beberapa lokasi yang berdekatan agar waktu tidak terbuang di perjalanan. Siapkan juga kebutuhan pribadi termasuk obat-obatan yang bisa digunakan dan tetap pantau kondisi cuaca sebelum beraktivitas ataupun melaksanakan liburan di hari Minggu ini. Baik seluruh cakra, kita beralih ke informasi berikutnya. Manajemen KM Virgo Transport 8 memastikan operasi pengangkatan bangkai kapal atau Selvex ditargetkan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026. Kepastian ini disampaikan oleh PT Virgo Karya Shipping setelah mempercepat komunikasi dengan pihak Asuransi International Protection and Indemnity atau PNI. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Francisco Sihi, mengatakan pihaknya telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan, KSOP, dan Basarnas untuk mempercepat penunjukan perusahaan yang akan menangani proses Selvex. Saat ini pilihan pelaksana sudah mengerucut pada satu perusahaan, namun namanya belum diumumkan karena masih menunggu penandatanganan dan melengkapi sejumlah data. Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, menyebut Menteri Perhubungan telah memberikan teguran keras kepada pihak PT Virgo agar segera melakukan pengangkatan bangkai kapal. Menurut Heri, proses tersebut penting karena masih ada korban yang diduga berada dalam kapal yang tenggelam di Laut Jawa tersebut. Hingga hari ke-21 operasi SAR, sebanyak 188 dari total 243 orang dalam manifest telah ditemukan. Rinciannya, 108 orang selamat dan 80 orang meninggal dunia. Sementara 55 korban lainnya masih dalam pencarian. Pengangkatan bangkai kapal diharapkan dapat membuka akses pencarian, terutama ke bagian kapal yang belum dapat dijangkau oleh tim penyelam. Baik seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 10 pagi. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas perhatian seluruh cakra pada pagi kali ini. Dan terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Seluruh cakra dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan terus update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

tu siga só a

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, sedulur Jagra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Pagi hari ini di akhir pekan hari Minggu ya, bersama saya Danti Danila sampai dengan nanti jam 12 siang. Gatekeeper pada pagi hari ini ada Ii Satin, Angga Sandi, dan juga ada rekan kita ya, Avandi. Anda bisa berbagi informasi melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Biata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852 901061. Untuk Anda di Ngoro Jombang, dapatkan herbal Naria di Biata Herbal Naria Ngoro yang berlokasi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Pagi hari ini jam 10 pagi lewat 11 menit, saya cek informasi ke ruang Gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Tuti, perjalanan menuju ke Nganjuk. Ini sudah nyampe di sekitaran jalur Kediri, yakni Papar Kediri. Lintas diinfokan ramai lancar saja. Lalu tadi ada Pak Ramlan, ini menginfokan untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur dalam kota Kediri, yakni Jalan Doho sampai dengan stasiun. Stasiun kota Kediri juga diinfokan ramai lancar. Untuk di area stasiun cukup aman saja, tidak terlalu ramai ya. Kemudian informasi masuk tadi disampaikan oleh Bu Juwita, perjalanan menuju ke arah Madiun sudah nyampe di sekitaran awar-awar Wilangan juga aman saja. Kemudian info terkait dengan pencarian korban KM Virgo Transport 8 Denti. Jadi Basarnas memutuskan tetap melanjutkan operasi pencarian dan pertolongan ya korban kapal motor Virgo Transport 8 setelah operasi berlangsung selama 21 hari. Jadi pencarian itu difokuskan untuk menemukan ada 55 korban yang masih hilang. Dengan pelaksanaan operasi disesuaikan di 3 wilayah, yakni di Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak. Dari Basarnas, ada Muhammad Syafi'i selaku Kepala Basarnas, ini menegaskan perhatian khusus pemerintah tetap diarahkan pada upaya melakukan operasi terhadap korban KM Virgo Transport 8 yang dilakukan semaksimal mungkin, termasuk pencarian dan evakuasi korban yang diyakini masih berada di dalam kapal. Karena memang kapal KM Virgo ini termasuk kapal besar, yang mana dari 55 korban yang masih dicari itu kemungkinan atau diduga masih ada di dalam kapal tersebut. Sudah puluhan penyelam sebetulnya yang sudah dikerahkan untuk melakukan proses pencarian, tapi karena memang membutuhkan waktu, jadi masih terus diupayakan sehingga pada pencarian hari ke-21 ini masih diputuskan untuk dilanjutkan nanti.
0: Oke, selanjutnya silakan Avandi.
2: Seorang bocah berusia 9 tahun ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di bekas galian pasir di Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Korban bernama Rehan tenggelam pada Jumat saat berusaha menolong temannya yang terpleset di pinggir galian. Lokasi tersebut memiliki kedalaman lebih dari 20 meter sehingga proses pencarian dilakukan tim gabungan Basarnas dan BPBD selama sekitar 26 jam. Jenazah korban akhirnya ditemukan sekitar 2 meter dari titik awal korban tenggelam dan langsung dievakuasi. Danti.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri, sebelumnya Iisatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat pagi Bapak Nyoman.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
5: Amin. Selalu sama keluarga dan kru Cakra Krishna.
0: Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Sehat berbahagia juga Bapak?
5: Sehat, berbahagia, bersyukur.
0: Oke, baik, mantap. Ini ada di mana akhir pekan, Bapak Nyoman?
5: Ya, ada di tempat kerja karena kemarin Lusa Senin tidak masuk,
0: oh, gitu.
5: Sekarang kudu masuk.
0: Mengganti jatah libur ya Bapak?
5: Iya, kan jatahnya libur kan seminggu sekali. Diambil dua kali kan tidak boleh, tidak boleh, senang aku.
0: Iya, baik. Gimana kalau wilayah Pare pagi hari ini ramai kah atau masih sedang-sedang saja?
5: Oke, makasih Ma Danti waktunya. Baik. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang kepada pendengar Cakra Krisna dimanapun berada.
0: Baik.
5: Tetap sehat, semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan masih bernapas.
0: Okay.
5: Hari ini Kota Pare yang tercinta sangat panas, panas menyengat, tapi
0: baik,
5: anginnya sudah datang dari timur selatan.
0: Oh, gitu.
5: Sudah mengembus badanku. Ini panasnya iya, seperti jam 12 ya.
0: Waduh.
5: Padahal jam berapa ini?
0: Saking panasnya ya Bapak ya.
5: Panas ya.
0: Mm-hmm.
5: Sudah, tapi CPD-nya sudah buyaran.
0: Oke. Okay.
5: Saya sampaikan impokan dari Kota Pare, tepatnya di Jalan PK Bangsa. Kedua arah jalan sangat-sangat ramai sekali.
0: Baik.
5: Mendominasi sepeda motor sama mobil pribadi.
0: Oke.
5: Okay. Yes. Dan mobil-mobil umum tidak ada yang lewat, mungkin semua pada libur pada minggu.
0: Iya, Bapak,
5: yang
0: berakhir
5: itu, namanya tamasya mungkin.
0: Iya.
5: Kita long weekendnya di tempat bekerja,
0: okay,
5: sama saja. Ya.
0: Iya, Bapak.
5: Nah, yang saya sampaikan dari Kota Pare yang sangat indah sekali.
0: Okay.
5: Situasi keamanan tetap kondusif terjaga.
0: Baik.
5: Walaupun ramai, tidak ada masalah apa-apa.
0: Okay.
5: Samsaknya juga buka, nggak tahu minggu-minggu buka ini. Apa kemarin selesai?
0: Iya, Bapak.
5: Kenapa Mbak Danti mau tanya nih sebentar?
0: Halo? Halo? Halo, Bapak Nyoman? Halo? Halo? Mohon maaf, sepertinya terputus ini. Halo? Baik, saya lempar ke gatekeeper terlebih dahulu. Bapak Nyoman di Pare Kediri.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Oke, Angga, silakan informasinya.
6: Baik, ini kami terima informasi, ini ada kegiatan dropping air bersih di Trenggalek ya Danti ya. Dan ini selain dropping air bersih juga ada juga BPBD Kabupaten Trenggalek menerima bantuan dari BPBD Jawa Timur berupa perlengkapan penanganan kekeringan. Ada sekitar 150 lembar terpal, makanan siap saji, peralatan dapur, hingga sejumlah kebutuhan lainnya yang sedang disiapkan untuk mendukung warga terdampak, termasuk kelompok rentan. Dan oleh karena itu, BPBD Kabupaten Trenggalek menerima bantuan karena ada 57 desa di Trenggalek yang membutuhkan perhatian lebih dari BPBD Provinsi Jawa Timur.
0: Okay.
6: Dan untuk informasi selengkapnya kami masih berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, Bapak Edi Purwanto, dan untuk terkait dengan hal tersebut. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Mbak Setia, perjalanan dari Simang Lima Gumul mau ke Malang ini melintas di Gayamgura baru berangkat dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi.
0: Oke. Okay.
6: Ada pesan masuk dari Ibu Cici.
0: Mm-hmm.
6: Perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Kediri saat ini melintas di Simpang Geringging melaporkan arus lalu lintasnya cukup lengang, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan di.
0: Oke, okay, terima kasih Angga Sandi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Manajemen KM Virgo Transport 8 memastikan proses pengangkatan bangkai kapal yang tenggelam di Laut Jawa ditargetkan dilaksanakan pada Oktober 2026 ini. Percepatan proses dilakukan melalui komunikasi dengan perusahaan asuransi International Protection and Indemnity atau PNI dengan dukungan Kementerian Perhubungan, KSOP, dan Basarnas. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping Simpson Farsengkusihi menyampaikan pihaknya telah mengerucutkan pilihan kepada salah satu mitra internasional untuk melaksanakan operasi. Namun, nama perusahaan pelaksana belum diumumkan karena proses penandatanganan kerja sama masih menunggu sejumlah data dan kelengkapan administrasi. Manajemen menargetkan penandatanganan dapat dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, hingga hari ke-21 operasi SAR KM Virgo Transport 8, Basarnas mencatat 188 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 80 orang meninggal dunia, sedangkan 55 korban lainnya masih belum ditemukan dan diduga masih berada di dalam kapal yang tenggelam. Dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8.

0: informasi intelektual dengan Jog dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR. IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi, itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya, untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN, biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar, biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah, itu untuk pelanggan bisa ke PLN kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya, tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga, nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data, nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto, itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

0: Sedulur Cakra, KM Virgo Transport 8 berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Sabtu 12 September 2026 lalu dengan membawa total 243 orang terdiri dari 213 penumpang dan 30 awak kapal. Dalam perjalanan melintasi Laut Jawa, kapal menghadapi kondisi cuaca buruk. Dan sekitar tengah malam, pihak nahkoda melaporkan kondisi cuaca tersebut kepada agen. Memasuki minggu dini hari, 13 September 2026, sekitar jam 2 waktu Indonesia Tengah, nahkoda melaporkan kapal dalam kondisi miring. Saat itu, posisi kapal berada sekitar 80 mil laut dari Banjarmasin. Setelah menerima laporan itu, tim SAR bergerak menuju lokasi. Namun, tidak lama kemudian, komunikasi dengan kapal terputus. Kapal kemudian ditemukan dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa. Sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi langsung membantu proses evakuasi korban. Di antaranya KM Haida, kapal tanker MT Mauhau milik Pertamina, serta kapal Tunda. Dalam perkembangan awal operasi SAR, lebih dari 100 orang berhasil diselamatkan. Sementara sejumlah korban meninggal dunia dan lainnya masih dinyatakan hilang. Pemerintah kemudian melanjutkan pencarian dan evakuasi, sekaligus melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Karena faktor cuaca disebut sebagai bagian dari rangkaian kejadian, namun belum dapat dipastikan sebagai satu-satunya penyebab. Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Iya, Danti, kami terima informasi ada jenazah yang ditemukan mengapung di Pantai Popoh, Tulungagung. Ini masuknya kalau tidak salah Kecamatan Besuki ya.
0: Okay.
1: Kemarin jam 5 sore, ada seorang nelayan yang menemukan saat didekati, ternyata itu jenazah laki-laki. Kondisinya, mohon maaf, sudah mulai berbeda atau membusuk. Baik. Begitu. Jadi kalau info ini kami terima, kabarnya itu jarak antara Pelabuhan Popoh hingga titik penemuan itu sekitar 3 mil atau 5,4 km.
0: Okay.
1: Selanjutnya dari saksi atau nelayan yang menemukan tadi langsung melaporkan kejadian itu kepada Polair Pos Popoh dan unsur terkait lainnya. Kini jenazah ada di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Sampai dengan jam 8 malam kemarin belum ada update dari keluarga yang mencari atau keluarga yang melapor kehilangan. Jadi saat ini polisi masih membuatkan laporan ditemukan jenazah begitu ya, barangkali ada warga Tulungagung atau sekitarnya yang merasa kehilangan anggota keluarga seorang laki-laki yang ditemukan sudah meninggal dunia di Pantai Popoh Besuki Tulungagung, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kembali cek informasi Angga.
1: Baik Danti, kami terima informasi. Ini kan di Jawa Timur banyak terjadi kekeringan ya Danti ya. Nah ini yang disorot oleh BPBD Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Trenggalek, yang saat ini kekeringannya masih belum sepenuhnya berakhir. Dan ini pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jawa Timur ini memberikan bantuan kepada BPBD Trenggalek, karena ada 57 di Trenggalek yang membutuhkan perhatian dan bantuan tersebut. Nah ini untuk bantuan tersebut yang telah tiba di Trenggalek, ini tidak hanya perlengkapan penanganan kekeringan, tapi ada juga sekitar 150 lembar terpal, makanan siap saji, peralatan dapur, hingga sejumlah kebutuhan lainnya yang telah disiapkan oleh Pemprov untuk mendukung warga terdampak, termasuk untuk kelompok rentan. Dan terkait dengan informasi tersebut, ini kami juga berkomunikasi dengan Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, Bapak Edi Purwanto, terkait dengan informasi tersebut. Dan kami masih menunggu balasan informasi dari beliau untuk informasi lebih lengkapnya terkait dengan penerimaan bantuan BPBD Provinsi yang dikirimkan ke BPBD Trenggalek nanti. Lalu ada informasi lain, ini disampaikan oleh Bapak Riko. Perjalanan dari Ngoro Jombang mau menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di Kertosono. Dilaporkan untuk Kertosono arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Bapak Seto ini dari Kunjang mau menuju ke Malang, melintas di Badas, arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Dan cuaca juga dilaporkan beliau cukup panas pada pagi kali ini. Ada Ibu Siti ini di Senggowar, Gondang, Kabupaten Nganjuk, mau menuju ke Bojonegoro, saat ini melintas di Sambiker Projoso atau sebelum Waduk Semantok atau jalan utama Nganjuk Bojonegoro, ini dilaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Bapak Suwito. Ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Berbek atau Sumberwindu, melaporkan melintas di kawasan Mungkung, arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Akhir pekan kali ini, tempat wisata mana yang jadi pilihan Anda? Anda bisa berbagi 0852-9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggembur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Melayakusuma, sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagrang. Krisna, Angga.
1: Ada pesan masuk dari Ibu Yulia. Ini beliau mau request lagu. Lagu dari Nur Halimah yang berjudul Matahariku. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Suarji. Ini melaporkan untuk kondisi lalu lintas di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Ini cukup lancar dan cuacanya di Ngetos ini cukup panas, Zanti. Nah, cuaca di Ngetos yang cukup panas tersebut mengakibatkan kebun rambutan milik beliau ini rontok untuk rambutannya. Wah. Padahal rambutannya baru berbuah, Danti.
0: Waduh.
1: Nah, karena kering, tidak ada hujan dan cuaca yang cukup panas, ini mengakibatkan rambutan tersebut gagal panen, Danti. Jadi baru ukurannya sekelereng itu sudah berjatuhan karena kering. Cuacanya cukup panas sekali ya di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.
0: Betul.
1: Ini untuk turun hujan perkiraan bulan apa ya, Danti?
0: November, Desember.
1: Nah, antara bulan November dan
0: tidak
1: Desember
0: sama,
1: ya.
0: Masing-masing wilayah.
1: Tidak sama. Dan juga ada potensi turun hujan baru di bulan Januari ya, Danti.
0: Iya.
1: Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Miftah. Ini perjalanan dari Sonoageng mau menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini melintas di Jembatan Batuk, melaporkan arus lalu lintas ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi. Ada informasi masuk dari Bapak Bowo, perjalanan dari Sawahan, Margopatut, ini mau ke Nganjuk Kota. Saat ini melintas di Berbek atau di alun-alun Berbek, arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi, dan cuaca juga cukup cerah. Ada informasi masuk ini dari Mbak Devi, perjalanan dari Mangundikaran Nganjuk mau menuju ke Peserut. Saat ini melintas di Peserut, dilaporkan untuk kawasan Peserut, arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Bapak Rizky, perjalanan dari Cangkring Mantu Jombang mau menuju ke Nganjuk, ini melintas di Mengkreng, dilaporkan untuk Mengkreng saat ini

0: kecil lengang Danti. Mm-hmm. Biasanya ramai, sekarang lengang ya Danti ya. Okay. Namun bisa jadi untuk malam nanti ada peningkatan volume kendaraan karena besok sudah hari Senin. Mm-hmm. Dan para pekerja yang pulang kampung biasanya balik ke domisili tempat kerja hari Minggu ya Danti ya, Minggu malam. Mm-hmm. Biasanya hingga Senin dini hari nanti. Biasanya terjadi peningkatan volume kendaraan di Simang Mengkreng itu pada Minggu malam hingga dini hari nanti sampai Senin pagi. Mm-hmm. Ada pesan masuk lagi disampaikan oleh Mas Dito. Perjalanan dari Wonosalam Jombang mau menuju ke Mojokerto saat ini melintas di kawasan Jatireja Jombang, melaporkan di pertigaan Jatireja Jombang arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Mojokerto Danti.
1: Oke, terima kasih informasinya. Selanjutnya Fandi, silakan.
2: Krisis air bersih yang berlangsung selama beberapa bulan membuat warga Desa Sukur, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya menggelar sholat istikho di area persawahan. Ratusan warga bersama tokoh masyarakat mengikuti sholat tersebut pada Jumat 2 Oktober untuk memohon agar hujan segera turun dan ketersediaan air kembali mencukupi. Mm-hmm. Ketua MUI Desa Sukasukur Kiai Haji Undang Harun mengatakan masyarakat sudah cukup lama mengalami kesulitan air yang juga berdampak pada aktivitas pertanian. Okay. Area persawahan dipilih karena lahan pertanian menjadi salah satu wilayah yang berdampak langsung akibat terbatasnya pasokan air. Karena lahan pertanian menjadi salah satu wilayah yang terdampak langsung akibat terbatasnya pasokan air, Danti.
1: Baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jasa Raharja kembali menyalurkan santunan. Sorry, sedulur cakra, kami sampaikan kembali bahwa Jasa Raharja kembali menyalurkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia dalam insiden KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa pada Sabtu 3 Oktober 2026. Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaludin mendatangi langsung 3 ahli waris korban masing-masing di Surabaya, Sidoarjo, dan Jombang. 3 korban yang telah teridentifikasi tersebut berinisial YI, YTK, dan GP. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar 50 juta rupiah, sehingga total santunan yang diserahkan mencapai 150 juta rupiah. Penyerahan dilakukan kepada AN, ayah dari YI di Semampir, Surabaya, BA, ayah dari YTK di Krembung, Sidoarjo, serta EF, istri GP di Diwak, Jombang. Hingga Jumat 2 Oktober 2026, tim gabungan telah mengevakuasi 188 orang, terdiri dari 108 korban selamat dan 80 korban meninggal dunia. Dari 80 korban meninggal, sebanyak 63 jenazah telah teridentifikasi, sementara 17 lainnya masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI. Jasa Raharja juga telah menjamin biaya perawatan bagi 21 korban luka, menyalurkan santunan kepada 60 ahli waris korban meninggal dunia, serta biaya penguburan untuk 3 korban.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Kisah pilu datang dari tragedi KM Virgo Transport 8, pasangan suami istri. Asal Banjarmasin, MA berusia 30 tahun dan YI berusia 29 tahun. Ditemukan dalam kondisi saling berpelukan di dalam bangkai kapal. Keduanya merupakan bagian dari rombongan yang melakukan perjalanan ziarah dari Surabaya bersama anggota keluarga mereka. Penemuan pasangan tersebut terjadi saat tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG melakukan evakuasi korban di dalam badan kapal yang tenggelam. Penyelam menemukan keberadaan korban dari balik kaca jendela kapal yang pecah. Setelah akses dibuka, ditemukan 3 jenazah, yakni AI dan YI dan SA yang berusia 59 tahun dan merupakan paman keduanya. AI dan YI ditemukan dalam posisi saling berpelukan, sementara ketiganya kemudian dievakuasi dan menjalani proses identifikasi. Setelah identitas dipastikan, jenazah AI dan YI diserahkan kepada keluarga, kemudian dimakamkan berdampingan dalam satu liang di pemakaman Handil Palung Banjarmasin. Kisah penemuan keduanya menjadi salah satu bagian yang menyentuh dalam proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang hingga kini masih menyisakan duka bagi keluarga korban yang masih menunggu kepastian anggota keluarga mereka.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Siang sedulur Jagra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Pada siang hari ini saya Danti Danila bertugas ditemani gatekeeper ada Ii Satin, Angga Sandi dan Avandi Tri yang siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berbagi informasi melalui nomor 0852 9000 1061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Trowulan Mojokerto, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Trowulan yang berlokasi di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi timur jalan. Cek informasi, Angga.
3: Ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Wida. Beliau ini request lagu, Danti. Nah, request lagu yang berjudul Training Season.
0: Baik.
3: Ini bisa ditambahkan ya lagu dari siapa untuk Bu Wida. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mas Ridwan.
0: Okay.
3: Perjalanan dari Pacenganjuk menuju ke Kecubung. Saat ini sudah sampai dan melaporkan selama perjalanan dari Pace menuju ke Kecubung. Tadi cukup lancar arus lalu lintasnya, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada Bapak Joko, perjalanan dari Gresik mau menuju ke Nganjuk. Saat ini melintas di jalur alternatif di Jatikalen, tepatnya di Desa Plandaan, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Bapak Prasteyo, ini di Pelosok Jombang, mau menuju ke Lamongan, melintas di Sukodadi atau Sukodadi, Kecamatan Kabu Jombang atau perbatasan Lamongan, dilaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi. Ada informasi masuk dari Bapak Sopian. Ini beliau dari Bojonegoro, dari Purwosari Bojonegoro. Ini mau menuju ke Nganjuk juga. Ini melaporkan sedang melintas di Temayang. Untuk kawasan Temayang arah ke Nganjuk saat ini arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Ibu Nita, perjalanan dari Ngoro, Mojokerto. Ini mau ke Ngusikan, Jombang. Saat ini melintas di Gedek, Mojokerto. Arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Mojokerto Kota. Dan juga untuk cuacanya di Gedek, Kabupaten Mojokerto ini cukup panas sekali nanti karena suhunya juga mencapai 34 derajat Celcius pada menjelang siang kali ini. Ada informasi masuk lagi, ini disampaikan oleh Bapak Oleh Bapak Mamat, ini dari Watu Dakon Jombang Kesamben. Ini mau menuju ke Malang. Ini masih melintas di Mojoagung, melaporkan untuk arus lalu lintasnya dari Mojoagung ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kita terima pesan masuk ini dari Kasihumas Polres Tulungagung, itu Nanang Murdianto, membenarkan atas kejadian penemuan jenazah di Pantai Popoh Besuki Tulungagung.
0: Okay.
3: Nah, untuk kronologi penemuan tersebut, ini seorang nelayan menemukan jenazah yang mengapung di perairan sekitar Teluk Popoh atau tepatnya di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung pada hari Sabtu sore 3 Oktober 2026. Jasad ditemukan sekitar jam 5 sore, berjarak kurang lebih 3 mil atau sekitar 5,4 km dari pelabuhan perikanan Popoh.
0: Okay.
3: Penemuan bermula saat Nur Jaini, nelayan warga Dusun Popoh berusia 50 tahun, melihat benda menyerupai tubuh manusia saat sedang mencari ikan. Setelah didekati, saksi memastikan benda tersebut merupakan jenazah manusia dan kemudian melaporkannya kepada Polair Pos Popoh serta Posmat TNI Angkatan Laut Tulungagung. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polair bersama TNI Angkatan Laut dan petugas UPT Pelabuhan Perikanan Popoh mendatangi lokasi menggunakan kapal nelayan dan mengevakuasi jasad ke tempat yang lebih aman. Polsek Besuki kemudian melakukan pengamanan TKP, meminta keterangan saksi dan olah TKP bersama tim Inavis Polres Tulungagung. Jenazah yang saat ini berstatus Mr. X tersebut kemudian dibawa ke RSUD Dr. Iksak Tulungagung untuk menjalani pemeriksaan dan otopsi luar maupun dalam guna membantu mengungkap identitas serta penyebab kematian. Kapolsek Besuki AKP Muhammad Sasun membenarkan penemuan jasad tersebut. Beliau mengatakan identitas korban dan penyebab kematian masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga masih berkoordinasi dengan tim medis dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas serta kronologi kejadian secara lebih lengkap. Dan masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga diimbau berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu proses identifikasi korban.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya, Iis.
4: Ya, hari ini tanggal 4 Oktober, besok tanggal 5. Jangan lupa besok itu di tanggal 5. Setiap 5 Oktober diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jadi memang tanggal itu merujuk pada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tahun 1945 lalu. Di tanggal 5 Oktober yang menjadi salah satu tonggak awal lahirnya Organisasi Militer Nasional Indonesia. Perjalanan menuju terbentuknya TNI itu berlangsung panjang. Disebutkan bahwa Organisasi Pertahanan Indonesia ini beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur, mulai dari Badan Keamanan Rakyat, TKR, Tentara Republik Indonesia, hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau disingkat menjadi TNI. Jadi dulu setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 45, Indonesia itu masih menghadapi berbagai macam ancaman keamanan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kemudian membentuk sejumlah badan pada 22 Agustus setelahnya kemerdekaan, termasuk Badan Keamanan Rakyat BKR. Organisasi ini menjadi wadah bagi para pejuang untuk menjaga keamanan masyarakat di tengah situasi awal kemerdekaan. Lahirnya Tentara Keamanan Rakyat, meningkatnya ancaman terhadap kemerdekaan termasuk kemungkinan kembalinya kekuasaan para Belanda, membuat kebutuhan akan tentara nasional itu semakin mendesak. Akhirnya pada 5 Oktober pemerintah resmi membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai hari lahir TNI. Begitu ya, Seru Cakra, sedikit cerita terkait dengan adanya TNI. Sejarahnya TNI itu seperti apa? Jadi begitu, awalnya dulu itu bukan langsung dinamakan TNI, tapi dulu itu Badan Keamanan Rakyat atau BKR, lalu TKR, lalu TRI, Tentara Republik Indonesia, hingga akhirnya menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Dandi.
0: Oke, terima kasih. Lanjut lagi ya, Fandi.
5: Gempa bumi magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Aceh Jaya, Aceh, Minggu pagi 4 Oktober 2026 sekitar jam 06.37 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di sekitar 79 km barat daya Kabupaten Aceh Jaya dengan kedalaman 26 km. Gempa tersebut dinyatakan tidak berpotensi tsunami, namun BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Hingga informasi ini disampaikan, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Danti.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan Gatekeeper, Avandi Tri, II Satin, dan Angga Sandi.
6: Yang Anda dengarkan
7: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: PT Virgo Karya Simping Shipping memastikan proses pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa akan dilaksanakan pada Oktober 2026. Percepatan dilakukan melalui komunikasi intensif dengan pihak asuransi internasional Protection and Indemnity atau PNI, serta mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan, KSOP, dan Basarnas untuk mempercepat penunjukan perusahaan pelaksana. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Franciscus Rihi, menyampaikan pilihan perusahaan pelaksana kini telah mengerucut pada satu nama, namun identitasnya belum diumumkan karena masih ada sejumlah data dan administrasi yang harus dilengkapi sebelum penandatanganan kerjasama. Manajemen menargetkan proses penandatanganan dapat dilakukan dalam beberapa hari sehingga pelaksana pengangkatan dapat segera menuju lokasi dan memulai pekerjaan pada bulan Oktober ini. Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, menyebut Kementerian Perhubungan telah memberikan teguran keras kepada PT Virgo Karya Shipping agar proses pengangkatan kapal dapat dipercepat karena masih ada korban yang diduga berada di dalam bangkai kapal. Sementara itu, hingga hari ke-21 operasi SAR, Basarnas mencatat 188 orang telah ditemukan dari total 243 orang. Terdiri dari 108 orang selamat dan 80 orang meninggal dunia, sedangkan 55 korban lainnya masih belum ditemukan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, cek informasi Angga.
1: Ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Neni. Ini perjalanan dari Trowulan mau menuju ke Peterongan. Saat ini melintas di Mojoagung atau tepatnya di depan alun-alun Mojoagung. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada Mbak Kevina, ini perjalanan dari Trenggalek mau menuju ke Malang. Ini masih melintas di kawasan Blitar atau di Srengat. Ini arus lalu lintasnya dikabarkan oleh beliau cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan masih istirahat di SPBU Srengat. Ini okay. Untuk cuacanya dilaporkan cukup terik ya pada siang kali ini.
0: Baik.
1: Lalu ada Ibu Feni, ini perjalanan dari Ngoro Jombang mau menuju ke Tuban. Ini masih melintas di Denanyar. Melaporkan di kawasan Denanyar atau Tebelang ini cukup ramai arus lalu lintasnya, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan beberapa kendaraan roda 2 yang mengarah ke arah utara atau arah Lamongan. Ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Desti. Ini perjalanan dari Surabaya mau menuju ke Magelang via tol. Saat ini sudah sampai di kilometer 687 atau ini tol Jombang ya Danti ya.
0: Iya.
1: Kalau kilometer 687. Okay. Beliau mengirimkan video untuk arus lalu lintas di jalur tol ini cukup lancar sekali yang ke arah barat, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 saja, dan untuk cuacanya terpantau cukup terik berdasarkan video yang dikirimkan oleh beliau.
0: Okay.
1: Ada lagi pesan masuk disampaikan oleh Bapak Kristanto. Ini perjalanan dari Tiripan Berbek mau menuju ke Pace. Saat ini melintas di Batembat. Arus lalu lintas di Batembat arah ke Pace cukup lancar, begitu pula arah sebaliknya. Dan cuaca juga dilaporkan beliau ini cukup panas sekali, 34 derajat Celcius nanti.
0: Baik.
1: Lalu ada informasi lagi disampaikan oleh Mbak Nana. Perjalanan dari Mojoagung mau menuju ke Kediri, melintas di Ngoro Jombang, ini perbatasan Kediri atau Rejagung. Arus lalu lintas dilaporkan lancar dan cuaca cukup cerah Danti.
0: Oke, sudah beneran ya. Selanjutnya Ii, silakan.
2: Ya, jadi saya terima info ada kebakaran yang terjadi di ruas tol Semarang Solo.
0: Oke.
2: Ini yang terbakar adalah truk peti kemas atau truk kontainer ya, truk kontainer lebih tepatnya, warnanya hijau truknya. Terbakar di bahu jalan sisi kiri ruas tol tersebut Solo Semarang atau Solo yang arah ke Surabaya atau arah ke timur. Kalau saya terima infonya, truk itu ada di lajur kiri, di pinggir sebelah kiri. Jadi truk kontainer warna hijau tersebut mengalami insiden kebakaran di bagian belakang sampai ban belakangnya itu sudah meleleh. Jadi ya, truknya sudah kayak miring begitu ya, karena ban belakangnya sudah meleleh. Entah penyebabnya apa masih belum kita ketahui Danti. Lalu untuk muatannya di dalam apa itu kami juga belum terima infonya. Hanya saja truk kontainer tersebut terlihat bagian belakang itu sudah apinya sudah selesai dipadamkan yang bagian luar, tapi yang bagian dalam kemungkinan petugas masih butuh waktu, belum bisa membukanya begitu, mengingat ditakutkan yang di dalam itu sudah terbakar begitu ya, karena masih ini untuk masih ada itu dan masih banyak mobil damkar di lokasi begitu ya. Jadi masih belum selesai untuk proses pemadamannya. Asapnya pun juga masih membumbung tinggi dari sela-sela pinggir-pinggirnya pintunya truk itu bagian belakang. Jadi kemungkinan yang di dalam itu apinya masih cukup besar begitu.
0: Baik.
2: Kita masih tunggu informasi dari rekan-rekan damkar. Mungkin kita nanti bisa coba komunikasi dengan rekan damkar Madiun, barangkali ada yang membantu ke sana, karena ini kalau saya lihat lokasi itu masih masuk di Boyolali sebetulnya. Jadi ngemplak Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. atau kita tunggu press release-nya juga. Sri Cakra, mohon untuk hati-hati mungkin yang dari arah Solo mau menuju ke arah Nganjuk, Surabaya, atau mau ke arah Sidoarjo apabila menemui kendaraan truk yang terbakar tadi. Danti.
0: Oke, selanjutnya Fandi, silakan.
3: Polemik surat keterangan atau suket terkait pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali dibahas dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi periode 2016 sampai 2019 menyebut proses penyetaraan ijazah dari luar negeri tidak sampai ke meja menteri. Menurut Muhajir, urusan tersebut ditangani oleh pejabat dan unit teknis di kementerian sesuai kewenangannya. Keterangan itu disampaikan saat MK mendalami proses penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Danti.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri, Iisatin, dan Angga Sandi, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, memasuki hari ke-21 operasi pencarian dan pertolongan atau SAR KM Virgo Transport 8, tim penyelam gabungan telah mengevakuasi 50 jenazah korban dari dalam kapal yang tenggelam di Laut Jawa. Operasi penyelaman dilakukan rata-rata 4-5 kali dalam sehari dengan mengerahkan 2-3 tim penyelam, masing-masing beranggotakan 5 orang. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menjelaskan, penyelaman mulai dilakukan sekitar hari ketiga setelah kecelakaan. Dalam waktu operasi antara jam 9 pagi hingga jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, penyelam telah masuk sekitar 10 hingga 15 meter ke dalam badan kapal. Namun, pencarian semakin sulit karena banyaknya barang, material, dan puing-puing di dalam kapal. Ditambah kondisi kapal yang belum stabil dan jarak pandang di bawah air yang sangat terbatas. Hingga Sabtu 3 Oktober 2026, jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, Basarnas mencatat 188 orang telah ditemukan dari total 243 orang, terdiri dari 108 orang selamat dan 80 orang meninggal dunia. Sementara 55 korban lainnya masih dalam pencarian. Operasi SAR diputuskan tetap dilanjutkan dengan waktu yang fleksibel, menyesuaikan perkembangan di lapangan dan ketersediaan personel, dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh tim yang terlibat dalam operasi.

0: Chakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstick dengan warna merah. Dari situ, lipstick mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstick terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstick baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16, setelah Ratu Inggris, Elizabeth I, melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstick hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstick menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua, abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstick kembali populer.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, jam 11 siang lewat 39 menit. Sudah sampai di mana perjalanan Anda akhir pekan kali ini? Apakah Anda memiliki agenda wisata? Kita cek infonya ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Fitri. Perjalanan menuju ke arah kota Kediri sudah nyampe di jalur Semampir ya.
0: Okay.
1: Untuk arus lalu lintas diinfokan ramai lancar, padahal sudah siang, kata beliau begitu.
0: Baik.
1: Kemudian Bu Amiroh tadi juga sempat mendengarkan info dari Radio Cakra bahwasanya ditemukan jenazah di sekitaran pantai Popoh, Tulungagung. Nah betul ya. Kalau untuk saat ini memang jenazah itu di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung untuk menunggu dijemput pihak keluarga. Polisi juga masih mendata dan juga mendalami kasus itu. Kira-kira penyebab kematiannya itu apa begitu.
0: Okay,
1: kemudian dari WA tadi ada Bu Ana yang sempat mau on air tapi masih terkendala, saat ini juga masih di perjalanan waktu kita telepon tadi. Sekarang cuaca di Gang Pandan, ini Kertosono ya, Gang Pandan itu. Cuacanya panas, lalu lintasnya ramai di kawasan Kertosono. Kemudian dari Pak Amir tadi itu sempat menginformasikan untuk arus lalu lintas di jalur Kediri, tepatnya Jalan Ayani Kota Kediri arah ke Brawijaya, lalu lintas cukup ramai juga. Kemudian dari Ibu Aziza sempat menginfokan untuk di jalur Desa Bobong, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, arah ke terminal. Ini diinfokan cuacanya juga sangat cerah, belum pernah hujan di sana. Dan beliau juga sempat menyampaikan kalau untuk di Semen bagian ujung atau di dataran tinggi sudah pernah ada hujan, tapi untuk di kawasan Semen bagian bawah itu kabarnya juga belum pernah hujan. Sama seperti di Nganjuk, ini masih jarang sekali hujan, bahkan sudah lama tidak hujan. Kemudian Pak Ali Mansur di Gudang Legi arah ke Kertosono via jalur Prambon, cuacanya juga sangat terik. Mungkin hari ini yang akan beraktivitas, jangan lupa kalau bawa kendaraan roda 2, jaket dan juga kaos kakinya dipakai nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ii Satin. Selanjutnya kita geser ke Avandi.
2: Sebanyak 12 penumpang mengalami luka ringan setelah eskalator di stasiun Duri Jakarta Barat tiba-tiba bergerak mundur Sabtu pagi. Kejadian sekitar jam 07.45 waktu Indonesia Barat itu membuat sejumlah penumpang kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dari 12 korban, 10 orang dewasa dan 2 anak-anak, 5 sudah melanjutkan perjalanan, 5 dirujuk ke RS Duta Indah, sementara 2 lainnya masih menjalani observasi. KAI Komuter menghentikan sementara penggunaan eskalator tersebut dan masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab gangguan. Danti.
0: Baik, terima kasih Havandi Tri dan Ii Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Basarnas menghentikan operasi penyelaman bawah air untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 setelah operasi SAR memasuki hari ke-21. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan kondisi jenazah korban dan struktur kapal telah berubah, sehingga penyelaman dinilai tidak lagi efektif dan justru berisiko bagi keselamatan penyelam. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menyebut, dalam 3 hari terakhir, tim penyelam juga tidak lagi menemukan korban. Meski penyelaman dihentikan, operasi SAR tetap dilanjutkan dengan mengalihkan fokus pencarian ke wilayah yang berpotensi menjadi lokasi korban hanyut dan terbawa arus laut. Penyisiran dilakukan di perairan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat dengan mempertimbangkan arah arus dan angin. Sementara itu, proses pencarian juga akan berjalan beriringan dengan rencana pengangkatan bangkai kapal untuk memungkinkan evakuasi korban yang kemungkinan masih berada di dalam kapal. Hingga Sabtu 3 Oktober 2026, jam 10 malam waktu Indonesia Barat, Basarnas mencatat 188 orang telah ditemukan dari total 243 orang. Rinciannya, 108 orang selamat dan 80 orang meninggal dunia, sementara 55 korban lainnya masih dalam pencarian.

0: informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU Self Service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini, kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya, sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi, di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu, kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan transaksi non tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerang cash, sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, setelah diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung, yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area, yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi, itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara, Ahad Rahedi, terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: Nakoda KM Virgo Transport 8 AY ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kapal yang terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa. Penetapan dilakukan Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpol Air Korpol Airut Bahar Kampolri setelah penanganan perkara dilimpahkan dari Polda Kalimantan Selatan. Kasubdit Gakum Ditpol Air Korpol Airut Bahar Kampolri Kombes Kukuh Prabowo menyebut AY langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Penahanan dilakukan di rumah tahanan Polda Kalimantan Selatan. Dalam perkara ini, AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan atau pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Polri belum mengungkapkan secara rinci konstruksi perkara maupun dugaan perbuatan pidana yang menjadi dasar penetapan tersangka dan menyatakan keterangan resmi akan disampaikan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai. Sebagai informasi, KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak di perairan Masa Limbo Laut Jawa pada 13 September 2026 saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan membawa 243 jumlah orang yang ada di dalam kapal. Dan sampai hari ini, proses pencarian masih terus berlanjut. Cek informasi Iis.
1: Iya, ada Bu Amiroh ini tadi menyampaikan di sekitaran gudang Gedong Sari, Prambon Nganjuk. Tadi beliau sempat update juga, pagi-pagi aktivitasnya di rumah saja, nggak keluar kemana-mana. Waktunya untuk istirahat katanya kalau siang ini ya. Cuacanya sangat cerah di kawasan Prambon. Untuk lalu lintas masih cenderung aman saja di bagian pinggir dari Sungai Tembusan Kediri. Nah, ini kalau untuk kendaraan yang banyak melintas, kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4 banyak melintas. Lalu tadi dari Pak Bagas, mulai dari stasiun Kertosono sampai dengan Patian Rowo, perjalanan habis jemput keluarga, nah ini masih lancar saja, tidak ada hambatan, cuacanya juga cenderung terik. Satu lagi informasi ini disampaikan oleh Ibu Sri Wahyu, tadi mulai dari Gampeng Rejo Kediri menuju ke arah kawasan Pare. Nah, ini kalau untuk di jalur Papar juga masih aman, Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Avandi.
2: Antusiasme supporter menyambut final FIFA Asian Cup 2026 cukup tinggi. Tiket pertandingan Indonesia melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sudah terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 2 siang. Laga final dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober dengan kick-off pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. PT Garuda Sepak Bola Indonesia mengimbau supporter membeli tiket hanya melalui kanal resmi dan menghindari calo untuk mencegah resiko tiket palsu atau bermasalah. Danti.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya ada Iisatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Menjelang jam 12 siang, saya Danti Danila bergeser ke ruang Gatekeeper selama siang.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sri Cakra. Bagaimana, sudah sampai mana perjalanan Anda? Kami tadi terima info ruas tol Solo yang arah Surabaya ada truk kontainer yang terbakar, ada di sisi kiri jalan begitu. Jadi Anda harap waspada dan hati-hati, termasuk juga yang sudah melintas di sana boleh diinfokan ya. Bagaimana? Ngomong-ngomong juga masih ada dua lagu yang belum kami putarkan. Judulnya Matahariku dan juga Training Season. Jadi kalau Anda mau request lagu yang lain yang belum ya, monggo boleh sekali. Barangkali nanti semuanya sudah terputar dan ada yang ingin request lagi, akan saya coba carikan ya. Apabila sudah ada di sini, saya akan segera putarkan. Kalau belum ada, saya akan usahakan. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Baik, saya langsung update informasi ya ke gatekeeper. Ada Angga, silakan.
1: Ada pesan masuk disampaikan oleh pengamat Gunung Api Semeru, Bapak Mukda Sofyan. Ini mengirimkan laporan periode pengamatan Gunung Semeru pada jam 6 pagi hingga jam 12 siang ini. Nah, pada jam 6 pagi hingga 12 siang ini terjadi gempa letusan sejumlah 27 kali dengan amplitudo antara 10 hingga 22 mm dengan durasi 66 hingga maksimal 201 detik. Untuk gempa guguran ada 2 kali dengan amplitudo 10 hingga 11 mm dengan durasi 50 hingga 72 detik. Untuk gempa tektonik jauh ini terjadi 1 kali dengan amplitudo 40 mm dengan durasi 182 detik. Lalu ada rekomendasi dari pengamat Gunung Api Semeru, ini untuk masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Busukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Gunung Semeru, terutama sepanjang Busukobokan, Besukbang, hingga sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Busukobokan. Lalu ada informasi dari Pak Aribowo. Beliau mengabarkan sedang berada di makam Troloyo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Pada hari ini di tempat parkir atau tempat parkir bus ini di wisata Troloyo ini cukup ramai sekali dan cuacanya dilaporkan cukup panas. Ini hari Minggu ya Is ya.
0: Betul.
1: Jadi banyak masyarakat yang mengisi waktu luang dengan berziarah di makam Troloyo. Ini terpantau, ini dikirimkan video oleh Bapak Aribowo. Ini untuk tempat parkirnya juga lumayan banyak yang terparkir, beberapa bus terpantau terparkir di makam Troloyo. Dan ada beberapa masyarakat setempat yang berada di sekitar lokasi. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Arjuna. Ini perjalanan dari Nganjuk mau ke Sawahan. Saat ini melintas di Kuncir, melaporkan arus lalu lintas lancar. Ada Mas Farhan, perjalanan dari Jombang Kota mau ke Kabuh. Saat ini melintas di flyover Pelosa Jombang. Dilaporkan untuk arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Lalu ada lagi pesan masuk dikirimkan oleh Ibu Kirana. Melaporkan untuk di kawasan Simpang Mengkreng pada siang kali ini arus lalu lintasnya masih lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuacanya juga cerah, Is.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Avandi.
2: Kondisi terkini Wakil Koordinator Eksternal Kontras Andri Yunus disebut cukup baik setelah menjadi korban penyiraman air keras pada Maret lalu. Andri saat ini masih menjalani perawatan rutin bersama tim dokter dan masih beradaptasi dengan luka yang dialaminya. Ia juga dijadwalkan menjalani operasi lanjutan pada sejumlah bagian luka yang mengalami kontraktur dan mengganggu pergerakannya. Kabar kondisi terbaru Andri disampaikan melalui surat yang dibacakan Kepala Divisi Monitoring Impunitas Kontras Jane Rosalina dalam sebuah acara di Jakarta. Is.
0: Terima kasih Avandi Tri dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kita lanjutkan untuk putarkan lagu requestan Sri Jagra.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda ya. Saya coba cek dulu ke gatekeeper. Angga Sandi, silakan.
1: Oke, ada informasi masuk ini dari Ibu Kirana. Mengabarkan untuk kawasan Warujayang Tanjung Anom, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuacanya cukup panas. Ini untuk cuacanya cocok buat nge-es ya, Is ya?
0: Betul.
1: Nah, panas-panas begini beli es cocok nih. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Melati, perjalanan dari Nganjuk mau ke Kediri, ini sudah sampai di Gondanglegi Prambon. Oh, ini dari Warujayang ternyata menuju ke Kediri. Melintas di Gondanglegi Prambon, dilaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada informasi disampaikan oleh Mas Noval, ini mengabarkan untuk jalur Bogor Wilangan di kawasan Bogor Kulon, arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Tata, perjalanan dari Jombang atau tepatnya di Tunggorono mau menuju ke Kartosono, ini sudah sampai di Mengkring. Untuk Mengkring sendiri saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan tidak terjadi peningkatan volume kendaraan pada siang kali ini. Ada Ibu Sastri, ini beliau dari Kerep, di Kerep Kabupaten Kediri atau ikut tarokan, ini mengabarkan cuaca panas sekali pada siang kali ini, suhunya mencapai 34 derajat Celcius, 35 bahkan.
0: Okay.
1: Dan untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar di jalur utama Kediri Nganjuk. Ada satu pesan lagi masuk, ini disampaikan oleh Ibu Lastri, ini perjalanan dari Ngliman Sawahan mau menuju ke Kewagian Loceret. Saat ini beliau masih melintas di Tempel Wetan Brebek, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Avandi.
2: Pertamina melepas 120 anggota komunitas motor untuk mengikuti kegiatan Touring to Mandalika menyambut gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Rombongan memulai perjalanan darat dari Jakarta menuju Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 3 Oktober. Sebelum berangkat, peserta menjalani pemeriksaan kesehatan, pengecekan kendaraan, serta mendapatkan perlengkapan keselamatan dan dukungan produk Pertamina. Rombongan dijadwalkan tiba di Lombok pada 8 Oktober sebelum mengikuti rangkaian MotoGP Mandalika pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Iis.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan juga Avandi Tri di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dulur, tahukah Anda sebuah penelitian di Universitas Surrey Inggris ini menyatakan bahwa konsumsi makanan yang mengandung gula sejak usia dini itu akan berpengaruh pada kesehatan mental seperti adanya kecemasan di kemudian hari. Penelitian itu berisi data medis dari 45.000 peserta UK Biobank yang menemukan bahwa paparan gula selama 1.000 hari pertama kehidupan akan mengakibatkan anak rentan terkena kecemasan saat dewasa. Mereka juga menemukan bahwa asupan gula sejak dini berdampak signifikan terhadap perkembangan otak pada 11 dari 80 wilayah otak yang diteliti. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pembatasan konsumsi gula sejak dalam kandungan hingga usia 6, 12, 18, dan 24 bulan, serta kelompok yang hanya mengalami pembatasan gula selama berada di dalam kandungan. Resiko mengalami kecemasan paling rendah ditemukan pada mereka yang tidak mengalami paparan gula secara signifikan sejak dalam kandungan, sampai 2 tahun pertama kehidupan. Sementara perempuan yang tidak mengalami pembatasan jumlah gula yang dikonsumsi pada usia dini juga diketahui lebih mungkin terkena kecemasan saat dewasa. Paparan gula yang berakibat mempengaruhi pola makan dalam jangka panjang. Mereka yang paling lama tidak terpapar gula, yakni sejak dalam kandungan hingga usia 24 bulan, melaporkan memiliki preferensi yang lebih rendah terhadap makanan manis saat dewasa. Jadi, faktor yang mempengaruhi data penelitian itu adalah periode kelahiran para peserta. Mereka yang lahir antara tahun 1951 sampai dengan 1956, ketika pembatasan konsumsi gula pasca perang di Inggris masih diberlakukan hingga kemudian dihentikan secara bertahap. Menurut Gavran, periode tersebut menjadi unik karena begitu banyak orang tidak memiliki kelebihan gula dalam pola makan mereka. Kemudian mengkonsumsi gula secara perlahan mulai meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Sejumlah organisasi kesehatan utama, termasuk Departemen Pertanian Amerika Serikat, serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, merekomendasikan agar anak-anak mengkonsumsi kurang dari 25 gram gula per hari. Meskipun begitu, masih banyak orang yang mengkonsumsi gula dengan banyak, sekitar 68 hingga 81 gram per harinya. Seperti dengan makan cookies, ice cream, kemudian minuman berpemanis, dan makanan lainnya. Pemanis buatan memiliki pengaruh yang paling besar kemungkinan terkena masalah kesehatan mental.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Komposisi dari Dua Lipa, Training Season Over, yang baru saja saya putarkan ya, Sri Jakra. Bagaimana Anda ikut menikmati lagu-lagu yang sudah kami putarkan? Nih, terus tambahkan informasi mengenai jalur sekitar Anda ya, lewat 0852-9001061. Ke Danti Danila, silakan.
1: Wah, panasnya luar biasa ya, Is, ya.
0: Kenapa ya?
1: Iya, panas sekali. Memang berdasarkan pantauan dari rekan-rekan BMKG, cuaca memang panas terik. Maka dari itu, imbauan jangan sampai kita kekurangan cairan tubuh, Is. Kalau kita beraktivitas di luar ruangan ya, dan juga pakai tabir surya, lindungi kulit kita. Kemudian juga karena potensi anginnya masih kencang, kita juga diimbau untuk menghindari beberapa titik atau tempat yang berpotensi membahayakan, seperti pohon yang ukurannya besar, berpotensi tumbang, atau papan reklame, dan yang lainnya yang berpotensi bisa roboh. Nah, jauhi tempat-tempat yang riskan seperti itu. Kemudian kita juga terima info ditambahkan dari Bapak Barudin, ini sudah sampai di seputaran daerah Ngawi dari arah Caruban. Informasinya juga panas sekali untuk lalu lintas, ditambahkan ramai siang hari ini. Ada Ibu Nita sudah sampai di Kertosono dari Jombang. Ini informasinya juga lancar, tidak sampai ada hambatan, cuaca panas, Iis.
0: Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: menggunakan rompi beserta kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan pengenaan yang lebih terbuka dan lebih akuntabel, misalnya yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam

0: Tetap hati-hati dan waspada dimanapun Anda berada ya, Seru Cakra. Saya saat ini yang masih menemani aktivitas Anda. Tadi lagu-lagu sudah diputarkan satu persatu. Saya mau cek dulu info yang sudah masuk ke Avandi, silahkan.
1: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan dirinya ingin tetap berada di Partai Gerindra dan tidak kembali berpindah partai. Pernyataan itu disampaikan Bobby saat menghadiri diklat Laskar Partai Gerindra Sumatera Utara di Sibolangit, Deli Serdang. Bobby mengungkapkan sebelumnya pernah diberhentikan dari politik partai lainnya sebelum kemudian bergabung dengan Gerindra. Ia mengatakan, cukup sekali pindah partai, biarlah saya di Partai Gerindra. Yes.
0: Terima kasih Angga Avandi Tri di Radio Cakra Krisna.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya Es Pleret, minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es Pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya Es Pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama Es Pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar Es Pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, Es Pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman Es Pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual Es Pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati Es Pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper Angga Sandi, silakan.
1: Informasi masuk disampaikan oleh pengamat Gunung Api Semeru. Ini telah terjadi erupsi Gunung Semeru Jawa Timur pada tanggal 4 ini pada jam 12 lewat 37 menit atau beberapa menit yang lalu. Untuk tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 15 mm dengan durasi kurang lebih 1 menit 37 detik. Untuk status Gunung Semeru saat ini masih pada level 3 atau siaga, dan juga dengan rekomendasi untuk masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak

0: Ini perjalanan dari Jong Biru mau menuju ke Papar, melintas di Gambeng Rejo, dilaporkan untuk Gambeng Rejo, arus lalu lintasnya lancar didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Ibu Valri. Ini perjalanan dari Manyaran, Kabupaten Kediri atau di Menyaan. Ini mau menuju ke Jombang, saat ini melintas di kawasan Papar, melaporkan untuk kawasan Papar, arus lalu lintasnya lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Iis.
1: Lanjut ke Avandi.
2: Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI mengunjungi kediaman Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto di Jakarta Sabtu 3 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 3 mendorong agar kepemimpinan Suyudi memperkuat pendekatan humanis dan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Anggota Komisi 3 Habib Abu Bakar Al-Habsi juga berharap program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti perhatian terhadap persoalan pengangguran, dapat dikembangkan lebih luas. Selain itu, Komisi 3 menyampaikan dukungan sekaligus catatan mengenai perlunya pembenahan perilaku oknum anggota Polri di lapangan. Iis.
1: Baik, terima kasih Avandi Tri dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya dulur, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia ini perlu dibarengi dengan etika saat menggunakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Di Kediri sudah ada ya SPKLU, lalu kalau untuk di ruas tol, di tempat-tempat transit juga sudah ada. Ketua Umum Komunitas Mobil Elektrik Indonesia Arwani Hidayat mengatakan, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik perlu dibarengi dengan budaya tertib di fasilitas pengisian daya. Menurut Arwani, panduan etika penggunaan SPKLU menekankan pentingnya toleransi, komunikasi, dan efisiensi bersama. Sebelum mengisi daya, pengguna itu disarankan untuk memantau ketersediaan mesin dan status port melalui aplikasi penyedia layanan seperti PLN Mobile. Jika tersedia sistem antrean, pengguna perlu memindai barcode atau QR code untuk memperoleh nomor urut digital. Tapi jika sistem antrean belum tersedia, urutan pengisian berlaku berdasarkan kendaraan yang lebih dulu tiba di area tunggu. Pengguna juga diimbau tidak menjadikan charging bay sebagai tempat parkir jika tidak sedang mengisi daya. Saat proses pengisian berlangsung, kendaraan harus diparkir tepat di dalam garis marka dan tidak menghalangi akses pengguna lain. Jika harus meninggalkan kendaraan, pengguna disarankan mencantumkan nomor telepon di dashboard agar mudah dihubungi jika terjadi kendala. Karena sekarang sudah banyak sekali yang memakai mobil listrik ya, Sri Cakra. Jadi etika-etika dalam proses di SPKLU itu penting sekali. Pada pengisian cepat atau DJ Fast Charging, pengguna dianjurkan memperhatikan aturan 80% ketika antrian panjang, sebab penerima data daya baterai akan melambat setelah kapasitas mencapai 80%. Dengan begitu, pengisian dapat diakhiri lebih cepat agar antrian pengguna lain tetap lancar. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama, pengguna dilarang mencabut konektor kendaraan lain tanpa izin sang pemilik. Setelah pengisian selesai, kendaraan perlu segera dipindahkan maksimal dalam waktu 5-10 menit. Pengguna juga harus mengembalikan dan mengunci nozzle pada dudukannya. Kabel pengisian perlu dirapikan agar tidak terletak di aspal dan beresiko rusak karena terlindas kendaraan. Selain itu, kawan, kebersihan area charging bay perlu dijaga dengan tidak meninggalkan sampah ya. Di sisi penyedia layanan, koleksi juga didorong penerapan sanksi seperti edovi dan pemblokiran akun bagi pengguna yang menyalahgunakan fasilitas SPKLU.

0: Jam 12 lebih 55 menit sudah sampai mana sedulur? Ini cuaca sudah semakin panas saja ya rasanya. 30 berapa ini? 35 derajat Celcius Nganjuk dan sekitarnya. Ke gatekeeper Angga.
1: Ada Pak Yusuf melaporkan di wilayah Karangsemi Gondang Nganjuk. Ini arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Ibu Zahra, perjalanan dari Mojokerto mau ke Nganjuk. Ini sudah sampai di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada pesan WhatsApp ini dikirimkan oleh Ibu Amalia, mengirimkan video perjalanan dari Tulungagung menuju ke Nganjuk. Sudah sampai di Jembatan Ngujang, arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa kendaraan besar melintas di atas Jembatan Ngujang 1. Ada Bapak Bagus, perjalanan dari Lamongan mau ke Nganjuk via jalur alternatif Jatikalen. Ini melintas di Jatikalen, arus lalu lintasnya ramai lancar dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Bapak Eko, perjalanan dari Loceret, Gedean Loceret mau menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini arus lalu lintasnya dikabarkan selama perjalanan lancar dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk lagi disampaikan oleh Mbak Firda. Ini perjalanan dari Kediri mau ke Blitar. Saat ini melintas di Wates, arah ke Blitar, arah ke selatan. Mau melintas di kawasan Ngancar nantinya. Ini arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan cuaca di Wates cukup panas sekali.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suru Cakra, sudah masuk jam 1 siang ya. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Nanti ada Angga Sandi akan melanjutkan tugas di ruang siar. Hati-hati di perjalanan. Selamat siang.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Backslur Cakra kembali lagi bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Mahbub Jamal, Ila Maditya, Avaditri, Dandi Danila, serta Isatin yang siap menerima informasi dari Slur Cakra pada siang kali ini. Dan bagi Slur Cakra yang saat ini tengah pada dalam perjalanan liburan, bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Wates Kediri. Tempatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter di selatan jalan. Baik, Slur Cakra, kita langsung saja cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan, Mahbub.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Hafid, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri. Saat ini sampai di kawasan Loceret Nganjuk, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Okay. Dan cuacanya juga masih bersahabat. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Ilham tadi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun. Saat ini sampai di jalur Bakor Nganjuk, arus lalu lintas terpantau masih aman lancar saja. Sementara untuk cuaca juga sama, masih bersahabat. Pak Alfian di kawasan Gura Kediri, arah ke Kediri Kota aman, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 2 untuk siang hari ini, cuaca juga terik. Lalu ada Burahayu mengabarkan untuk kawasan Kertosono Nganjuk, mulai dari simpang 4 Kertosono yang menuju ke arah utara, terpantau kondisi arus lalu lintas masih ramai lancar dan cuaca masih bersahabat cenderung terik.
0: Oke, kita lanjut ke Dandi Danila, silakan.
2: Kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Riki. Ini sudah sampai di seputaran daerah Prambon Nganjuk, cuaca aman sangat panas, Angga, kata beliau. Lalu lintas dominasi kendaraan pribadi. Ada Bapak Setiawan menambahkan, ada di wilayah Baron Nganjuk arah Jombang, ini informasinya juga jalan raya, jalur utama juga diinformasikan ramai. Tidak hanya kendaraan pribadi, akhir pekan juga banyak kendaraan besar, jadi harus waspada, hati-hati. Biasanya siang hari dengan suhu yang cukup panas, ini juga menurunkan konsentrasi. Bagi yang berkendara dengan tujuan jarak jauh, sempatkan istirahat terlebih dahulu. Ada Bapak Beni menambahkan, ada di Mengkreng, informasinya juga ramai, namun sejauh ini masih aman, cuaca panas, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Avandi, silakan.
3: Pemerintah menyiapkan bantuan subsidi upah atau BSU 2026 sebesar 900.000 bagi sekitar 13,3 juta pekerja pada kuartal keempat tahun ini. Bantuan tersebut merupakan pembayaran Rp300.000 per bulan selama 3 bulan yang akan diberikan sekaligus. Untuk syarat dan mekanisme pengecekan penerimaan, pemerintah masih perlu menetapkan ketentuan resmi sehingga pekerja diimbau tidak terburu-buru memasukkan NIK atau data pribadi ke tautan yang beredar. Informasi resmi mengenai BSU sebaiknya dipantau melalui kanal Kementerian Ketenagakerjaan, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Avanditri. Sebelumnya juga ada Dandi Danila serta Mahbub Jamal di ruang gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Slur Cakra, seorang perempuan berinisial IR, 22 tahun, warga Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, diamankan polisi setelah diduga membacok kesasisnya yang berinisial MF, 23 tahun, hingga meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah toko bangunan di Jalan Beji, Desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Sabtu 3 Oktober 2026. Korban diketahui merupakan anak lurah Seberejo Surabaya sekaligus pemilik toko bangunan di tempat kejadian. Setelah kejadian, IR menghubungi layanan darurat 110 sekitar jam 8:30 pagi dan melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan IR untuk menjalani pemeriksaan yang lebih lanjut. Tim Inavis Satreskrim Polres Gresik juga melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV di sekitar lokasi. Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman mengatakan, berdasarkan pemeriksaan sementara, dugaan motif pembunuhan berkaitan dengan rasa cemburu. IR mengaku mengetahui MF memiliki hubungan dengan perempuan lain. Polisi masih mendalami keterangan tersebut dan mencocokkan dengan bukti-bukti yang ditemukan untuk mengungkap rangkaian kejadian secara menyeluruh. Polisi juga memastikan IR dan MF masih berstatus sebagai pasangan kekasih dan belum bertunangan. Saat ini IR telah diamankan oleh Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan. Polisi masih terus mendalami motif, kronologi, dan seluruh bukti dalam kasus tersebut. Masyarakat diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian.

0: Baik seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, seorang nelayan menemukan jasad pria mengapung di perairan sekitar Teluk Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung pada hari Sabtu sore 3 Oktober 2026. Jenazah ditemukan sekitar jam 5 sore, berjarak kurang lebih 3 mil atau sekitar 5,4 km dari Pelabuhan Perikanan Popoh. Penemuan bermula saat Nurjaini, 50 tahun, warga Dusun Popoh sedang mencari ikan dan melihat benda menyerupai tubuh manusia yang mengapung di permukaan air. Setelah memastikan benda tersebut merupakan jenazah manusia, Nurjaini melaporkan penemuan itu kepada Polair Pos Popoh dan Posmat TNI Angkatan Laut Tulungagung. Personel Polair bersama TNI Angkatan Laut dan petugas UPT Pelabuhan Perikanan Popoh kemudian mendatangi lokasi dan mengevakuasi jenazah. Polsek Besuki bersama tim Inavis Polres Tulungagung selanjutnya melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Jenazah yang masih berstatus Mr. X tersebut kemudian dibawa ke RSUD Dr. Ishak Tulungagung untuk pemeriksaan dan autopsi. Kapolsek Besuki AKP Muhammad Sansun membenarkan penemuan jasad tersebut. Hingga saat ini identitas korban maupun penyebab meninggalnya korban masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna membantu identifikasi korban. Menit ke-21 lepas dari jam 1 siang, cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Kita tadi juga sempat terima update dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru ya. Okay. Ini informasinya kabarnya telah terjadi erupsi Gunung Api Semeru Jawa Timur pada tanggal 4 Oktober 2026 jam 12 siang lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Namun tinggi kolom abu tidak teramati. Dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 15 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 37 detik informasinya. Ini ada tambahan, Angga, bahwa kita perlu ketahui Gunung Api Semeru saat ini berada pada status level 3 siaga dengan rekomendasi yang pertama direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak direkomendasikan melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, tidak direkomendasikan beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang terakhir, ini direkomendasikan untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besuksat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukobokan, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Ilham Aditya, silakan.
2: Sejumlah event menarik akan meramaikan Surabaya sepanjang Oktober 2026. Agenda yang digelar meliputi pameran seni, festival budaya, kegiatan olahraga, hingga hiburan musik. Salah satunya Artsub 2026 di Balai Pemuda, yang berlangsung hingga 8 November mendatang dengan mengangkat tema Border the Soul and Beyond. Selain itu, ada floating market bernuansa Korea di Food Junction Grand Pakuwon yang berlangsung hingga 1 November dengan berbagai pertunjukan budaya dan hiburan keluarga. Surabaya ISO Plus Marathon juga digelar hari ini, Minggu 4 Oktober, dengan kategori maraton, half maraton, 10K, 5K, dan kid dash. berlokasi di kawasan Balai Kota Surabaya. Memasuki pekan berikutnya, EduFirst Festival digelar 9-11 Oktober di Galaxy Mall, sedangkan Korean Festival Vol 5 berlangsung 9-18 Oktober di Royal Plaza. Sementara HIURES 2026 dijadwalkan 31 Oktober hingga 1 November di Surabaya Expo Center dengan sejumlah penampil musik termasuk Malik and the Essential, Fiersa Besari, Yovian Nuno, dan Pamungkas Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Lama Ditya. Sebelumnya juga ada Danti Danila di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Untuk seluruh Cakra, jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna, serta jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Basically Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Bakti sosial pelayanan pemeriksaan hewan kesayangan digelar di alun-alun Nganjuk dalam rangkaian peringatan Hari Santri. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kesehatan hewan peliharaan masyarakat, sekaligus memberikan layanan pemeriksaan secara langsung bagi hewan kesayangan. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin, saat on air di Radio Cakra Krishna menjelaskan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri di Kabupaten Nganjuk. Masyarakat yang memiliki hewan kesayangan dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan sekaligus mendapatkan informasi mengenai cara menjaga kesehatan hewan peliharaan. Dan untuk seluruh cakra melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan kesayangan. Pemeriksaan secara rutin juga penting untuk mengetahui kondisi kesehatan hewan sejak dini. Kegiatan bakti sosial tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Nganjuk. Cek informasi ke gatekeeper, silakan Mahbub.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Imam dari Kediri menuju ke arah Jombang. Saat ini melintas di kawasan, oh ini lewat jalur bawah ya, kawasan Purwasuri Kediri masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat. Dan ini tadi kewaspadaannya cukup ramai yang ke arah Surabaya katanya. Ada Pak Irwan di kawasan Mojoroto, Kota Kediri. Sore siang hari ini cukup ramai, roda 4 yang mendominasi dan untuk cuacanya juga masih bersahabat. Pak Firman, perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Madiun lewat jalur tol saat ini sampai di kawasan tol Mojokerto juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan masih bersahabat. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Yosep tadi, perjalanan dari kota Kediri menuju ke arah Madiun saat ini melintas di kawasan Nganjuk Kota, arus lalu lintas terpantau masih aman lancar.
0: Oke, kita lanjut ke Danti, silakan.
2: Ada informasi disampaikan Bapak Hendra, ini ada di wilayah Pare Kediri, informasinya cuacanya masih cukup panas, Angga. Ini beliau juga menanyakan kalau akhir pekan wilayah Nganjuk ini biasanya yang recommended tempat wisata ada di mana saja.
0: Oke.
2: Nah, di mana Angga? Angga boleh kasih beberapa, kalau mungkin tiga ya.
0: Untuk hari Minggu ya, kan banyak yang berwisata. Kalau recommended itu bisa di Air Terjun Sedudo, lalu bisa di, kalau di Nganjuk Kota bisa ke Taman Nyawiji ya Danti.
2: Oke, kurang satu.
0: Nah, kurang satu ini di mana ya?
2: Taman Nyawiji, Sedudo.
0: Nah, selatan kan sudah Danti. Selatan iya, ada Sedudo. Kalau kota Taman Nyawiji.
2: Oke. Okay.
0: Nah, ini ganti utara Danti. Untuk di utara itu ada Waduk Semantok.
2: Oh iya, betul.
0: Nah, sangat jarang dibahas ya ini.
2: Boleh dicoba ya, nanti kalau dicoba, sudah ke sana boleh diupdate bagaimana kesannya. Info lainnya dulu Angga, ini kita terima informasi dari Bapak Kurniawan. Beliau melintas di Jong Biru Kediri, cuacanya amat sangat panas. Jadi terpantau kendaraan yang paling banyak mendominasi itu kendaraan roda 4. Kendaraan roda 2 hanya beberapa, tidak sampai banyak sekali karena memang cuacanya yang amat sangat terik. Ada info lainnya disampaikan oleh Ibu Yesi, ini sudah sampai di wilayah Papar. Informasinya di sana juga masih berlalu lalang bis angkutan umum, bis pariwisata. Sepertinya mau mengarah ke Malang ini ya.
0: Okay,
2: yang bis pariwisata.
0: Yang liburan ke Malang.
2: Betul, ya, tadi informasi dari Mbak Vizia ya.
0: Iya, betul. Wah, tadi juga jalan-jalan ke Malang.
2: Iya,
0: ya,
2: jalan-jalan ke Malang sama sang suami berarti.
0: Betul, sama keluarga.
2: Sama keluarga. Oke. Okay. Ini kok informasinya juga banyak bis pariwisata yang mengarah ke Malang. Kalau Papar informasinya cuaca ini berubah-ubah ya, kadang terik, kemudian kadang juga berawan untuk siang hari ini Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Mahbub Jamal di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra tadi di Gatekeeper ada yang menanyakan soal terkait dengan wisata di Kabupaten Nganjuk ya, seluruh cakra. Nah, Kabupaten Nganjuk sendiri memiliki beragam pilihan destinasi wisata yang bisa menjadi tujuan untuk mengisi waktu liburan, terutama pada hari Minggu seperti ini ya, seluruh cakra. Tidak hanya wisata pegunungan dan air terjun, di Nganjuk juga memiliki taman kota, wisata edukasi, hingga peninggalan sejarah. Pilihan tersebar di sejumlah wilayah dengan karakter dan suasana yang berbeda-beda. Dan untuk seluruh cakra yang ingin menikmati suasana pegunungan, ada air terjun Sedudo dan Bukit Watu Lawang di kawasan Gunung Wilis. Ada juga air terjun Roro Kuning di Kecamatan Lojaret, serta air terjun Singokromo di kawasan Liman, Kecamatan Sawahan. Sementara untuk seluruh cakra yang ingin menikmati suasana alam sekaligus wisata keluarga, Gua Margo Tresno di Kecamatan Nguluyu bisa dijadikan oleh salah satu pilihan seluruh cakra untuk destinasi wisata ya di Kabupaten Nganjuk Utara. Lalu untuk wisata yang kesannya lebih santai di tengah kota, ada Tamannya Wiji Nganjuk yang dilengkapi sejumlah fasilitas seperti taman bunga, area bermain, dan ruang terbuka hijau. Selain itu, terdapat juga Pura Kertabuana Giri Wilis, wisata Tani Betet, serta Candi Ngetos yang menawarkan pengalaman wisata budaya dan sejarah. Candi Ngetos sendiri merupakan salah satu peninggalan era Kerajaan Majapahit ya, seluruh cakra. Dan beragam destinasi tersebut menunjukkan bahwa Nganjuk ini tidak hanya memiliki potensi wisata alam, tetapi juga kekayaan budaya dan sejarah. Bagi masyarakat yang ingin berwisata di Nganjuk, sesuaikan pilihan dengan kebutuhan dan kondisi cuaca. Dan jangan lupa menjaga kebersihan, mengikuti aturan di lokasi wisata, dan tetap berhati-hati selama perjalanan.

0: Untuk sedulur cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, dapat disimak kembali melalui Instagram @1061cakrakrisna, di Facebook Radio Cakra Krisna, dan juga di portal berita kami cakrakrisna.com. Jangan lupa untuk sedulur cakra terus update informasi bersama kami di 0852 9001. Baik, seluruh cakra, BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur. Gelombang laut diperkirakan dapat mencapai sekitar 2,5 meter dan berpotensi terjadi hingga 7 Oktober 2026. Kondisi ini perlu diwaspadai masyarakat, terutama nelayan dan pengguna jasa transportasi laut. Sejumlah perairan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Lumajang, hingga perairan Gresik dan juga Gresik bagian utara. BMKG juga memantau potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan lainnya di Jawa Timur. Untuk kawasan Samudra Hindia, Selatan Jawa Timur, BMKG mencatat gelombang dapat mencapai sekitar 2,6 meter. Masyarakat yang beraktivitas di laut diimbau meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan perkembangan cuaca serta kondisi gelombang sebelum melaut. Nelayan dengan perahu kecil maupun kapal berukuran tertentu diharapkan tidak memaksakan diri beraktivitas ketika kondisi air laut memburuk. Dan terus ikuti informasi dan peringatan terbaru dari BMKG demi keselamatan selama berada di wilayah perairan. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Iya, ini tadi ada Pak Lukman ya, perjalanan menuju ke arah Madiun di tanjakan Wilangan. Ya, tadi beliau mengupdate kendaraan roda 2, roda 4 banyak melintas. Nah, ini itu juga waspada karena truk muatan barang juga banyak yang melintas di sana. Lalu tadi dari Bu Yuli menuju ke arah Bojonegoro sudah nyampe di sekitaran Rejoso. Tadi simpang 4 Pasar Rejoso masih aman lancar, tidak ada hambatan. Lanjut sampai dengan jalur menuju ke arah Bendungan Semantok juga masih aman saja. Kendaraan roda 2, roda 4 yang cukup mendominasi di sana. Cuacanya sangat cerah, Angga, belum ada tanda-tanda akan turun hujan sama sekali. Kemudian dari Pak Muhlis, ini menuju ke arah Bandara Doho Kediri. Ini sudah nyampe di Grogol, Grogol Kediri, lalu lintasnya juga lancar saja. Kemudian Pak Hajir tadi juga sempat berbagi informasi ya. Ini ada dua mobil pemadam kebakaran yang sirenenya itu berbunyi di kawasan Denanyar Jombang. Ini coba kami bantu untuk sampaikan ke teman-teman damkar, kira-kira kebakaran di mana yang sedang terjadi begitu. Mungkin bisa menambah update ke kami juga, Sudut Cakra yang ada di sekitaran Denanyar Jombang. Angga.
0: Oke, kita lanjut ke Ilham, silakan.
2: Informasi masuk dari Pak Firman yang melintas di Simpang Mengkreng. Beliau menginformasikan arus lalu lintas juga cukup padat, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bis umum. Informasi masuk lagi dari Bu Sintia yang menginformasikan arus lalu lintas di depan Pasar Ngeronggot Nganjuk ramai lancar. Perjalanan dari Kalianyar menuju ke KUA Ngeronggot juga dikabarkan arus lalu lintas cukup ramai lancar. Informasi masuk lagi juga dari Pak Basuki yang perjalanan dari Kertosono menuju ke Kediri saat ini di Simpang Papar. Beliau menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar dan cuaca juga cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk dari Bu Dewi yang menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono saat ini ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Perjalanan dari Ngeronggot menuju Patiantowo juga dikabarkan cuaca juga cukup cerah. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Ilham Aditya. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, Putri Sultan Trenggono, Raja Demak.

0: Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Baselot Cakra, untuk informasi yang masuk di ruang GT Persejau ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Baselot Cakra. Dan tadi pagi kita juga terima informasi terjadi insiden kecelakaan lalu lintas di kawasan jalur utama di Ngrajek Tanjung Anom ya, Baselot Cakra. Dan untuk Baselot Cakra, bagaimana pantauan arus lalu lintas yang Baselot Cakra lewati? Dan dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Baik, seluruh cakra, hari ini tadi ada bakti sosial pelayanan pemeriksaan hewan kesayangan yang digelar di Alun-Alun Nganjuk ya, seluruh cakra, yang merupakan rentetan hari santri di Kabupaten Nganjuk. Selain bertepatan dengan rentetan hari santri, ternyata hari ini bertepatan dengan hari hewan sedunia. Dan setiap 4 Oktober diperingati sebagai hari hewan sedunia atau World Animal Day. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, perlindungan satwa liar, serta menjaga kelestarian berbagai spesies dan habitatnya. Sejarah Hari Hewan Sedunia berawal dari gagasan Heinrich Zimmermann, seorang penulis dan aktivis perlindungan hewan asal Jerman. Beliau menggelar peringatan pertama pada 24 Maret 1925 di Sportplatz di Berlin, Jerman yang dihadiri oleh 5.000 orang. Awalnya, Zimmermann memang menginginkan peringatan tersebut digelar setiap tanggal 4 Oktober. Namun, karena tempat yang digunakan tidak tersedia pada tanggal tersebut, acara pertama akhirnya dilaksanakan pada bulan Maret. Tanggal 4 Oktober dipilih karena bertepatan dengan hari wafatnya Santo Franciscus dari Assisi yang dikenal sebagai pelindung ekologi dan hewan. Setelah beberapa tahun diperjuangkan, usulan menjadikan 4 Oktober sebagai hari hewan sedunia akhirnya disetujui dalam Kongres Perlindungan Hewan Nasional di Florence, Italia pada Mei 1931. Hari Hewan Sedunia bukan hanya menjadi peringatan tahunan, tapi juga mengingat pentingnya memperlakukan hewan dengan baik. Masyarakat dapat ikut berperan dengan tidak melakukan perburuan dan perdagangan satwa liar, tidak menelantarkan hewan peliharaan, serta menjaga lingkungan dan habitat satwa. Karena menjaga hewan juga berarti menjaga keseimbangan ekosistem di tempat kita hidup ini.

Baik, Seluruh Cakra, hari ini sudah hari Minggu ya, Seluruh Cakra. Dan besok juga sudah masuk hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Cuaca di sejumlah wilayah Jawa Timur diperkirakan masih bervariasi, sebagian daerah berpotensi mengalami kondisi cerah hingga berawan. Sementara hujan lokal masih mungkin terjadi di beberapa wilayah, dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan memantau perkembangan cuaca. Kondisi atmosfer di Jawa Timur masih dipengaruhi oleh periode kemarau yang relatif kering. Namun potensi hujan lokal tetap ada karena dinamika atmosfer dapat memicu pertumbuhan awan hujan secara setempat. Hujan yang turun juga dapat terjadi dalam waktu singkat, sehingga masyarakat perlu mewaspadai perubahan cuaca yang berlangsung cepat. Selain hujan, masyarakat juga perlu memperhatikan potensi angin yang dapat menguat bersamaan dengan pertumbuhan awan hujan. Dan bagi para pengendara, waspadai jalan licin dan berkurangnya jarak pandang ketika hujan turun. Sementara bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan terbuka, sebaiknya segera mencari tempat aman apabila cuaca mulai berubah dan muncul tanda-tanda hujan lebat atau petir. BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perakiraan dan peringatan dini cuaca melalui kanal resmi, dan kondisi kering masih mendominasi sebagian wilayah Jawa Timur, tetapi hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Jadi untuk Seluruh Cakra, siapkan perlengkapan menghadapi perubahan cuaca dan utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Baik, Seluruh Cakra, saat ini BMKG juga mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur. Gelombang laut diperkirakan dapat mencapai sekitar 2,5 meter dan berpotensi terjadi hingga 7 Oktober 2026. Kondisi ini perlu diwaspadai masyarakat, terutama nelayan dan pengguna jasa transportasi laut. Sejumlah perairan yang perlu mendapat perhatian antara lain perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Lumajang, Malang, Jember, Banyuwangi, hingga Gresik bagian utara. BMKG juga memantau potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan lainnya Jawa Timur. Untuk kawasan Samudra India Selatan Jawa Timur, BMKG mencatat gelombang dapat mencapai sekitar 2,6 meter. Dan masyarakat yang beraktivitas di laut diimbau meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan perkembangan cuaca serta kondisi gelombang sebelum melaut. Nelayan dengan perahu kecil maupun kapal berukuran tertentu diharapkan tidak memaksakan diri beraktivitas ketika kondisi laut mulai memburuk. Dan terus update dan terus pantau informasi dan peringatan terbaru dari BMKG demi keselamatan selama berada di wilayah perairan. Baik, Seluruh Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 2 siang. Saya Erlangga Sandi bergeser dulu, dan terima kasih atas antusias luar biasa Seluruh Cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Seluruh Cakra juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas akhir pekan, dan terus pantau ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seluruh Cakra, terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper, saya dibantu tugas ada Erika Dwi dan juga Ilham Aditya. Anda bisa berbagi informasi Seluruh Cakra yang sedang di perjalanan, kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur-jalur Anda seperti apa. Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. Dulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, ada Nariah Gester, dan ada Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda, Seru Cakra yang berada di kawasan Bagor Nganjuk dan sekitarnya, Anda bisa dapatkan herbal nariah di Wiyata Herbal Nariah Bagor. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerup Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Atau tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasi Wiyata Herbal Nariah Bagor ada di sebelah utara jalan.

0: 9 menit lepas dari jam 2 siang, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Bapak Ferry yang melintas dari arah Kertosono menuju ke Ngawi, saat ini sampai di Pasar Sukomoro. Beliau menginformasikan arus lalu lintas cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan ada juga truk muatan. Informasi masuk lagi dari Ibu Anissa yang melintas dari arah Tulungagung menuju ke Jombang, saat ini berada di area Simpang Papar. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di Simpang Papar cukup padat, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca diinformasikan juga cukup cerah. Informasi masuk lagi dari Bapak Tony yang melintas di arah exit tol Muldoko, perjalanan menuju ke Surabaya dari arah Nganjuk. Beliau menginformasikan arus lalu lintas juga cukup padat, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan dikabarkan cuaca juga cukup cerah. Satu informasi lagi masuk dari Bapak Joko yang melintas di arah Jombang menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau menginformasikan melintas di arah Simpang Kertosono. Lampu Merah Kertosono menginformasikan beliau saat itu arus lalu lintas juga cukup lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Mahbub.
0: Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Rizky melalui WhatsApp mengabarkan untuk di wilayah Pacenganjuk. Cuaca siang hari ini masih cukup panas ya jamaah, meskipun sudah lewat dari jam 2 siang tapi masih panas terik. Mau request lagu. Ini biar agak dingin atau bagaimana ya?
0: Apa tuh lagunya?
2: Banyu Langit.
0: Nah, ini namanya berharap ini.
2: Berharap
0: hujan ini.
2: Ternyata benar. Siapa tahu nanti atau besok hujan deras.
0: Kayaknya belum ya kayaknya.
2: Belum
0: di wilayah Nganjuk prediksinya itu di November. Dasarian 3 bulan November, kalau enggak gitu di dasarian 1 bulan Desember.
2: Dasarian 1 bulan Desember masih lama. Ini masih kita lama. Masih di awal bulan Oktober ya.
0: Ya puasa hujan dulu 1 bulan lah ya.
2: Betul, kemarin itu jam 2 juga sempat terdup ya.
0: Nah ini juga redup ini.
2: Nah seperti ini, tapi yang gak ada hujan.
0: Oh gitu,
2: gitu ya. Gak ada hujan, tapi redup seperti ini. Untuk perjalanan kan enak ya, apalagi pengendara roda 2. Ini tidak terlalu, apa ya, di kulit itu sakit gitu ya. Nah, cekit-cekit ya.
0: Betul.
2: Nanti ditunggu ya Mas Rizky, requestannya Banyu Langit. Ini ya gak apa-apa, sebagai bentuk harap ya.
0: Betul.
2: Semoga ada hujan sesegera mungkin biar segera dingin lah suasananya ya. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan damkar wilayah Nganjuk Mal, ada kebakaran rumpun bambu hari ini. Sekitar jam 11 siang tadi ada kebakaran rumpun bambu di wilayah Gondang, Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Laporan yang diterima oleh rekan-rekan damkar tadi jam 11 siang lewat 19 menit. Kemudian setelah menerima laporan tersebut juga dari petugas langsung menuju ke lokasi untuk membantu pemadaman dan juga pembasahan di lokasi. Dari kronologi yang disampaikan oleh warga sekitar, jadi ada seorang warga yang diduga mengalami gangguan jiwa ya, atau DGJ. Awalnya terlihat mengumpulkan tumpukan sampah kering dan juga dedaunan di sekitar area pekarangan yang kosong tersebut. Kemudian ODGJ ini menyalakan api untuk membakar sampah tersebut tanpa pengawasan. Karena kondisi siang hari ini panas ya, anginnya juga lumayan kencang di wilayah Gondang, membuat api dari pembakaran sampah tersebut cepat membesar, menyambar daun-daun bambu kering yang ada di sekitar lokasi dan merembet naik ke area rumpun bambu yang utama. Warga sekitar yang melihat kepulan asap hitam tebal yang membumbung tinggi, disertai juga suara letupan ya. Kalau rumpun bambu terbakar kan biasanya ada suara letupan. Ini juga langsung dilaporkan ke petugas damkar. Sebelum dilaporkan juga dari warga sekitar sudah berupaya untuk memadamkan api dengan alat seadanya ya, gotong royong. Namun api tetap membesar dan meluas ke area lainnya. Jadi ini tadi minta bantuan pemadaman dari petugas damkar yang ada di pos Tanjung Anom seperti itu. Api baru berhasil dipadamkan sekitar jam 1 lewat 15 menit. Untuk kebakaran di wilayah Gondang saat ini sudah kondusif, sudah aman lagi gitu ya Mal ya. Jadi penyebab kebakaran karena adanya seorang ODGJ yang membakar sampah tanpa pengawasan, kemudian api membesar hingga membakar rumpun bambu yang ada di sekitar lokasi, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya tadi ada Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya agak unik juga ya, tapi gak bisa dianggap apa namanya sepele juga, terkait dengan kebakaran rumpun bambu yang terjadi di Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk pada jam 11:30 siang tadi. Info yang masuk ke ruang gatekeeper untuk kebakaran tersebut diduga diakibatkan atau disebabkan oleh seseorang yang terindikasi ODGJ yang melakukan aktivitas pembakaran di sebuah atau pekarangan kosong. Sehingga kemudian karena angin yang bertiup kencang ditambah dengan cuaca yang masih cukup terik, akhirnya api dengan cepat membesar dan merembet ke sebuah rumpun bambu. Posisi rumpun bambu atau objek yang terbakar itu berkaitan dengan pabrik kandang ayam. Sehingga ini menjadi apa namanya kepanikan tersendiri bagi warga sekitar. Dan untungnya petugas dengan sigap melakukan aksi pemadaman hingga kemudian api berhasil dijinakkan pada pukul 13:15 waktu Indonesia Barat tadi, atau jam 1:15. Dan untuk pabrik kandang ayam yang berada di dekat objek yang terbakar ini berhasil diselamatkan.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update informasi dari Anda Seru Cakra yang sedang di perjalanan. Bisa ditambahkan untuk update terkininya seperti apa di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Irfan untuk cuaca di wilayah Prambon. Ini masih sama seperti kemarin, panas ya, konsisten panasnya dari kemarin sampai hari ini. Kemudian untuk arus lalu lintas ini belum ditambahkan. Mungkin kalau di jalur pedesaan jam segini tidak terlalu ramai ya Jamal.
0: Iya.
1: Jam 3, jam 4 mungkin nanti mulai ramai dengan anak-anak yang berangkat ngaji TPA atau mungkin juga sudah mulai aktivitas di luar rumah. Kemudian ini tadi Pak Irfan juga request lagu katanya Terlena. Nanti diputarkan untuk judul lagu Terlena agar bisa didengarkan di rumah saja sepertinya ya. Kemudian saya terima informasi hari ini kabarnya di wilayah Jombang ada insiden lalu lintas, tepatnya di Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, tepatnya di depan Stasiun Jombang. Ini akhirnya tadi saya komunikasi dengan Ibda M. Nurul Iman, Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang. Ternyata betul Jamal, ada insiden di sana melibatkan kendaraan sepeda motor dan juga ada kendaraan truk box. Kejadian pagi tadi sekitar jam 4:30 pagi ya, atau jam 4:34 untuk kendaraan sepeda motor ini dikendarai oleh seorang laki-laki berusia 41 tahun warga Kelurahan Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Sementara dari kendaraan truk box ini dikemudikan oleh seorang laki-laki usia 28 tahun warga Jogoroto, Jombang. Berdasarkan keterangan saksi yang ada di sekitar lokasi, kendaraan sepeda motor ini awalnya melaju dari arah barat ke timur. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, diduga pengendara ini melawan arus dengan melanggar rambu lalu lintas yang ada, sehingga bertabrakan dengan kendaraan truk box yang melaju dari arah timur ke barat. Akibat kejadian tersebut, dari pengendara sepeda motor laki-laki usia 41 tahun warga Kediri Tabanan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jadi bisa jadi pengingat ya Jamal untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas.
0: Betul.
1: Agar juga arus lalu lintas teratur, kemudian juga menjamin keselamatan Anda sampai tempat tujuan. Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi Nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya Nutrisi Herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor bukan kafe.

Sedulur Cakra Akademisi Rocky Gerung termasuk dalam daftar 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres yang dilantik Presiden Prabowo Subianto.

0: Soeharto di Istana Negara pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Rocky mengatakan, One Team Press memiliki fungsi untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, bukan sekedar mengkritik kebijakan. Menurut Rocky, One Team Press memiliki kedudukan etis dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan fungsi tersebut, anggota One Team Press harus mampu melihat dampak atau akses dari suatu kebijakan, serta memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan tersebut. Kata Rocky, fungsi One Team Press berbeda dengan penasihat presiden yang memberikan masukan mengenai persoalan teknis. Menurutnya, One Team Press lebih berfokus pada koridor etis dan arah kebijakan. Rocky menegaskan, One Team Press tidak bertugas mengevaluasi kebijakan teknis yang berdampak ranah yang menjadi ranah kementerian atau lembaga pemerintah. One Team Press mengawasi apakah arah kebijakan telah sesuai dengan visi presiden. Rocky juga menekankan pentingnya membedakan antara mengkritik dan bersikap kritis terhadap kebijakan. Menurut Rocky, sikap kritis diperlukan karena kebijakan pemerintah dapat memunculkan persepsi yang berbeda di masyarakat. One Team Press kemudian bertugas melihat persoalan tersebut dalam kerangka etis dan menyampaikannya sebagai bahan pertimbangan kepada presiden. Dia mencontohkan apabila terdapat perbedaan antara persepsi pemerintah dan persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan, One Team Press dapat memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai persoalan tersebut. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Pak Supardi, perjalanan dari Kediri menuju Mauspati, Madiun saat ini sudah sampai di Terminal Madiun. Arus lalu lintas dikabarkan juga cukup lancar, cuaca mulai cerah di daerah Madiun. Informasi masuk dari Ibu Cynthia, menginformasikan arus lalu lintas di depan Pasar Ngronggot cukup padat, kendaraan didominasi oleh roda 2. Dihimbau untuk pejalan kaki dan juga kendaraan roda 2 untuk mewaspadi karena mengurangi kecepatan kendaraan karena diinformasikan cukup padat di daerah Pasar Ngronggot. Informasi masuk lagi dari Pak Saiful, perjalanan dari Kertosono menuju ke Kediri saat ini melintas di Simpang Jong Biru, menginformasikan arus lalu lintas di Jong Biru juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Informasi lagi masuk dari Ibu Nunung, perjalanan dari Ngronggot ke Gading saat ini sudah sampai di Mojokendil, arus lalu lintas dikabarkan cukup lancar, cuaca juga cerah. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Surucakra di jam setengah tiga ini tampak cuaca sedikit redup ya. Tapi kalau saya pantau dari apa yang telah dirilis oleh teman-teman BMKG Kediri beberapa waktu yang lalu, Nganjuk di bulan Oktober ini memang masih belum ada potensi hujan. Kemungkinan untuk wilayah Nganjuk ini terbagi jadi dua prediksi. Yang prediksi yang pertama itu di akhir November 2026. Sebagian Nganjuk akan diguyur hujan dan sebagian yang lainnya ini diperkirakan atau diprediksi awal musim hujan akan tiba pada Desember dasarian pertama atau awal Desember 2026. Nah, kira-kira untuk di wilayah Anda siang menuju sore hari ini seperti apa cuacanya, Anda bisa tambahkan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Ilham.
1: Masyarakat yang ingin mengajukan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 4 kini dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Pengajuan dilakukan dengan melengkapi data kependudukan, kemudian memilih jenis bantuan yang ingin diusulkan. Bansos tahap 4 tahun 2026 merupakan alokasi untuk periode Oktober hingga Desember mendatang. Dalam proses pengajuan, masyarakat perlu memastikan data seperti NIK dan identitas keluarga sesuai dengan dokumen kependudukan. Setelah usulan dikirim, data tidak langsung otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bansos karena masih harus melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah dan Kementerian Sosial. Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat mengecek status penerima melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dengan menggunakan NIK. Pemerintah mengimbau masyarakat menggunakan kanal resmi agar terhindar dari informasi palsu atau penipuan terkait pendaftaran bansos. Informasi mengenai PKH dan BPNT tahap 4 juga perlu dipantau secara berkala karena waktu penyaluran dapat berbeda sesuai mekanisme dan wilayah. Jamal.
0: Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi dari Bapak Jatmiko. Ini tadi kabarnya ada kebakaran di wilayah Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jamal. Setelah saya komunikasikan dengan rekan-rekan damkar Kabupaten Kediri, ternyata betul ada kebakaran di wilayah Gogorante Kediri. Tepatnya di belakang ruko bebek goreng utama. Nah, untuk yang terbakar, ini objeknya apa? Belum kami terima informasi data lengkapnya ya, terkait dengan peristiwa yang terjadi siang hari ini. Namun, ini tadi saya terima informasi masih dari Kabupaten Kediri, itu ada kebakaran juga di wilayah Desa Mbobong, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang terjadi pada jam setengah satu dini hari. Untuk objek yang terbakar ini sepertinya lahan terbuka di sekitar pemukiman warga seperti itu, tepatnya di Desa Titik, Desa Bombong, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Jadi api berawal di wilayah Titik, kemudian menjalar sampai di Desa Bombong, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Berdasarkan laporan yang saya terima, data yang dikabarkan oleh rekan-rekan damkar Kabupaten Kediri, ini tadi proses pemadaman dilakukan hingga jam setengah tiga pagi. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui. Awalnya kebakaran diketahui warga saat melintas di sekitar lokasi. Ini melihat adanya kebakaran tersebut. Kemudian warga yang mengetahui hal itu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pos Ngadiluih Kediri. Akhirnya dilakukan pemadaman oleh rekan-rekan yang ada di Pos Damkar Ngadiluih Kediri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tidak sampai juga merembet ke pemukiman warga. Jadi masih cukup aman. Hingga luasan lahan yang terbakar ini pun juga cukup luas, sehingga proses pemadaman kemarin dilakukan juga kurang lebih sekitar 2 jam, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya tadi ada Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

0: Ya, ada pasti di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra. Yang sedang di perjalanan bisa ditambahkan untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Ilham.
1: Informasi masuk dari Mas Aan yang melintas di arah Kertosono menuju ke Surabaya saat ini berada di exit tol Muldoko Jombang. Mas Aan menginformasikan arus lalu lintas juga cukup padat didominasi oleh kendaraan pribadi. Informasi masuk lagi dari Bapak Budi. Bapak Budi menginformasikan perjalanan dari Jombang menuju ke Lamongan Babat. Beliau melintas di Pasar Peloso, menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Peloso cukup ramai didominasi oleh kendaraan pribadi. Informasi masuk lain dari Bapak Budiman yang melintas dari arah Kertosono menuju ke Tulungagung. Saat ini beliau berada di Simpang Papar. Di Simpang Papar beliau menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup cerah. Jamal.
0: Lanjut ke Erika.
2: Selain harus mematuhi rambu lalu lintas ya Jamal, ini kan ada yang tidak mematuhi rambu lalu lintas, akhirnya kecelakaan di wilayah Jombang, informasi yang tadi saya sampaikan. Kemudian kalau di wilayah Sidoarjo, ini kabarnya karena kurang perhatikan situasi saat menyalip kendaraan truk, akhirnya ada seorang pemotor berusia sekitar 19 tahun itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Saya terima informasi insiden tersebut terjadi di Jalan Raya Arteri Simo, masuk Desa Kesambi, Kecamatan Porong, wilayah Sidoarjo. Ternyata untuk korban meninggal dunia usia 19 tahun ini perempuan ya. Ini mengendarai sepeda motor yang terjatuh saat mendahului kendaraan truk trailer yang ada di depannya. Informasi yang saya terima dari rekan-rekan yang ada di Polsek Porong, Polresta Sidoarjo, kejadian kemarin sekitar jam 5 sore. Jadi jelang maghrib ya Mal. Kalau jelang maghrib seperti ini kan kadang banyak kendaraan yang melaju kencang-kencang, terlebih kendaraan roda 2, ini banyak yang nyerobot kanan, lewat kiri dan sebagainya. Kemudian dari keterangan yang kami terima, kecelakaan itu berawal saat kendaraan truk trailer bernomor polisi L8146 UDD melaju dari arah

0: Malang menuju ke Surabaya. Saat itu kendaraan truk berada di jalur lambat. Sepeda motor korban ini juga melaju dari arah yang sama di jalur lambat. Saat di lokasi kejadian, korban atau pengendara sepeda motor berusaha mendahului kendaraan truk dari sisi kiri. Kemudian korban terjatuh dan kemudian terkena ban belakang sebelah kiri kendaraan truk trailer tersebut. Okay. Akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia di lokasi kejadian, kemudian langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara wilayah Porong. Polisi menyebut tidak ada korban lain dalam kecelakaan tersebut. Pengemudi kendaraan truk trailer ini warga Kabupaten Kediri, tidak mengalami luka-luka, jadi dalam kondisi sehat. Untuk kecelakaan disebabkan karena kurang hati-hatinya pengendara sepeda motor saat berupaya mendahului kendaraan truk trailer dari sisi kiri. Jadi faktor penyebab sementara karena kurang hati-hati saat mendahului dari sebelah kiri. Kemudian ini tadi informasi yang saya terima untuk kedua kendaraan tersebut juga langsung dievakuasi ke Polresta Sidoarjo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
1: Baik, terima kasih Erika Dwi dan juga Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang seru Cakra, di sampai dengan hampir jam 3 sore ini ya, informasi yang masuk ke ruang gatekeeper, beberapa kawasan meliputi wilayah Nganjuk sampai dengan Kediri kota maupun Kediri kabupaten, semuanya masih aman lancar saja. Tidak ada hambatan, hanya saja tadi ada beberapa catatan, beberapa insiden lalu lintas yang terjadi karena kelalaian para pengendara atau pengguna jalan begitu ya. Maka kembali kami ingatkan, seluruh cakra tetap waspada saja dan selalu perhatikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda. Dan jangan lupa juga untuk terus berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper, ada Erika Dwi dan juga Ilham Aditya. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, Seru Cakra yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke 1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa kunjungi Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Trowulan Mojokerto dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan. Alamatnya ada di Jalan Raya Lengkong, masuk Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran, dari Balai Desa Jambuwok ke selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Ya baik, saya ke penelpon ya. Ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat sore, Pak Muhammad.
1: Selamat sore, Mas Mahmud Jamal, Cakra Krisna.
0: Waduh, OTW kemana ini?
1: Ini arah pulang, Mas, ke Nganjuk.
0: Oh, dari mana tadi, Pak?
1: Dari Kota Pudah, Kota Gresik.
0: Oh, iya. Ada acara kah atau apa?
1: Ya, kemarin ada musyawarah daerah komunitas, Mas.
0: Oke, baik. Lewat jalur tol, Pak?
1: Iya, tadi saya masuk di pintu tol Griorjo 4 ya.
0: Uh-huh.
1: Dari pintu tol sampai tes area 726B itu memang terpantau rame sekali ya, Mas, ya tadi. Termasuk di res area 726 juga rame. Kalau kondisi cuaca cerah sih, Mas, tapi agak sedikit mendung gitu kan, jadi nggak terlalu panas gitu.
0: Mendukung banget ya kalau dibuat aktivitas luar ruangan.
1: Apalagi kita kan arah ke barat ya, ya. Kalau misalkan maka panas itu terlalu silau kan.
0: Silau. Harus bawa kacamata hitam berarti.
1: Ya pasti itu, Mas. Kapan jalan berkendara ya.
0: Apalagi
1: kita tamat tua gini.
0: Minggu-minggu gini yang paling ramai yang ke arah barat atau ke arah timur, Pak, kalau di jalur tol?
1: Oh, ini terpantau dua arah ramai ya, Mas.
0: Oh, sama-sama ramai ya.
1: Ya, sudah di KM 702 yang terpantau ramai itu dari arah barat, Mas. Di jalur ini sudah mulai terlihat lebih ramai daripada di jalur B.
0: Oke.
1: Kalau yang menjelang dari pintu tol Griorejo sampai res area 726B tadi rame dua arah. Kalau ini kan sudah dari arah barat, ini yang jalur A ini mulai rame sekali, mulai padat sekali.
0: Oke, baik. Waduh, ini tadi berangkatnya dari Nganjuk jam berapa, Pak?
1: Ini pulang, Mas, pulang ke Nganjuk.
0: Iya, oh iya dari Gresik ya tadi ya, sorry. Ya. Karena panas ini, aduh, agak tapi, konsentrasinya turun.
1: Iya. Tadi check out dari hotel acara ya sekitar jam 11:30, kemudian kita mampir kita kurang ke rumah teman yang ada di daerah Gresik, kemudian kita tadi masuk di pintu tol Griorejo 4. Nah, ini ada perbedaan yang apa ya, Mas, signifikan sekali ya, cuaca Gresik dengan sekitar Nganjuk sini beda sekali, Mas.
0: Apa, Pak, yang membedakan, Pak? Oh, gitu ya?
1: Panas sekali.
0: Dua kali lipat atau berapa? Saya yang sekarang ada di Nganjuk aja udah gak betah banget loh, Pak, dengan panasnya Nganjuk. Biasanya Nganjuk itu dingin kok. Sekarang panas gitu kan?
1: Iya. Pasti kalau di Gresik itu keluhan teman-teman semua juga panas gitu.
0: Waduh, gak bisa bayangin tuh kalau di wilayah-wilayah perkotaan ya.
1: Iya, tapi kalau sudah orang lokal Gresik pastinya kan sudah terbiasa dengan hal tersebut ya. Kalau kita orang Nganjuk ini yang agak
0: sabar kepanasan. Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Muhammad.
1: Terima kasih kembali, Mas Mahmud Jamal. Selamat bertugas. Ini alhamdulillah arus tol di kedua sisi ini walaupun ada peningkatan tetap ramai, lancar, dan kondusif, Mas.
0: Baik, siap.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Pak Muhammad. Ini tadi yang dari Gresik ke Nganjuk. Wah, ini kabarnya Gresik itu kalau soal cuaca itu bisa 2 kali, 3 kali lipat dari Nganjuk ya. Wah, kita yang ada di Nganjuk sekarang itu, aduh, ini saya tadi sempat bilang nerakanya bocor kali ya. Terasa sekali panasnya di wilayah Gresik juga demikian kata Pak Muhammad. Sementara arus lalu lintas di jalur tol tadi kata Pak Muhammad juga masih aman lancar. Dua arah juga ramai ya, sama-sama ramai dari baik dari yang arah timur maupun dari arah barat. Ini didominasi kendaraan pribadi katanya. Tetap waspada saja, Seluruh Cakra.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Joni, mau kemana?
4: Mau beli herbal Naria nih.
3: Emang siapa yang sakit?
4: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
4: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
3: Nitip sekalian.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Ilham.
1: Hari Hewan Sedunia diperingati setiap 4 Oktober. Menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan dan kelestarian satwa. Jawa Timur memiliki beragam fauna yang hidup di kawasan hutan, pegunungan, pesisir, hingga padang savana. Beberapa di antaranya juga termasuk satwa yang dilindungi. 5 fauna yang dikenal khas Jawa Timur antara lain banteng Jawa, rusa timur, merak hijau, lutung Jawa, dan elang Jawa. Banteng Jawa dan rusa timur dapat dijumpai di kawasan Taman Nasional Baluran, sementara merak hijau dapat dijumpai di kawasan konservasi seperti Baluran, Alas Purwo, dan Meru Betiri. Lutung Jawa hidup di kawasan hutan, sedangkan salah satu habitat elang Jawa berada di Tahura Raden Sorjo. Keberadaan satwa-satwa tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, namun habitat mereka masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari kerusakan hutan, berkurangnya habitat, perburuan liar, perdagangan satwa, hingga aktivitas manusia. Hari Hewan Sedunia menjadi pengingat agar masyarakat ikut menjaga lingkungan dan tidak mengganggu satwa liar di habitat alaminya, sehingga keberadaan fauna khas Jawa Timur tetap terjaga, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Avandi.
2: Utusan khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono mendorong gelaran Malang Adventure Trail atau MAT14 tidak hanya menjadi ajang olahraga dan wisata, tetapi juga memberi dampak bagi ekonomi masyarakat daerah. Event yang berlangsung di kawasan Bromo Pasuruan, Jawa Timur pada 2 dan 3 Oktober itu diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah hingga mancanegara. Menurut Mardiono, kehadiran peserta dapat menggerakkan sektor kuliner, penginapan, transportasi, UMKM, hingga produk lokal masyarakat. Ia juga berharap kegiatan tersebut ikut memperkuat ketahanan pangan dengan mendorong pertumbuhan ekosistem masyarakat di daerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hafan Ditri dan juga Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper dulu, ke Erika.
1: Kediri lagi ramai ini mal ya di Gor Jayabaya karena ada banyak apa namanya performance ya dari beberapa artis yang dijadwalkan mengisi acara di Gor Jayabaya ya di Kota Kediri. Ini tadi saya juga menghubungi rekan-rekan yang ada di Satlantas Kediri Kota ya. Kira-kira untuk arus lalu lintas di sekitar lokasi seperti apa? Padat atau tidak gitu ya? Karena sudah open gate untuk acara tersebut itu jam 10 pagi tadi dan performansinya itu dijadwalkan jam 3 sore hari ini dan acara tersebut akan berlangsung sampai jam 10 malam. Kira-kira penjagaannya yang akan dilakukan hari ini seperti apa? Nanti apabila sudah ada informasi dari rekan-rekan Satlantas Polres Kediri Kota terkait dengan kondisi di lokasi saat ini seperti apa, kan saya sampai kembali. Kemudian beralih ke informasi lain, saya terima ini tadi dari Bapak Sutomo melintas di depan Terminal Nganjuk Ladang wilayah Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk sore hari ini cukup ramai dengan kendaraan roda 2, harap hati-hati saja keluar masuk dari SPBU maupun juga pertokoan yang ada di sekitar lokasi. Cuaca juga cerah. Kemudian dari Bapak Maulana ini tadi mengabarkan untuk situasi yang ada di wilayah Jombang Kota, kabarnya juga aman hingga sore hari ini. Ini pun tadi juga menyampaikan untuk di wilayah Jombang ada Jombang Fest 2026 ya Jamal, dalam rangka memperingati hari jadi ke-116 Kabupaten Jombang. Akhirnya ada banyak agenda yang akan terlaksana di bulan Oktober kali ini. Ada dari lomba pentas seni, kemudian juga ada olahraga, kegiatan religi, pameran UMKM, hingga ada panggung hiburan. Sementara untuk di tanggal 4 Oktober 2026, ini ada basketball competition se-Jawa Timur yang diadakan di Gor Merdeka Jombang. Apabila Seru Cakra melintas di Gor Merdeka Jombang hari ini, harap hati-hati, pasti keluar masuk kendaraan di sana cukup ramai. Dan di tanggal 6 sampai 11 Oktober itu ada kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Lokasinya juga sama di Gor Merdeka Jombang. Kalau untuk marching competition atau parade marching band itu ya, itu di sekitar alun-alun Jombang hari Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar jam 1:30 siang. Ada juga marching competition yang konser itu tanggal 11 atau besoknya. Lokasi masih sama di alun-alun Jombang. Kemudian ada Jombang Bersolawat hari Selasa 13 Oktober. Lokasi juga di alun-alun Jombang. Kemudian tanggal 18 Oktober itu juga ada OTO kontes di Gor Merdeka Jombang. Wah, ini kalau saya lihat mal agendanya ini bahkan hingga tanggal 24 Oktober 2020 itu untuk malam puncak Jombang Fest 2026 yang berlokasi di alun-alun Jombang. Ini bisa diikuti warga Jombang dan sekitarnya. Harap hati-hati ya untuk Seru Cakra yang ada agenda ke wilayah Jombang, terutama melintas di Gor Merdeka Jombang maupun alun-alun Jombang, karena di lokasi tersebut ini dijadikan tempat ya untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan pada Jombang Fest 2026 yang berlangsung selama bulan Oktober 2026. Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Ilham.
1: Informasi masuk dari Bapak Junaidi yang melintas di Simpang Muning, perjalanan dari Kertosono menuju ke Kota Kediri. Menginformasikan arus di Simpang Muning cukup padat, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Ibu Novita yang melintas di arah Simpang Dandangan. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di Simpang Dandangan cukup lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Satu lagi informasi terakhir masuk, informasi masuk dari Bapak Irham yang melintas dari arah Joho Nganjuk menuju ke Kota Kediri. Saat ini beliau di Pasar Geringging menginformasikan arus lalu lintas juga cukup padat dengan didominasi oleh roda 2. Jamal.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Bumi Alumni Universitas Pajajaran Bambang Susatyo atau Bamsud mendorong penguatan UMKM melalui perluasan akses pasar dan jejaring bisnis. Hal itu disampaikan saat penutupan golf turnamen dan UMKM Exhibition 2026 bertema Swing to Grow di Tangerang, Minggu 4 Oktober. Bamsud menilai kegiatan yang memadukan olahraga dan pameran UMKM bisa mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli, distributor, investor hingga lembaga keuangan. Ia berharap kolaborasi tersebut membuka pasar lebih luas, meningkatkan produksi serta ikut memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jamal.
0: Baik, terima kasih Hafandi Tri dan juga Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Mas Taufik ini tadi mengabarkan untuk di wilayah Ngawi panas sekali 37 derajat Celcius ya.
0: Itu kalau misalnya kita berada di tengah lapangan tuh, kepala yang apa rambut kepala yang tadinya hitam berubah jadi merah dalam waktu 5 menit gitu.
1: Hanya 5 menit saja.
0: Langsung berubah jadi merah.
1: Halnya ini telur yang matang.
0: Nah ya. Itu 37 derajat ya.
1: 37 derajat padahal itu kalo sudah jam 3:30 sore mal.
0: Di Nganjuk berapa?
1: Di Nganjuk berapa ya kira-kira? Sepertinya juga masih 35-an kalau di wilayah Nganjuk ya. Kurang lebih sama karena
0: 34.
1: 34 derajat ya saat ini 34 derajat. Jadi ya panasnya sama lah, hampir sama gitu ya Mal ya. Cuma beda 3 ya. Cuma beda 3 wilayah Nganjuk dan Ngawi. Panas ini tadi, kemudian juga

0: Di Mojokerto ya Mal ya.
1: Iya.
0: Sekarang sudah sampai di exit tol. Terlihat untuk kondisi di sana juga ramai ya Mal. Banyak kendaraan pribadi, kendaraan bus, kendaraan muatan. Karena hari Minggu mungkin ya, jadi kendaraan pribadi banyak atau mendominasi sore hari ini. Cuaca cerah ini tadi dari foto yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Lalu informasi lain ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Setiawan. Beliaunya melintas di sekitar wilayah Bayaan Kediri. Kondisi di sana juga cukup ramai, kendaraan pribadi roda 4 juga mendominasi sore ini. Banyak yang mengarah ke Kediri ya, mungkin mau nyore di Kediri karena mumpung hari Minggu ya, jadi banyak kendaraan yang mengarah ke wilayah Kediri Kota sore ini. Cuaca juga masih cerah di wilayah Bayaan Kediri dan sekitarnya, Jamal.
1: Lanjut ke Avandi.
2: Baik, Jamal, ini
1: baik, sepertinya masih ada kendala teknis. Saya kembalikan dulu ke Avandi nanti.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Ya, seluruh cakra Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mendorong penguatan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Salah satu langkah yang didorong Kadin adalah pembentukan Satgas Kadin KPBU dan pembiayaan strategis inovatif. Satgas tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, investor, serta lembaga pembiayaan dalam mengembangkan proyek infrastruktur. Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pendanaan Pembangunan Kadin Indonesia, Hardini Puspasari, mengatakan, keterlibatan dunia usaha dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan sekaligus menghadirkan inovasi dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Hardini, pembangunan infrastruktur tidak hanya membutuhkan peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Badan usaha juga memiliki peran sebagai motor investasi dan inovasi. Karena itu, Kadin menilai diperlukan ekosistem yang mampu mempertemukan kebutuhan proyek pemerintah dengan kapasitas pendanaan yang dan kemampuan teknis sektor swasta. Ke gatekeeper Erika.
1: Ada Bu Nita di wilayah Brebeg Jamal, ini sudah menyapa selama sore, melaporkan untuk kondisi di wilayah Brebeg ya. Ini tadi udaranya cukup panas meskipun sudah hampir masuk di jam 4 sore. Mau request lagu dari Kotak, Pelan-pelan Saja, didengarkan di dapur sedang masak mal. Jadi jangan lupa diputar biar semangat potong-potong sayurnya ya. Kemudian saya juga terima laporan ini tadi sebentar dari nomor baru Jamal, katanya sekitar lokasinya kekurangan air bersih atau kekeringan. Setelah saya baca, ternyata warga dusun Kedungringin, Desa Pule, Kecamatan Jatikalen, ini kekurangan air bersih dalam beberapa waktu terakhir. Sudah lapor ternyata, ini tadi kan saya tanya sudah lapor ke perangkat desa atau belum. Awalnya kan harus dilaporkan perangkat desa, kemudian diteruskan ke pemerintah kabupaten seperti itu untuk mendapatkan bantuan air bersih. Ternyata sudah lapor, sudah ada bantuan air bersih, tapi sudah satu minggu ini belum ada kiriman lagi. Sedangkan kiriman itu hanya satu tangki berkapasitas 5.000 liter untuk satu dusun. Ini kan kalau satu dusun hanya 5.000 liter dirasa tidak cukup ya kalau untuk satu minggu, Jamal. Satu minggu 5 liter untuk satu dusun itu dirasa kurang ya. Ini apakah juga sudah dilaporkan kembali gitu ya, Mal ya, keluhan tersebut. Kalau 5.000 liter untuk satu dusun satu minggu itu kurang, didiskusikan terlebih dahulu gitu ya, Jamal ya, terkait dengan kendala yang dialami oleh warga Kedungringin. Nanti saya komunikasikan kembali dengan Bapak siapa, belum ditambahkan ya namanya, belakang nomornya 557, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah hampir masuk di jam 4 sore, seluruh cakra, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat sore.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap semangat beraktivitas di minggu sore kali ini. Tetap hati-hati dan waspada ya. Semakin sore arus lalu lintas semakin ramai di beberapa titik. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper. Ada Avandi, kemudian Ilham Aditya, serta Mahbub Jamal. Kabarkan selalu kondisi arus lalu lintas di wilayah Anda seperti apa. 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Mayan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Menit ke 10 lepas dari jam 4 sore, saya ke gatekeeper Ilham.
1: Informasi masuk dari Mas Sultan ini, Erika. Beliau menginformasikan area Pujon itu sedang dilanda hujan.
0: Oh, Pujon sedang hujan.
1: Betul
0: sekarang.
1: Sekali.
0: Deras atau tidak kira-kira?
1: Cukup deras, dan beliau juga bertanya area Pujon mana saja yang sedang hujan begitu.
0: Karena tempat beliau hujan ya.
1: Iya, di area Pujon itu hujan, dan mungkin di Pujon Utara atau di Pujon Selatan atau di area sekitar Kota Batu juga hujan begitu. Beliau bertanya. Terus juga dikabarkan dari Mas Haki ini, Batu katanya di daerah Batu itu terang gitu. Jadi tidak hujan.
0: Tidak hujan, betul. Tidak merata ya hujannya.
1: Iya, betul sekali, tidak merata. Beralih ke informasi lain dari BMKG, perakiraan cuaca Jawa Timur hari ini Minggu 4 Oktober 2026 secara umum cerah hingga berawan. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi mulai pagi hingga siang di hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 36 derajat Celcius dengan angin bertiup dari barat hingga barat laut dengan kecepatan sekitar 18 hingga 37 km per jam. Meski mayoritas wilayah cerah hingga berawan, sejumlah daerah juga berpotensi mengalami hujan ringan, diantaranya Lumajang dan Kota Batu, terutama pada periode tertentu sepanjang hari. Pada malam hari, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kota Batu, Kota Malang, Lumajang, Pacitan, Pasuruan, dan Trenggalek. Sementara wilayah lainnya diperkirakan tetap cerah hingga berawan. Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca, terutama karena kondisi dapat berubah sepanjang hari. Bagi masyarakat yang berada atau beraktivitas di wilayah pesisir selatan Jawa Timur, BMKG juga mencatat potensi adanya gelombang sekitar 2,6 meter di perairan Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Informasi cuaca terbaru dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG Jawa Timur. Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Ada informasi disampaikan oleh Pak Arif, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota saat ini melintas di kawasan Merican, arus lalu lintas terpantau ramai lancar didominasi kendaraan roda 4. Pak Ferry, di kawasan Jombang Kota arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar saja, tidak ada kepadatan yang terjadi. Sementara untuk cuaca disampaikan juga masih cukup cerah. Pak Didi, perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Madiun saat ini sampai di lewat jalur tol ya, saat ini sampai di kawasan tol Jombang, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, terutama yang dari arah Madiunnya ke arah Surabaya atau arah sebaliknya ini tadi cukup ramai juga. Lalu ada Pak Andika di kawasan Nganjuk Kota sekitaran Jalan Barito, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya cerah. Pak Heru mengabarkan sekitaran Kertosono Nganjuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca terik.
0: Lanjut Fandi.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memprediksi Timnas Indonesia akan mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 di final FIFA Asian Cup 2026. Pramono menyampaikan prediksi itu saat ditemui di Jakarta Minggu 4 Oktober dan mengaku terus mengikuti perjalanan Garuda di turnamen tersebut. Ia berharap kemenangan Indonesia menjadi kado istimewa bagi masyarakat dan PSSI. Laga Indonesia kontra Thailand akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin 5 Oktober 2026 mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Erika.
0: Baik, terima kasih Fandi. Sebelumnya ada Jamal dan Ilham Aditya, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

tujuan Malang sebagian hujan, Seru Cakra. Sore hari ini hujannya juga lumayan deras. Adakah wilayah lain yang saat ini juga diguyur hujan? Bisa Anda sampaikan kepada kami agar jadi kewaspadaan untuk Seru Cakra lain.

0: Meskipun di sebagian wilayah Pujon ini sudah turun hujan, namun cuaca di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur masih cenderung panas terik ya. Jadi jangan lupa perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Minum air es juga tidak apa-apa. Air es ya, tidak ada rasa-rasa manis apapun. Jadi air putih yang ada esnya. Karena kalau untuk minum air es di cuaca panas, ini sebenarnya aman-aman saja. Namun hal itu tetap bergantung pada respon tubuh setiap orang. Jadi tergantung respon tubuh masing-masing orang itu berbeda-beda, Seru Jagra. Dalam beberapa kondisi tubuh itu bisa merespon yang tidak baik atau tidak nyaman saat terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang dingin. Kalau ada dalam kondisi tersebut, konsumsi air es ini sebaiknya Anda batasi. Jadi aman sebenarnya, tidak masalah. Yang penting adalah ketercukupan jumlah airnya ini cukup. Yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan cairan bukan hanya tentang suhu air yang diminum, melainkan juga terkait ini menyesuaikan kondisi seperti itu. Jadi yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan cairan bukan hanya tentang suhu air yang diminum, melainkan jumlah air yang masuk ke tubuh, yakni minimal 2 liter per hari. Dengan kata lain, air dingin maupun air dengan suhu normal tetap dapat menjadi konsumsi kita. Dan kita juga bisa menyesuaikan ya suhu minuman dengan kondisi tubuh masing-masing. Meskipun begitu, kondisi tubuh mengingat kondisi tubuh juga perlu diperhatikan, terutama ketika sedang kurang fit. Ketika dalam kondisi panas atau kurang fit, nah itu kan respon tubuh kita terhadap masuknya air es juga akan berpengaruh ke kesehatan. Karena itu jika tubuh mulai terasa lelah atau letih, disarankan untuk menghindari sementara minuman yang terlalu dingin. Jadi kalau memang dirasa mungkin sudah agak lelah, letih seperti itu ya, hindari yang berbau es ya. Gantinya kita bisa memilih air dengan suhu normal atau air hangat. Bisa disesuaikan ya. Kalau kondisi tubuhnya sedang tidak fit, bisa minum air dengan suhu normal. Kalau sedang fit, baik-baik saja ya, minum air es tidak apa-apa. Cek informasi ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Ibu Sumarmi ini. Di daerah Dusun Kedung Ringin, Desa Pule, Kecamatan Jatikalen, beliau menginformasikan bahwa kekurangan air bersih, Erika.
0: Okay.
1: Jadi juga dikirimkan beberapa video. Ada 4 video ini, yang salah satu videonya saya lihat ada warga yang sedang mencari air bersih begitu. Hmm. Beliau juga menginformasikan bahwa semoga di area desa Kedung Ringin, desa Dusun Kedung Ringin, Desa Pule, Kecamatan Jatikalen ini terdapat bantuan air bersih dari pihak instansi yang terkait begitu. Karena sangat kasihan sekali melihat video yang ada, yang dikirim dari Ibu Sumarmi. Warga sangat kesulitan dan terdapat lahan yang sangat kering di daerah Desa Pule, Kecamatan Jatikalen ini. Terus informasi masuk lagi dari Ibu Inung, menginformasikan cuaca masih panas, lalu lintas juga ramai di Desa Talang Rejoso. Beliau juga request lagu, Erika. Lagu Masih Ada Rindu Untukmu dari Fanny Fabiola begitu. Okay. Nanti tolong diputarkan ya.
0: Iya, setelah ini.
1: Begitu. Terus informasi masuk lagi dari Bapak Jet Miko yang melintas di area Kertosono menuju ke Kota Kediri, saat ini di Simpang Papar, beliau menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Erika.
0: Lanjut ke Fandi.
2: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti pentingnya pengelolaan APBN 2027 agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam APBN 2027, belanja negara mencapai 4.106,3 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi 6%, sekaligus diarahkan untuk menekan kemiskinan dan membuka jutaan lapangan kerja baru. Saya juga menyoroti alokasi 824 triliun untuk pendidikan, 539,7 triliun untuk perlindungan sosial, dan 195,3 triliun untuk ketahanan pangan. Ia menekankan keberhasilan anggaran tidak cukup dilihat dari penyerapan, tetapi dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Erika.
0: Terima kasih, Fandi. Sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Di keluhan dari masyarakat Kedung Ringin, Pulin, Jatikalen, Nganjuk, Serojakra, warga di sana ini mengeluhkan belum adanya dropping air bersih kembali setelah beberapa waktu lalu sempat dilakukan dropping air bersih. Sekali dropping yang dilakukan oleh petugas, ini satu tangki berkapasitas 5.000 liter untuk satu dusun dan untuk satu minggu. Dan dirasa kapasitas 5.000 liter tersebut ya, untuk satu dusun dan untuk satu minggu ini tidak cukup. Dari pihak warga, ini pun juga sudah berkomunikasi dengan perangkat desa terkait dengan keluhan tersebut. Kabarnya kemarin seharusnya dikirim untuk air bersih tersebut. Namun hingga hari ini belum dikirim oleh petugas. Jadi coba saya dan teman-teman bantu sampaikan ke pihak terkait dengan informasi tersebut. Apakah betul hingga saat ini dari petugas belum dropping air bersih ke wilayah Kedung Ringin, Pulin, Jatikalen, Nganjuk, atau mungkin ada apa penjadwalan ulang ya, karena mungkin masih ada kendala yang dialami oleh BPD Kabupaten Nganjuk. Apabila sudah ada informasi detail ya dari BPD Kabupaten Nganjuk, juga akan kami sampaikan. Serujakra, lokasi Anda bagaimana? Aman semuanya? Yang mungkin mengalami kekurangan air bersih di kemarau kali ini, sudah akan mendapatkan dropping air bersih yang cukup untuk warga sekitar. Apabila ada keluhan, bisa Anda sampaikan juga kepada kami ya di 0852 9001061.

0: Lebih bijak dalam menggunakan air bersih ya, Seru Cakra, karena untuk musim hujan wilayah Nganjuk diprediksi pada dasyan rayan ketiga di bulan November atau di dasarian awal bulan Desember. Masih panjang musim kemarau yang harus kita lalui. Apabila untuk air bersih di wilayah Anda juga masih melimpah, tetap gunakan dengan semestinya, dengan bijak. Ingat, banyak saudara kita yang ternyata masih banyak yang kekurangan air bersih saat musim kemarau, termasuk saudara yang ada di wilayah Nganjuk ya, banyak yang kekurangan air bersih pada musim kemarau yang cukup panjang di tahun 2026. Ke Jamal.
1: Ya, terkait kekeringan, krisis air bersih ya, yang dikeluhkan oleh salah satu warga yang bernama Ibu Sumarmi. Ini warga dusun mana tadi? Kedungringin ya, Desa Pulih, Kecamatan Jatikalen. Ini saya masih coba komunikasi dengan kawan-kawan BPBD Nganjuk, barangkali nanti bisa dibantu gitu ya Erika ya.
0: Iya,
1: karena informasi dari Bu Sumarmi saat ini sumber airnya itu kecil gitu. Dan ini nampak beberapa dokumentasinya dikirimkan kepada kami, warga itu mengangsu. Jadi pakai galon,
0: air gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Pakai jerigen gitu ya, mengangsu dari sumber air ke rumahnya.
0: Jauh itu mah?
1: Kayaknya sih jauh ya Erika ya, karena ini wilayahnya juga dataran tinggi, wilayah pegunungan begitu. Ini agak susah untuk cari air bersih untuk saat ini di musim kemarau. Kami masih coba komunikasi dengan Bapak Sutomo, Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk. Jadi nanti terkait dengan update-nya seperti apa, termasuk apakah akan dilakukan dropping setiap harinya atau bagaimana gitu ya. Karena yang disampaikan oleh Ibu Sumarmi, beberapa hari belakangan ini sudah tidak ada lagi dropping atau pengiriman air bersih. Satu minggu lalu itu terakhir katanya.
0: Satu minggu lalu, iya, 5.000 liter untuk 5.000 satu
1: liter.
0: Dusun, satu minggu ya Mal.
1: Kalau misalnya satu dusun 20 kakak gitu ya. Ya kayaknya 2 hari aja udah habis, sudah. 3 hari udah habis itu.
0: Iya.
1: Nah, ini kondisinya sangat memprihatinkan, dan coba nanti biar kita komunikasikan dulu sama teman-teman BPBD Kabupaten Nganjuk, Erika.
0: Baik, lanjut ke Fandi.
2: Bendera merah putih berkibar di sirkuit Motegi, Jepang setelah pebalap muda Indonesia Muhammad Baldi Ayatullah meraih podium ketiga pada putaran ketiga Idemitsu Moto 4 Asia Cup 2026 Minggu 4 Oktober. Pebalap binaan Astra Honda itu tampil impresif di race kedua dan sempat memimpin jalannya balapan sebelum mengamankan posisi ketiga setelah persaingan ketat hingga tikungan terakhir. Ini menjadi podium pertama Bentley di ajang IM4AC musim 2026. Balapan berikutnya akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada 9 sampai 11 Oktober mendatang. Erika.
0: Baik, terima kasih Fandi. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Di Gorjaya, Kota Kediri, Seru Jakra, hari ini juga tengah ramai sekali. Harap hati-hati dan juga waspada apabila Anda melintas di sana. Keluar masuk kendaraan pasti padat ya, kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Untuk Anda yang melintas di sana bisa disampaikan ya, untuk situasi seperti apa di menit ke-39 lepas dari jam 4 sore, apakah masih cukup kondusif atau terjadi kepadatan di jalur tersebut.

0: Penyeberangan Ketapang Gilimanuk ya, seru Cakra. Kabarnya sudah kembali lancar dalam 5 hari terakhir ini. Terhitung dari tanggal 29 September hingga 3 Oktober 2026 setelah sebelumnya ini mengalami kemacetan yang berkepanjangan. Antrian kendaraan saat ini dapat tertampung di dalam terminal tanpa menimbulkan kemacetan panjang di jalan menuju pelabuhan. Kelancaran yang terjadi beberapa hari terakhir ini merupakan hasil kerjasama dari perusahaan penyeberangan dan seluruh pemangku kepentingan melalui percepatan bongkar muat dari 35 menit ya menjadi 15 menit. Perubahan pola operasi ini merupakan tindak lanjut kesepakatan pada hari Senin 28 September 2026. Percepatan ini memungkinkan peningkatan frekuensi perjalanan kapal dan diproyeksikan menambah kapasitas angkut harian lebih dari 50%. Langkah itu dilakukan untuk mengompensasi berkurangnya kapasitas pelayanan akibat penutupan satu pasang dermaga yang sedang direvitalisasi oleh ASDP. Rencananya, revitalisasi tersebut baru selesai pada bulan Desember 2026 hingga Maret 2027. Untuk saat ini pun diingatkan bahwa penyesuaian waktu bongkar muat juga harus diimbangi dengan percepatan waktu penyelesaian pengerjaan tersebut. Sebagai tindak lanjut hasil rapat yang juga telah menjadi kesepakatan dalam rapat, diminta pengerjaan penyambungan dan perpanjangan pelengsengan di Ketapang segera direalisasikan dengan target penyelesaian maksimal 1 bulan. Optimalisasi tersebut bersama fasilitas pasangannya di Gilimanuk diharapkan dapat menyediakan tambahan kapasitas sandar yang setara 1 pasang dermaga. Diminta ASDP segera mempercepat perbaikan dermaga Bulusan agar dapat kembali difungsikan. Cek informasi ke Ilham.
1: Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI Jawa Timur bersama BPJS Watch melakukan pemeriksaan kesehatan mata terhadap 125 lansia di Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini gangguan penglihatan sekaligus mencegah kebutaan pada kelompok lanjut usia. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi mata para lansia sehingga gangguan penglihatan bisa ditemukan lebih awal dan mendapatkan penanganan yang sesuai. Langkah deteksi dini dinilai penting karena gangguan penglihatan dapat mempengaruhi aktivitas dan kualitas hidup lansia. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap akses kelayanan kesehatan mata bagi masyarakat lanjut usia. Masyarakat terutama kelompok lansia diimbau tidak menunggu sampai gangguan penglihatan semakin berat untuk memeriksakan kondisi mata secara rutin. Erika.
0: Lanjut, Jamal.

0: Cerah. Ada juga dari Pak Lutfi, perjalanan tadi dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono sampai di jalur Jong Biru Kediri, harus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih cukup terik.
1: Terima kasih Mahbub Jamal Ketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman. Mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: Hari ini kebakaran terkait dengan pembakaran sampah ya. Kebakaran yang disebabkan adanya pembakaran sampah masih kami terima di wilayah Nganjuk. Dari laporan kebakaran adanya pembakaran sampah itu berada di wilayah Gondang, tepatnya Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Sekitar jam 11 siang tadi, Seru Cakra dibantu pemadaman oleh rekan-rekan damkar wilayah Tanjung Anom. Untuk selesai pemadaman, tadi juga sekitar jam 1 siang lewat 15 menit. Harap hati-hati untuk Anda yang mungkin sore hari ini juga sedang bersih-bersih ya, sampahnya yang dibakar. Ini harap tetap dalam pengawasan. Jangan sampai Anda tinggal begitu saja karena berbahaya ya. Takutnya angin kencang, kemudian api merembet atau menjalar ke wilayah lain atau ke bagian-bagian lain menyebabkan kebakaran terjadi di wilayah Anda.
1: Zona Cakra. Listrik. Tepat tanggal 27 Oktober menjadi salah satu hari nasional yang diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Kembali ke masa di mana listrik telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah penemuan yang mengubah dunia. Listrik yang kita gunakan sekarang ternyata berasal dari sebuah fenomena sepele. Diawali oleh Thales, seorang pemikir asal Yunani yang hidup pada tahun 640 sebelum Masehi, di mana dirinya mulai mengamati gosokan batu ambar dan bulu kucing yang ternyata dapat menarik rumput kering. Fenomena ini dinamakan fenomena listrik statis. Selanjutnya pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan. Ketika itu Franklin menerbangkan layang-layang dengan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. Penemuan-penemuan tersebut terus berlangsung hingga sampailah kepada seorang ilmuwan listrik asal Inggris bernama Michael Faraday. Pada tahun 1821 lewat baterai, beliau mengamati bahwa dengan lilitan tembaga yang terhubung pada baterai ternyata menyebabkan medan magnet. Kemudian Faraday memiliki hipotesis jika listrik bisa menghasilkan magnet, maka magnet juga bisa menghasilkan listrik. Ia pun menggunakan lilin tembaga tersebut untuk menyelubungi magnet. Ternyata ada sebuah aliran listrik yang terjadi selama magnet bergerak. Alhasil, Faraday berkesimpulan, jika magnet bergerak dalam lilitan tembaga tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik. Dari eksperimen inilah, Faraday menemukan adanya industri elektromagnetik.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedang mendengarkan siaran kami di mana? Seru Cakra, di rumah saja atau masih dalam perjalanan, tetap hati-hati ya. Kabar dari Anda masih terus kami tunggu di sini 0852 9001061.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna sore hari ini. Minggu sore, seru Cakra, arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah sudah mulai padat atau hanya ramai namun masih lancar hingga saat ini, bisa Anda kabarkan. Jalur utama Surabaya Madiun yang arah ke Surabaya ini cenderung padat ya ketika hari Minggu. Jadi harap hati-hati, harap diperhatikan kalau ingin arus lalu lintas tanpa hambatan, bisa berarti jalur tol saja ya. Kawasan bebas hambatan jalur tol ini Anda bisa sampai di lokasi tepat waktu. Anda saat ini jalur tol atau jalur arteri, bisa Anda sampaikan kepada kami situasinya seperti apa. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati RT 3 RW 3 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembalang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembalang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Informasi yang telah kami terima, Seru Cakra, bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami, Radio Cakra Krisna, terkait kondisi arus lalu lintas maupun juga kewaspadaan yang perlu jadi catatan Anda apabila akan berencana untuk berkendara maupun mengemudi melintas di wilayah-wilayah tersebut ya. Jadi bisa Anda cek di sana, Seru Cakra. Dimanapun Anda berada juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Saya coba ke penelpon, sudah ada Pak Maskur di Kandangan Kediri. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore
0: Pak Maskur, bagaimana kabarnya? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ini bertugas Pak Maskur di Pasar Kandangan.
1: Iya, ini kalau hari Minggu sore, kalau hari tugas pagi dan malam.
0: Oh, tugas pagi dan malam. Kondisi di Pasar Kandangan saat ini bagaimana?
1: Ya, untuk kondisi pasar alhamdulillah tampak cukup ramai ya di tanggal muda ini, mungkin
0: ada
1: arus lalu lintas juga cukup sekali dari arah Jombang maupun dari arah Malang dan dari arah Pare, ini tampak ramai sekali dan lancar, tidak ada kewaspadaan apapun ya.
0: Dominan dengan kendaraan apa Pak Maskur?
1: Iya, tentunya di roda 2 masih dominan sekali, cukup banyak. Kemudian mobil pribadi dan angkutan barang ini yang cukup dominasi di jalan raya ini.
0: Oke, harga sembako per hari ini juga masih stabil ya Pak Maskur?
1: Ya, alhamdulillah harga sembako beras di kisaran 15-16 ribu. Kemudian minyak kita eceran Rp20.000 per liter. Kemudian telur harga Rp24.000.
0: Oke.
1: Kemudian gula putih itu di harga Rp18.000 ya. Ini harga eceran kita ya.
0: Oh, harga eceran.
1: Jadi, untuk LPG alhamdulillah stok aman, distribusi juga masih tetap lancar.
0: Lancar saja, baik. Jadi tidak ada kendala ya sejauh ini untuk sembako di wilayah Kandangan Bapak?
1: Ya, untuk harga sayur mayur stabil. Bawang merah di kisaran 20-22 ribu.
0: Okay.
1: Kemudian untuk bawang di 26 ribu. Untuk harga cabai rawit merah aja yang masih agak cukup tinggi ya.
0: Iya.
1: Kisaran 70 ribu rupiah.
0: Oke.
1: Dan sayuran yang agak cukup ada harganya itu tomat sekarang kisaran 5-10 ribu rupiah. Ya cukup bagus harga di petani.
0: Bagus harganya ya dari petani. Ya. Semoga saja tetap seperti itu ya Bapak Maskur ya. Agar juga sejahtera ya. Para petaninya. Terima kasih Bapak Maskur untuk informasi sore hari ini.
1: Ya, informasi untuk cuaca alhamdulillah ada mendung ini di Kandangan ya. Ada mendung. Mudah-mudahan hujan atau gerimis ya, biar agak seger.
0: Biar seger, sejuk lah Pak ya, tidak gerah sekali seperti ya, saat
1: tadi
0: ini.
1: Tadi saya juga lewat dari Jombang atau dari Diwak tadi pulang. Sore tadi juga gerimis, sudah gerimis di wilayah Ngoro.
0: Ngoro juga.
1: Antara Ngoro dan Batu Rejo itu. Sudah tadi saya hujanan gerimis itu tadi.
0: Kegrimisan nih.
1: Bagian kegrimis ya, nggak apa-apa deh.
0: Terima kasih Pak Maskur, sehat selalu nggih.
1: Sama-sama, mudah-mudahan para kru, para sekretaris, para Krisna dimanapun berada sehat walafiat dan juga yang kalian mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Salam dari Kandangan Kediri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Memang ya Seru Jakra, terpantau hari ini ada beberapa wilayah yang diguyur hujan, ada yang gerimis, ada juga yang cukup deras. Namun itu hanya sebagian kecil saja ya. Hanya sebagian kecil wilayah yang ada di Jawa Timur terjadi hujan. Sebagian besarnya masih panas ya, hanya mungkin berawan saja, tidak ada turun hujan sama sekali. Turun hujan maupun juga gerimis itu juga tidak ada, seperti di wilayah Kalianyang Kronggot ya. Hari ini sampai menit ke-13 lepas dari jam 5 sore tidak ada hujan, meskipun cuaca sudah mulai redup. Ke gatekeeper Ilham,
3: terkait cuaca di Jawa Timur ini Erika, betul sekali ya, sangat panas dari siang tadi ya, terutama khususnya di area studio di Kalianyar ini. Semoga selekas hujan datang di area Jawa Timur yang panas, mungkin panas ya. Gitu.
0: Sudah kangen hujan.
3: Iya, seharusnya kan di bulan September ini mulai hujan.
0: Tapi karena musim kemarau lebih panjang,
3: iya,
0: sampai sekarang belum ada hujan ya.
3: Betul sekali, dan diperkirakan mundur di bulan Desember begitu.
0: Iya, betul, akhir November kalau enggak di awal Desember ya.
3: Iya, betul, tapi alhamdulillah tadi ada informasi masuk dari Bapak Sutrisno yang dari Pare Kandangan itu sudah mulai turun hujan,
0: Pare
3: meskipun
0: Kandangan
3: rintik-rintik begitu.
0: Hanya rintik-rintik saja.
3: Iya.
0: Yang deras tadi Pujon ya?
3: Iya, daerah Pujon Malang.
0: Pujon Malang itu hujannya lumayan deras.
3: Lumayan deras sekali, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, seger lah yang
3: seger
0: di sana.
3: Seger banget
0: ya.
3: Di daerah sana tapi.
0: Betul, kalau di sini tetap panas.
3: Tetap panas.
0: Oke.
3: Okay. Informasi masuk lain dari Bapak Aan yang melintas dari arah Kertosono menuju ke Surabaya ini. Sekarang dari arah Simpang Mengkreng, beliau menginformasikan arus lalu lintas cukup lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Satu lagi informasi masuk dari Pak Ferry, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun saat ini sudah sampai di Saradan. Beliau menginformasikan arus lalu lintas cukup lancar, cuaca di sana juga cukup cerah, berawan, didominasi oleh kendaraan pribadi, Erika.
0: Terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Suhu udara berapa hari terakhir ini terasa semakin panas ya Seru Jakra. Terkait dengan meningkatnya suhu udara pada musim kemarau saat ini, saya sudah berhasil tersambung dengan Bapak Setiaris, PMG Madya BMKG Nganjuk. Selamat sore Bapak Setiaris.
5: Selamat sore Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya Bapak, sehat gak?
5: Alhamdulillah.
0: Sehat, Pak. Ini loh Pak, sudah sore tapi kok masih panas sekali. Panas sekali.
5: Sama
0: kok. Bahkan
5: sore. Kirain di Nganjuk kok saja. Ngerangkan apa ya panas?
0: Panas Pak, meskipun sudah apa ya, tadi sekitar jam 3 itu tidak yang panas terik ya Pak, sudah mulai berawan itu tapi masih terasa gerah ya, panas gitu. Suhunya juga masih 34 ini terpantau tadi. Bagaimana ini Bapak terkait dengan meningkatnya suhu udara saat musim kemarau saat ini yang terasa semakin panas akhir-akhir ini? Mungkin ada faktor yang pengaruhi situasi yang saat ini terjadi, monggo bisa disampaikan Bapak.
5: Baik, terima kasih. Jadi memang beberapa hari terakhir ini kita merasakan udara di Jawa Timur terasa lebih panas dan terik dari biasanya. Kondisi ini sebenarnya tidak sesuatu yang baru. Setiap tahun kita mengalami. Memang untuk suhu maksimum di Indonesia di belahan bumi selatan itu terjadi memang di bulan Oktober saat seperti ini. Nah, untuk di Jawa Timur saat ini masih dipengaruhi adanya El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Kondisi ini memang membuat udara ini cenderung lebih kering, kemudian pertumbuhan awannya juga menjadi terbatas atau minim sekali. Ditambah untuk saat ini posisi gerak semu matahari saat ini bergerak menuju ke arah selatan, sehingga matahari nanti akan berada cukup tinggi di langit, artinya tepat di atas kepala kita. Ketika langit cerah, kemudian awannya sangat sedikit di atmosfer, sinar matahari ini akan lebih banyak mencapai permukaan bumi, sehingga sinar matahari akan terasa lebih panas dan menyengat. Kondisi ini bertepatan dengan adanya fenomena kulminasi atau sering disebut dengan hari tanpa bayangan. Saat kulminasi, matahari berada tepat di atas kepala kita, sehingga bayangan benda tegak ini menjadi pendek atau bahkan seolah-olah tidak ada bayangannya atau menghilang. Untuk di Jawa Timur, fenomena akulminasi ini diprediksi nanti akan terjadi pada tanggal 11 hingga 14 Oktober 2026, dimulai dari Jawa Timur dari pesisir utara, dari Tuban, Gresik, Lamongan, kemudian menuju ke selatan hingga nanti di tanggal 14 terakhir di Jawa Timur bagian selatan atau pesisir selatan, Trenggalek, kemudian Tulungagung, Blitar, dan sekitarnya. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa posisi matahari itu tepat di atas kita. Nah, sehingga penyinaran matahari, saya katakan tadi, intens banget menyinari permukaan, sehingga kita merasakan suhu itu akan terasa lebih panas. Iya, betul. Nah, sebenarnya kondisi panas ini juga menjadi bagian dari dinamika menuju masa pancaroba. Ketika nanti kelembapan dan uap air itu meningkat di atmosfer, pemanasan yang kuat pada siang hari ini dapat memicu pertumbuhan awan secara cepat. Akibatnya cuaca bisa berubah dengan cepat, siang hari terasa panas dan terik, kemudian pada sore bisa muncul hujan, walaupun untuk awal-awal ini dengan kategori hujan lokal. Jadi setelah nanti kulminasi, biasanya memang hari-hari akan awan-awan itu akan, harapannya sih, walau seharapannya, awan itu akan cepat terbentuk, karena biasanya memang setelah kulminasi itu merupakan peralihan atau pancaroba sudah dimulai. Beberapa wilayah nanti akan sudah mulai turun hujan, walaupun masih dalam kategori hujan lokal hingga nanti di bulan November. Begitu Mbak Erika.
0: Oke, jadi yang terjadi saat ini juga ini ya, karena akan memasuki atau akan di masa pancaroba juga ya, Bapak Astiaris.
5: Betul. Jadi kita akan segera memasuki pancaroba, peralihan musim dari kemarau ke penghujan. Walaupun beberapa wilayah saat ini juga sudah mulai turun hujan. Iya, karena adanya beberapa faktor, yang utama untuk saat ini adalah pengaruh orografi atau topografi wilayah masing-masing. Biasanya untuk wilayah-wilayah yang topografinya perbukitan atau pegunungan, ini memiliki potensi hujan yang lebih besar dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Begitu Mbak Erika.
0: Oke, baik. Jadi ini ya, siangnya bisa panas, kemudian malamnya hujan, khasnya pancaroba ini. Iya kan Pak Astiaris?
5: Iya, betul Mbak. Jadi karena memang saat matahari nanti ada di selatan, pusat tekanan rendahnya akan bergeser, yang kemarin ada di utara akan bergeser ke selatan. Jadi wilayah yang mendapatkan penyinaran matahari intens, tekanan udaranya akan menjadi rendah atau renggang, sehingga desakan angin dari Asia atau monsun Asia atau angin baratan itu nanti akan mendesak monsun Australia, sehingga wilayah yang dilewati monsun Asia nanti akan banyak turun hujannya, karena masa udara yang dibawa dari Asia itu sifatnya lebih basah atau banyak mengandung uap air. Nah, untuk musim penghujan nanti akan diawali dari wilayah barat dulu, karena memang ini adalah angin baratan, jadi datangnya dari barat dulu gitu, Pak. Jadi untuk Sumatera, kemudian nanti jalan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, nanti di Jawa Timur berikutnya, begitu. Nanti kebalikannya, saat musim kemarau dimulai dari wilayah timur dulu, karena kan desakannya dari angin timuran atau monsun Australia. Jadi mulainya dari timur, Nusa Tenggara, Bali, Jawa Timur, ke barat, gitu. Seperti itu, Mbak.
0: Polanya seperti itu ya, Bapak Stiaris.
5: Iya, betul.
0: Baik, terakhir Bapak, mungkin ada informasi tambahan atau mungkin ada himbauan untuk warga Nganjuk dan sekitarnya, monggo.
5: Untuk himbauan untuk masyarakat, untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan kalau memang tidak penting-penting banget, artinya saat ini karena memang kondisi sangat panas, potensi dehidrasi itu sangat besar, tetap jaga kesehatan. Kemudian saat ini juga monsun Australia juga lagi menguat, diharapkan masyarakat untuk selalu waspada karena anginnya relatif kencang, kemudian kering, ini juga berpotensi terhadap kebakaran. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bapak Astiaris untuk waktu yang sudah disempatkan sore hari ini. Saya selalu Bapak. Selamat sore.
5: Selamat sore.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Astiaris, PMG Madya BMKG Nganjuk, terkait dengan meningkatnya suhu udara pada musim kemarau saat ini.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Yang sedang dalam perjalanan untuk petang kali ini, tujuan juga masih cukup jauh, bisa melipir dulu ke masjid musola atau rest area terdekat. Jangan buru-buru ya, seru cakra, jangan dipaksakan apabila tujuan masih cukup jauh. Keselamatan tetap yang utama. Saya cek informasi ke gatekeeper Ilham.
1: Informasi masuk dari Pak Ahmadi ini. Beliau melintas dari perempatan Kertosono, menginformasikan arus lalu lintas.

0: yang melintas menuju ke arah KUA Baron yang menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca dikabarkan juga bersahabat. Satu lagi informasi masuk, ini dari Bu Eni, menginformasikan arus perlintasan di Pertigaan Warujayeng ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, perjalanan dari Kalianyar menuju Prambon, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat pada sore ini. Erika.
1: Terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru Cakra, terkait dengan pengaturan arus lalu lintas di Gor Joyoboyo, Kota Kediri malam hari ini seperti apa? Sudah berhasil tersambung dengan Aibtu Sugiono SH. Beliau merupakan Babin Kamtibmas Kelurahan Bandar Kidul. Selamat petang. Assalamualaikum Bapak Sugiono.
1: Ya, selamat malam. Gimana, Pak?
0: Angge, Bapak mohon informasinya terkait dengan pengaturan arus lalu lintas di sekitar Gor Joyoboyo, Kota Kediri untuk hari ini seperti apa? Angge.
1: Ini mungkin sinyalnya kurang bagus karena padat sekali. Tak sampaikan dulu.
0: Angge.
1: Untuk wilayah seputaran Gor Joyoboyo, Kota Kediri, arus sangat padat sekali ya, arus sangat padat sekali. Ini juga banyak penumpukan. Aduh, putus Mbak ya. Halo.
0: Masih terdengar Bapak, lancar. Monggo dilanjutkan. Engge. Halo.
1: Sinyal kok agak susah ya.
0: Wah, ini suaranya Erika tidak terdengar jelas,
1: jelas gak, ya?
0: Bapak.
1: Jelas gak?
0: Masih jelas. Suara jenengan jelas Bapak. Gimana? Suaranya jelas. Jelas.
1: Halo, gimana Mbak?
0: Halo, suaranya jelas.
1: Halo,
0: Bapak.
1: Apa?
0: Halo.
1: Jelas ya?
0: Nge,
1: jelas ya?
0: Jelas.
1: Gini, tak sampaikan. Ini karena arusnya padat sekali ya, seputaran. Putus kayaknya, putus nggak Mbak?
0: Boten Bapak, boten terputus.
1: Putus nggak Mbak?
0: Boten.
1: Suaranya terputus apa nggak?
0: Tidak terputus Bapak, masih lancar saja.
1: Terputus ya?
0: Tidak Bapak. Tidak terputus, monggo dilanjut.
1: Suaranya terputus nggak, Pak?
0: Tidak, Bapak. Suaranya tidak terputus, Bapak. Monggo dilanjut.
1: Suaranya terputus.
0: Engge. Sepertinya masih terkendala jaringan ya, Seru Cakra, karena pengunjung di Gor Jayabaya, Kota Kediri malam hari ini cukup ramai, bahkan padat arus lalu lintas di sekitar Gor Jayabaya, Kota Kediri. Harap hati-hati untuk Anda yang akan melintas di jalur tersebut.

Melintas di mana Seru Jagra untuk petang kali ini? Apakah Anda berada di Kediri Kota, kemudian melintas di sekitar Gor Jayabaya Kota Kediri? Harap hati-hati karena arus lalu lintas di sana cukup padat, baik dengan kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Sudah ada petugas kepolisian ya yang berjaga di lokasi untuk membantu mengatur arus lalu lintas malam hari ini. Semoga kondisinya tetap aman dan terkendali, tidak ada kendala yang berarti. Apabila untuk perjalanan Anda malam hari ini juga menjumpai kendala, bisa Anda sampaikan di 0852 9000 1061. Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya. Saya Erika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat petang, sehat selalu.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat malam Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal. Dalam satu jam ke depan kita bisa berbagi informasi Seru Cakra yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa kunjungi Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Trowulan Mojokerto dan sekitarnya seluruh cakra, bisa dapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan yang ada di Jalan Raya Lengkong Desa Jabuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jabuwo ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: 9 menit lepas dari jam 6 petang, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Ilham.
1: Informasi masuk dari WhatsApp ini, Jamal. Pak Maskur menginformasikan pada malam hari ini di menit ke-9, tepatnya jam 6 lebih 9, kandangan Kediri saat ini gerimis hujan, alhamdulillah gitu.
0: Oh, sudah hujan duluan ini.
1: Sudah hujan duluan. Padahal di sore tadi sekitar jam 5 tepat itu beliau menginformasikan cuaca baru mendung begitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus sekarang menginformasikan lagi bahwa sekarang
0: udah mulai hujan ya.
1: Sudah mulai hujan gerimis.
0: Oh, ini kayaknya udah mulai dingin. Saat siang hari tadi suhu udara sudah 30 derajat Celcius ya kan?
1: Iya.
0: Malam hari
1: sekali.
0: Udah mulai didinginkan dengan air hujan.
1: Alhamdulillah. Meskipun gerimis-gerimis cukup untuk
0: malah
1: menyejukkan.
0: Seger dong.
1: Iya betul. Seger banget begitu. Seger dan juga mulai sejuk hawanya di sana pastinya.
0: Betul
1: ya?
0: Betul betul.
1: Kapan gitu di Nganjuk sudah mulai.
0: Kalau prediksinya sih di akhir November nanti ya.
1: Iya betul, di
0: sampai
1: akhir November,
0: dengan awal Desember.
1: Sepertinya begitu sampai awal Desember.
0: Betul.
1: Untuk di wilayah Jawa Timur tepatnya.
0: Mm-mm.
1: Informasi masuk lagi dari Pak Yetno ini. Di Jombang Kota saat ini masih gerah. Beliau menginformasikan suhu udara 33 derajat Celcius di Jombang Kota, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ilham, lanjut ke Erika.
2: Jamal tadi sempat on air ya dengan Bapak Sugiono atau Aibtu Sugiono.
0: Sayangnya kok ini
2: iya,
0: ya.
2: Terkendala jaringan.
0: Karena
2: ya.
0: Memang di sana krodit.
2: Padat, jadi sinyal pun sulit.
0: Berbagi.
2: Iya, harus berbagi dengan yang ada di lokasi. Sehingga Aibtu Sugiono ini tadi juga mengirimkan pesan suara ya, himbauan untuk warga Kediri, Nganjuk dan sekitarnya yang akan melintas di sekitar Gor Jayabaya. Kita dengarkan ya Jamal, mungkin tombol teleponnya nanti bisa dinyalakan.
0: Baik.
3: Selamat malam, kami sampaikan, saya dari Aibtu Sugiono, Babin Kamtimas, Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri. Terkait dengan adanya Run Karnival dan kegiatan kejuaraan barongsai di Gor Jayabaya, untuk saat ini arus lalu lintas cukup padat. Cukup padat sekali karena pengunjung juga ramai. Saya himbau mungkin dari warga Nganjuk atau Kediri yang mengarah ke Gor Jayabaya bisa dialihkan ke jalur yang lain. Mungkin kalau yang mau ke Tulungagung atau yang sebaliknya diupayakan lewat jalur timur yang dari arah alun-alun ke selatan. Jadi jangan lewat simpang 4 Muning yang arah Gor. Arus cukup padat sekali. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih.
2: Ya itu tadi ya, pesan dari Bapak Sugiono.
0: Saya bisa bayangkan itu kita kayaknya kalau maksa lewat situ ya kan, kita bisa terjebak sampai 2 jam itu.
2: Gak hanya 20 menit ya,
0: iya,
2: tapi
0: hanya
2: 2 menit. Jam.
0: Bisa jadi, soalnya kan padat banget. Tadi kan pas waktu Pak Sugiono, apa namanya, voice note, itu kan juga terdengar tuh riuhnya masyarakat yang di situ ya kan?
2: Iya, riuhnya di sana seperti apa? Tapi untuk bunyi klakson tidak ya Jamal?
0: Tidak.
2: Ya? Berarti semua itu sabar.
0: Parkir semua berarti?
2: Iya, parkir semuanya. Parkir. Jadi ini masih sibuk cari tempat parkir
0: betul, betul,
2: gitu
0: betul, betul.
2: Ya. Padat di sekitar Gor Jayabaya, Kota Kediri ya, Seru Cakra. Kalau Anda tidak ada rencana nonton di sana, kayaknya hindari aja deh ya.
0: Kayaknya kalau mau ke Tulungagung ya bener Pak Sugiono tadi ya, lewat alun-alun yang ke arah selatan itu.
2: Itu di sana lebih kondusif ya.
0: Kayaknya
2: ya,
0: malah sepi banget itu nanti. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya.
2: Takutnya nanti semuanya pada lewat sana.
0: Ah,
2: juga.
0: Ah itu dia, takutnya gitu ya.
2: Takutnya seperti itu. Jadi mungkin lebih ramai lah dari hari-hari biasa karena memang saat ini di Gor Jayabaya Kota Kediri ada kegiatan. Kalau Anda mungkin berencana nonton juga hati-hati, pastikan Anda parkir di tempat yang aman dan juga pastinya resmi ya, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kalau wilayah Kandangan Kediri, kata Pak Maskur tadi udah hujan seluruh cakra. Kalau yang di Nganjuk, kita yang di Nganjuk ini sampai saat ini masih menunggu hujan tiba gitu ya. Ya gak apa-apa lah, kita bersabar dulu ya kan. Kalau kemarin saya lihat dari teman-teman apa namanya BMKG Kediri, ini kayaknya untuk wilayah Nganjuk perakiraan ataupun prediksi awal musim hujan ini berada pada dasarian 3 bulan November sampai dengan dasarian 1 pada bulan Desember. Artinya dalam 1 bulan ini kita harus bersabar dulu gitu ya. Kita harus bersabar menanti turunnya hujan. Ya syukur aja deh kalau misalnya di wilayah Kandangan udah hujan duluan, setidaknya yang di sana udah merasakan dinginnya air hujan gitu ya. Walaupun kita cuma tahu suaranya, kita cuma tahu apa namanya, mungkin infonya aja gitu ya, tapi kita ikut senang. Dan untuk di wilayah lainnya seperti di Jombang, di Malang dan Bojonegoro, Madiun juga, kira-kira untuk malam hari ini cuacanya seperti apa? Ada bisa update di 0852 9001061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ini tadi sempat terima informasi ya untuk warga Loceret yang menemukan HT ya Mal. Sudah kami unggah ke akun Facebook Radio Cakra Krisna. Kemudian ini tadi saya terima telepon dari rekan-rekan di Polsek Loceret Polres Nganjuk. Ternyata itu HT salah satu anggota Polsek
0: ketinggalan
1: karena kemarin ada giat pengamanan di sekitar lokasi. Ya. Jadi ini tadi alhamdulillah ya sudah ketemu pemiliknya. Saya komunikasi dengan anggota Polsek Loceret Polres Nganjuk sehingga ini nanti untuk HT yang ada di tempatnya Bapak Ahmad ya yang melaporkan juga bisa segera diambil ke lokasi seperti itu. Kemudian saya terima informasi melalui WhatsApp disampaikan oleh Agung Resi yang ada di wilayah Brebek, kabarnya untuk suhu di wilayah Brebek 32 derajat Celcius. Kemudian informasi lain, ini tadi dari Bapak Yitno menyampaikan Jombang Kota saat ini juga cukup gerah Mal, 33 derajat Celcius. Requestnya Merayu Tuhan dari Triswaka, nanti diputarkan.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, saya ke penelpon ya. Ada yang sudah bergabung. Saya sapa dulu, ada Mas Hatim. Selamat malam, Mas Hatim.
1: Selamat malam, Gus.
0: Telepon kemarin. Jenengan lo dicari sama Pak Nyoman.
1: Alah. Kemarin
0: iya, kemarin itu kapan hari itu saya ke Pare sebetulnya, tapi mau mampir itu loh. Saya kok lupa toh, padahal lewat. Nah, ya itu masalahnya pas hari Sabtu ya kan. Pak Nyoman libur, jadi enggak bisa ketemu sama Pak Nyoman.
1: Kacau.
0: Aduh. Iya. Posisi di mana ini, Mas Hatim?
1: Ini Jombang.
0: Jombang Kota. Waduh, gimana tuh?
1: Sumuk ya.
0: Belum kebagian hujan berarti.
1: Tadi berangkat dari hujan di Ngoro tadi hujan.
0: Loh, Ngoro hujan?
1: Belerjo tadi.
0: Oh, satu jalur ke Kandangan berarti yang hujan sampai ke Malang. Ya.
1: Cukir tadi sekali hujan.
0: Iya. Kunjang belum hujan ya? Gelaran belum hujan ya?
1: Gelaran ini aman ya, nek gusi kok.
0: Aduh, duh ini. Saya itu sengaja berdoa biar gelaran gak hujan-hujan, soalnya tontonannya belum selesai. Iya. Arus lalu lintas gimana, Mas Hatim?
1: Jombang ramai, Mas.
0: Ini berarti di sekitar alun-alun atau di mana?
1: Di arah ke Bareng.
0: Arah ke Bareng. Oh, iya. Tumben enggak ke Nganjuk rutenya, Mas Adim?
1: Jangan tadi mau sore tadi mau ngetem di sana lah kok. Di Wincalo nang terongan. Ya
0: weh, kan sono. Sekalian aja. Iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Hatim.
1: Oke, sehat-sehat terus.
0: Siap, sehat selalu. Selamat malam.
1: Oke, malam.
0: Ya, baru saja ada Mas Hatim di kawasan Jombang Kota. Katanya nggak kebagian hujan, padahal di Ngoro, sekitaran Pulau Rejo tepatnya, ini arah ke Kandangan udah hujan. Tapi Jombang Kota nggak hujan. Bahkan katanya cukup gerah untuk malam hari ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Tetap waspada dan hati-hati saja seluruh cakra. Tetap perhatikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda. Dan jangan lupa untuk berikan update terkini situasi arus lalu lintas di 0852 9001061. Saya ke penelpon, sudah ada Pak Tamin. Halo, selamat malam Pak Tamin.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandangan katanya udah hujan Pak Tamin.
1: Mana tahu hujan.
0: Loh, enggak. Oh, berarti ini enggak sampai kandangan tempatnya Pak Tamin ini. Hujannya ini.
1: Saya menunggu hujan, tidak ada hujan benar. Pengennya macam mal.
0: Kenapa
1: tontonan
0: tuh?
1: Tontonan belum selesai kok.
0: Oh gitu. Sekarang kan tontonan udah, mungkin udah sebagian ada yang selesai Pak Tamin, tinggal orang mantu ini.
1: Iya banyak.
0: Waduh, berarti belum hujan ya kadang-kadang ya?
1: Sama sekali tidak hujan mas.
0: Oke, tapi yang penting perairan aman, pengairan sawah aman ya.
1: Aman mas, kalau wilayahnya Pak Tamin ini tetap aman, lancar.
0: Tetap ada air yang apa namanya Pak, giliran itu ya?
1: Ya cek jam mas.
0: Kan
1: cek. Tidak ada desel-desel, sudah ada
0: mas. Oh enggak ada. Berarti semuanya pakai irigasi ya Pak ya?
1: Timur, selatannya Pondok Gontor itu yang desel.
0: Oh, kenapa itu? Airnya susah ya, atau gimana?
1: Jelas mas, dari air aliran dari Lampisan Rangkok itu.
0: Oh, iya. Kalau dari Pak Tamin berarti ini ya, apa namanya, dari Sungai Konto itu ya?
1: Konto yang sebelah selatan toh mas. Kalau
0: oh, selatan.
1: Sebelah utara kan. Tuh kandangan tuh nggak bisa, itu arahnya ke Jombang itu mas.
0: Oh iya iya iya iya iya iya.
1: Gudo.
0: Gudo.
1: Utara sampai kota Jombang itu toh.
0: Lalu
1: sungai Tegam juga itu mas. Lalu dari wilayah Berumbung, ereng-erengnya Gunung Kelut. Nah itu aman lah.
0: Iya.
1: Sejak Pak Tamin masih kecil belum jadi apa-apa, itu sudah pengairan lancar.
0: Memang daerah tani berarti di situ ya?
1: Tanian mas memang.
0: Oke, baik. Gak ada agenda Pak Tamin malam hari ini?
1: Barusan lihat pengairan ini.
0: Oh gitu. Baru aja dibahas ya kan?
1: Datang sama anaknya digorengkan tela rambat ini kok anget-anget, terus minum kopi.
0: Waduh, mas. Mantep itu.
1: Hanya tutur kemiri kandangan. Ini lo mas. Kamilannya cuma pak goreng, terus minum kopi. Cuma itu mas.
0: Siap. Yang penting mah awake seger, apa namanya, seger waras Pak Tamin ya. Oke baik. Siap, terima kasih banyak Pak Tamin sudah bergabung.
1: Sama-sama Mas Jamal. Salam untuk semua kru Radio Cakra Krishna. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah. Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tamin. Wah, ini jagoannya kandangan ini kalau soal pertanian ya. Beliau itu, saya tuh pernah datang ke tempatnya Pak Tamin ya. Tanamannya itu apa ya, kita nyebutnya apa ya, unggulan Josis lah. Luar biasa, dan gak ada masalah dalam dunia pertanian di wilayahnya Pak Tamin, mulai dari pupuk sampai dengan pengairan semuanya aman gitu ya. Walaupun di musim kemarau seperti saat ini, kata Pak Tamin juga air nggak telat tuh, air tetap datang sesuai dengan jadwal. Nah ini semoga juga selalu diberikan hasil panen yang berlimpah buat warga masyarakat kandangan, khususnya secara umum di seluruh wilayah di Indonesia.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Yang tadi Mas Ati merequest lagu Dear God ya.
0: Oh, Dear God.
1: Dear God. Kalau nggak salah Dear God ya.
0: Ya, oke deh.
1: Kayaknya lagu aja setiap hari Minggu ya.
0: Dear God ya.
1: Dear God terus setiap hari Minggu.
0: Oke, nggak apa-apa deh.
1: Nanti diputarkan ya, biar lega hatinya ya. Mm-hmm. Ini tadi dari Pak Yitno, Blimbing Gudo, Jombang ya. Sore hujan mau.
0: Loh, udah hujan.
1: Iya, sore tadi hujan, dapat kabar dari saudaranya.
0: Di mana itu?
1: Blimbing Gudo.
0: Oh, Blimbing Gudo.
1: Iya, Blimbing Gudo.
0: Tempatnya siapa ya Blimbingnya? Saya lupa.
1: Siapa
0: ya? Aduh, saya lupa lagi namanya.
1: Pendengar juga ya.
0: Pendengar juga.
1: Lama tidak gabung berarti kalau sampai lupa ini ya.
0: Iya, sebentar saya cari dulu Pak. Siapa ya namanya? Aduh.
1: Di wilayah Blimbing juga ya. Biasa update ya. Ini lama tidak muncul. Ternyata Blimbing Gudo
0: Jombang. Oh, Pak Wono.
1: Hujan. Oh iya, Pak Wono. Pak Wono itu di Gudo Jombang.
0: Iya.
1: Terakhir update Agustus, Mang. Semoga Pak Wono sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
0: Lagi sibuk mungkin beliau.
1: Lagi repot ya, lagi sibuk panen mungkin ya.
0: Betul.
1: Seperti Pak Tamen kan kalau lagi panen tidak ini sempat berkabar.
0: Benar.
1: Pak Tamen kalau sedang panen juga tidak sempat berkabar. Jadi mungkin sedang apa namanya disibukkan dengan kesibukannya saat ini ya. Untuk informasi lain, ini tadi saya terima disampaikan oleh Bapak Budi, kabarnya ada insiden lalu lintas di wilayah Bangsongan atau di jembatan perbatasan Mondo Kediri, Mal. Ini tadi ada insiden lalu lintas, belum diketahui pasti kendaraan yang terlibat apa, namun dari foto yang disampaikan oleh Bapak Budi, ada sebuah kendaraan sepeda motor dan juga truk tangki. Ini berhenti di tengah jalan, kemudian posisi dari kendaraan sepeda motor berada di pinggir jalan, rusak ya, mengalami kerusakan. Untuk korban kabarnya meninggal dunia di lokasi kejadian.
0: Okay.
1: Perempuan atau laki-laki juga belum saya ketahui. Untuk informasi lengkapnya coba komunikasi dulu dengan unit Gakum Satlantas Polres Kediri agar lebih detail ya informasi terkait insiden yang ada di wilayah Mondo Kediri. Mohon waktu Jamal.
0: Lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk dari Bapak Joko yang melintas di arah Simpang Gumul. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di Simpang Gumul cukup ramai, lalu lintas juga lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Beralih ke informasi lain, Timnas Indonesia diprediksi kembali menggunakan formasi 3 back saat menghadapi Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Laga final akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam 5 Oktober 2026. Memprediksikan Martin Paes menjadi penjaga gawang dengan Rizky Ridho, Elkan Bagot dan Justin Hubner di lini belakang. Di sektor tengah juga ada Kevin Dix dan Calvin Verdonk diproyeksikan mengisi posisi sayap sementara Joy berduet dengan Tom Haye. Haye kembali menjadi pilihan setelah sebelumnya menjalani hukuman berat akibat kartu merah saat menghadapi Malaysia. Kehadirannya diharapkan menambah kreativitas dalam membangun serangan. Untuk lini depan ada Ragnar, Ole Romney, dan Michel Bakker diprediksikan menjadi pilihan utama. Bakker menjadi sorotan setelah mencetak 5 gol sepanjang fase grup, termasuk 5 gol saat Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2 kemarin. Prediksi starting ke-11 Indonesia, Martin Paes, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Kevin Dix, Tom Haye, dan pemain yang lainnya beserta pelatih John Henman. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi, gatekeeper.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda.

Tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang perlu

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ada Mbak Yulia, ini tadi juga mengirimkan pesan WhatsApp ya. Untuk malam hari ini request lagu Bismillah Cinta, penyanyian dari Pasha Ungu dan juga Lesti Kejora. Mbak Yulia ini ada di wilayah Nganjuk Kota ya. Sayang sekali belum disampaikan untuk wilayah Nganjuk Kota, cuaca malam hari ini seperti apa, kemudian arus lalu lintas Nganjuk Kota apakah juga padat ya hari Minggu malam. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Mardiono melintas di Bypass Mojokerto. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini juga ramai, banyak kendaraan pribadi yang melintas selain kendaraan muatan. Cuaca bersahabat untuk malam hari ini. Kemudian saya juga terima pesan masuk dikabarkan oleh Bapak Agus, ini tadi melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini juga tidak ada hambatan ya, lancar yang mengarah ke alun-alun Nganjuk. Kendaraan roda 2 mendominasi, cuaca bersahabat. Angin untuk malam hari ini Nganjuk Kota tidak terlalu kencang. Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna. Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sudah hampir masuk di jam 7 malam, Struk Cakra, saya Mabub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat malam.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Ya, Seru Cakra, selamat malam. Selamat lanjutkan aktivitas Anda untuk malam hari ini. Banyak kabar yang sudah kami terima melalui WhatsApp dan sebagian sudah kami unggah melalui akun Facebook Radio Cakra Krisna. Hari ini beberapa wilayah diguyur hujan, ya alhamdulillah yang wilayahnya hujan. Ditunggu saja yang wilayahnya belum turun hujan hingga saat ini. Semoga saja ini mungkin besok lusa ada hujan meskipun gerimis saja. Karena untuk peralihan musim ya diprediksi akhir bulan November atau awal bulan Desember. Malam hari ini masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Ilham serta Mahbub Jamal. Jadi jangan lupa berkabar kondisi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Baik, saya langsung cek informasi ke gatekeeper Ilham, silahkan.
1: Basarnas menghentikan operasi penyelamatan untuk mencari korban KM Virgo 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Keputusan ini diambil setelah evaluasi pada hari ke-21 operasi SAR karena kondisi jasad korban dan bangkai kapal dinilai semakin tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi bawah air secara efektif. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menjelaskan pada beberapa hari pertama korban masih memungkinkan dievakuasi dari dalam kapal dan diterima di permukaan laut. Namun kini kondisi jasad korban telah berubah, sementara struktur kapal juga semakin labil sehingga meningkatkan risiko bagi penyelam. Selama operasi, tim penyelam telah mengevakuasi 50 jasad korban dari dalam kapal. Meski penyelamatan dihentikan, operasi SAR KM Virgo 8 tetap dilanjutkan. Pencarian kini difokuskan pada wilayah perairan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat untuk mencari korban yang kemungkinan hanyut terbawa arus. Hingga Sabtu 3 Oktober jam 10 wilayah Indonesia Timur, WITA, sebanyak 108 orang ditemukan selamat, 80 meninggal dunia, dan 55 korban masih dalam pencarian dari total 243 orang dalam manifest Erika.
0: Lanjut ke Jamal.
2: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Rido, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol sudah sampai di sekitaran tol Mojokerto. Untuk kondisi arus lalu lintas di malam hari ini cukup ramai, didominasi kendaraan pribadi, sementara untuk cuacanya juga masih cukup bersahabat. Ada bululu di kawasan Baron Nganjuk, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Wisnu melintas di jalur Warujaya Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di simpang Warujaya di malam hari ini masih aman lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan cuacanya masih bersahabat saja. Satu lagi dari Pak Wahyudi melintas di sekitaran Jalan Mastrip Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, okay, dan cuacanya disampaikan masih bersahabat.
0: Terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, tim SAR gabungan menemukan dua jasad atau dua jenazah korban kecelakaan kapal motor Virgo di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada hari ke-22 operasi pencarian Minggu 4 Oktober 2026. Kedua jenazah tersebut ditemukan saat tim SAR, tim darat ya, ini melakukan pencarian dan pertolongan di Palangkaraya bersama tim gabungan. Kemudian menyisir di sekitar wilayah Seruyan. Setelah ditemukan, kedua korban dievakuasi menggunakan kapal RIB02 kantor SAR Palangkaraya menuju pos TNI AL Kumai untuk selanjutnya mendapatkan penanganan dan proses identifikasi oleh tim terkait untuk memastikan data dan status korban. Penemuan dua jenazah tersebut merupakan bagian dari pencarian lanjutan terhadap korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 yang hingga kini masih berlanjut di sejumlah wilayah darat dan juga perairan Kalimantan Tengah. Operasi SAR masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mendukung pencarian korban serta memperkuat koordinasi antar pihak di lapangan. Operasi pencarian melibatkan Basarnas, TNI, Polri, serta berbagai potensi SAR lainnya. Tim gabungan melakukan penyisiran di sejumlah titik yang menjadi fokus pencarian korban. Dengan ditemukannya dua jenazah tersebut, operasi SAR tetap dilanjutkan melalui pencarian dari unsur darat dan laut hingga hari ke-22. Basarnas mencatat hingga hari Minggu jam 5:30 waktu Indonesia Tengah, ada 190 orang dari total 243 orang dalam data manifest kapal Virgo telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 82 orang meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 53 korban masih dalam proses pencarian.

0: Spesial di hari Minggu, Anda juga bisa request lagu ya. Seru Cakra ingin mendengarkan lagu apa malam hari ini, bisa Anda sampaikan ke Gatekeeper. Biar lebih semangat ya untuk aktivitas malam hari ini. Silakan Anda sampaikan ke Gatekeeper di 0852 9001061. Cek informasi ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Pak Rival ini melintas di arah Brebek. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di Brebek Selatan cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Informasi masuk lagi dari Ibu Riva. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kota Kediri saat ini melintas di Pace. Beliau menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Informasi masuk dari Pak Firman. Perjalanan dari Ngawi menuju Baron saat ini sudah sampai di Caruban. Arus lalu lintas dikabarkan lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk dari Bu Dewi, menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono saat ini ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga ada truk muatan. Perjalanan dari Ngeronggot menuju Patihan Rowo juga dikabarkan cuaca cukup cerah bersahabat. Erika.
0: Terima kasih Ilham Aditya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra untuk cuaca di wilayah Anda malam hari ini seperti apa? Apakah bersahabat? Berangin atau tidak kira-kira ya untuk malam hari ini? Kalau berangin kan enak ya, sejuk meskipun tidak ada hujan. Sehingga jangan lupa untuk Anda terus kabarkan dengan kami di 0852 9001061.

0: dan sekitarnya.
1: Mulai tanggal 1 hari ini sampai tanggal 30 November, yang jelas untuk pembebasan denda, terus bebas BBM 2 juga, yang untuk pembebasan bagi penerima P3KI juga, dan sama untuk berupa B itu ada diskon 20% juga untuk PKB-nya, 20% Pak. Kalau dari berupa B, menyiapkan yang jelas SNK, KTP sama kartu anggota dari perusahaan itu, dan untuk penerima P3KI ini, yang jadi mereka semisal pajak kendaraan itu nunggak 2006, 2005, 2024 itu dihapuskan pajaknya dan hanya membayar pajak 1 tahun aja. Untuk pembayaran tahunan yang jelas di Samsat Keliling bisa, di PML Point Warujayeng, Kertosono juga bisa.
0: Sepeda motor yang STNK maupun DPKB belum atas nama sendiri, Pak.
1: Alangkah baiknya di proses balik nama, Pak.
0: Kebetulan
1: ini ada program pemutihan, dibebaskan BBM 2-nya.
0: Oke, berarti biaya balik nama namanya itu nanti akan dipotong ya Pak ya?
1: Iya, biaya balik nama memang nggak ada memang Pak. Biaya balik nama kosong memang. Apalagi untuk penerima P3KI, yang penting dari masyarakat bisa membawa kartu P3KI-nya itu Mbak. Alhamdulillah hari ini penerima P3KI sudah kita proses 4 Mbak hari ini. Saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, monggo dimanfaatkan program pemutihan, program dari Bu Gubernur yang mana mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November, bagi masyarakat yang sekiranya pajaknya nunggak 1 tahun, 2 tahun, terutama untuk penerima P3KE bisa dilakukan pembayaran, dan itu hanya untuk bayar pajak pokok yang 2026 aja. Kalau jasa reja
0: 35 ribu.
1: Iya, 35 ribu. Kebetulan di Nganjuk ini sudah banyak sekali terkait

Pengelola Data Pelayanan Perpajakan Samsat Nganjuk Astova terkait program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 November 2026.

Ya, Seru Cakra, ada program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Timur untuk tahap kedua yang sudah resmi berlangsung tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026 mendatang. Program tersebut dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk Anda yang akan melakukan pembayaran pajak bisa langsung dibayarkan ya, baik online maupun juga offline. Untuk program tersebut ya memberikan beberapa jenis keringanan pajak ya. Yang pertama, bebas sanksi administrasi, jadi penghapusan denda keterlambatan. Kalau Anda bayarnya terlambat, nanti nggak bayar dendanya. Kemudian, bebas pajak progresif, penghapusan pengenaan tarif pajak progresif bagi pemilik kendaraan lebih dari satu. Kemudian, ada diskon 20%, diskon 20% pokok PKB, khusus untuk kendaraan roda 2 milik buruh, dan bebas 100% pokok PKB 2025 dan sebelumnya untuk pengemudi ojek online kendaraan roda 3 serta masyarakat penerima program P3KE atau DTSEN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, serta ada bebas denda SWD KLLJ, pembebasan denda sumbangan wajib kena dana kecelakaan lalu lintas jalan untuk tahun-tahun yang lalu. Nah, pembayaran ini bisa ke kantor Samsa terdekat, kemudian juga bisa online ya, Seru Cakra. Ini bisa dipilih yang paling memudahkan Anda dalam pembayaran.

0: Sebanyak 25 kabupaten di Jawa Timur mengajukan bantuan air bersih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menangani dampak kekeringan selama musim kemarau. Permintaan tersebut disampaikan daerah melalui surat status darurat. Jumlah daerah yang mengajukan bantuan bertambah dari 24 menjadi 25 daerah dalam beberapa hari terakhir. Daerah yang membutuhkan dropping air sudah mengeluarkan surat darurat. Ada 24 daerah terus beberapa hari kemarin, bertambah 1 daerah jadi 25 daerah. Kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Timur tidak terlepas dari kondisi El Nino yang membuat musim kemarau berlangsung lebih kering dan panjang. Namun, penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan sejumlah langkah, termasuk operasi modifikasi cuaca dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan awan yang dapat dipicu menjadi hujan. Saya cek informasi ke Ilham.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Jawa Timur kembali mengalami perubahan pada Minggu 4 Oktober 2026. Berdasarkan data Siska Perbabo Jatim, minyak goreng kemasan premium tercatat Rp22.438 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana di harga Rp19.000, sedangkan minyak kita Rp15.845 per liternya. Gas LPG 3 kg berada di angka Rp19.950. Kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditas lain. Telur ayam kampung berada di harga Rp46.775 per kilogram. Cabai merah keriting Rp44.204 per kilogram. Cabai merah besar Rp33.951 per kilogram. Dan cabai rawit merah di harga Rp68.754 per kilogram. Sementara itu, harga daging sapi dan daging ayam ras justru mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Untuk kebutuhan pokok lainnya, harga beras premium tercatat Rp15.000 per kilogram dan beras medium Rp12.991 per kilogram. Gula kristal putih Rp17.255 per kilogramnya. Bawang merah Rp26.649 per kilogram. Bawang putih Rp28.791 per kilogram. Harga tersebut merupakan rata-rata di Jawa Timur dan dapat berbeda di masing-masing daerah atau pasar di setempat. Erika.
0: Ke Jamal.
2: Masuk informasi disampaikan oleh Mbak Diana. Perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono saat ini melintas di jalur Baron Nganjuk. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Ada Pak Hussein, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri saat ini melintas di kawasan Bantar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar saja, didominasi kendaraan roda 4. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Yusril di kawasan Patihan Loceret, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Andri, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di kawasan Paron Bakor Nganjuk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar.
0: Terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Jakarta melintas di mana malam hari ini, hati-hati dan harus ekstra waspada ya. Malam hari masih ada beberapa wilayah yang kabarnya masih minim penerangan. Jadi maksimalkan lampu kendaraan Anda dalam penggunaannya ya. Dan apabila Anda menjumpai beberapa wilayah yang masih minim penerangan, juga bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.
5: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Jakra Basarnas menghentikan operasi penyelaman dalam pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8 setelah kondisi jenazah dan struktur kapal sudah berubah. Operasi bawah air dinilai tidak lagi efektif sekaligus berisiko bagi keselamatan penyelam. Penyelaman telah dilakukan secara maksimal dalam 3 hari terakhir. Tim juga tidak lagi menemukan korban di dalam kapal. Basarnas berharap pemilik kapal bisa segera melakukan operasi salvage untuk mengangkat badan kapal dari dasar laut. Langkah itu dinilai bisa dapat mempermudah pencarian korban yang masih berada di dalam kapal. Meski penyelaman dihentikan, operasi SAR tetap berjalan. Pencarian saat ini difokuskan di wilayah perairan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat yang berpotensi menjadi lokasi korban hanyut terbawa arus. Hingga hari ke-21 operasi, sebanyak 188 orang telah ditemukan. Ada 108 selamat, 80 meninggal dunia, dan 55 korban masih dalam pencarian dari total 243 orang dalam data manifest kapal motor Virgo Transport 8. Cek informasi dulu ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Bapak Firman, perjalanan dari Ngawi menuju Baron saat ini sampai di Caruban. Beliau menginformasikan arus lalu lintas cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Informasi masuk lagi dari Ibu Eni, menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Warujayeng ramai lancar. Perjalanan dari Kalianyar menuju Prambon juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk dari Ibu Sintia yang menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Ngeronggot Nganjuk ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Perjalanan dari Kalianyar menuju ke Ngeronggot, KUA Ngeronggot, juga dikabarkan cuaca cukup bersahabat. Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Hafid, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun. Saat ini sudah sampai di kawasan Ringinanom Nganjuk. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan cuaca disampaikan juga masih bersahabat. Pak Ridwan, di kawasan Mojoroto Kota Kediri cukup padat untuk malam hari ini, dominan di kendaraan roda 2 dan untuk cuacanya juga sama, masih cukup cerah. Ada informasi disampaikan oleh Pak Yusril, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri saat ini melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca masih cukup bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Hussein, perjalanan tadi dari kawasan Kota Kediri menuju ke arah Kota Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Pace Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas, sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat.
0: Terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca bersahabat untuk malam hari ini, Seru Jakra, yang tadi siang, sore hujan, malam hari ini juga hujannya sudah reda. Kemudian untuk beberapa wilayah kabarnya juga berangin sehingga suhu tidak terlalu panas ya. Agak sejuk untuk malam hari ini, semoga istirahatnya juga bisa nyenyak ya. Karena besok hari Senin banyak yang harus dilakukan ya, jadi istirahatlah lebih awal agar besok energinya juga sudah full dan siap untuk digunakan beraktivitas.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962 dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Kelang. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia.

0: Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Seru Jakra untuk kondisi di sekitar Gor Jayabaya, Kota Kediri. Malam hari ini padat karena ada kegiatan di sana ya. Ada beberapa performance dari para artis ya di lokasi. Sehingga untuk Anda yang mungkin akan melintas di sekitar Gor Jayabaya Kota Kediri, harap hati-hati dan juga waspada. Atau mungkin bisa cari jalur alternatif lainnya agar perjalanan Anda tetap aman dan juga lancar. Update terakhir ya, 1 jam yang lalu ini memang padat di sana. Banyak kendaraan pribadi dan juga kendaraan roda 2 yang berlalu lalang di sekitar lokasi. Anda yang tadi sempat berkunjung ke sana atau mungkin juga melintas di sekitar lokasi, bisa Anda sampaikan kepada kami saat Anda melintas kondisinya seperti apa. 0852 9001061.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nas Rujagra untuk malam hari ini tetap hati-hati dan juga waspada. Kabarkan selalu dengan kami bagaimana situasi di sekitar Anda. 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Ke gatekeeper dulu, Ilham.
1: Informasi masuk dari Bapak Adit yang melintas dari arah Kertosono menuju ke Kota Kediri, sekarang melintas di Simpang Mengkreng. Beliau menginformasikan arus lalu lintas cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Informasi masuk lagi dari Mbak Adinda yang melintas dari wilayah Baron menuju ke Kediri, saat ini melintas di Pasar Ngeringging, menginformasikan arus di Pasar Ngeringging cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi. Masuk lagi informasi dari Mas Adit yang melintas di arah Kertosono menuju ke Kediri Kota, saat ini beliau melewati di Jembatan Kelutan, menginformasikan di Jembatan Kelutan cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2. Informasi masuk lagi dari Pak Andre yang melintas di arah Bang Sri, menginformasikan arus lalu lintas di Kertosono Bang Sri cukup ramai, didominasi oleh roda 2. Erika.
0: Terima kasih Ilham, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Seru Cakra, sebanyak 51 keluarga korban meninggal dunia dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 telah menerima santunan. Total santunan yang disalurkan oleh PT Jasara Harja dan Jasara Harja Putra sekitar 3,57 miliar. Rinciannya, PT Jasara Harja telah menyalurkan 2,55 miliar kepada 51 ahli waris per Sabtu 3 Oktober. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar 50 juta rupiah. Sementara itu, Jasara Harja Putra sebagai anak usaha Jasara Harja memberikan santunan 20 juta untuk setiap korban. Total tambahan yang telah disalurkan mencapai 1,02 miliar. Jadi, Jasara Harja menyerahkan bantuan 50 juta per korban terhadap 51 korban meninggal dunia. Kemudian ada extra cover dari Jasara Harja Putra, itu 20 juta per korban. Penyerahan bantuan secara langsung juga dilakukan kepada 3 keluarga korban di Jawa Timur. Ketiganya yakni keluarga Yudia Risandi di Kecamatan Semampir Surabaya, keluarga Yudistri Kurniawan di Kecamatan Kerembung Sidoarjo, serta istri Gondam Prakoso di Kecamatan Diwek Jombang. Selain itu, Awaludin juga menyampaikan bahwa ada 3 korban yang santunannya belum dapat diserahkan kepada ahli waris. Hal itu sebab 2 korban memiliki ahli waris yang juga menjadi penumpang kapal Virgo dan belum ditemukan. Sedangkan 1 korban lainnya tidak memiliki ahli waris. Untuk korban tersebut, Jasara Harja memberikan bantuan biaya pemakaman masing-masing 4 juta. Jasara Harja Putra juga memberikan tambahan 2 juta per korban. Penyaluran bantuan tersebut ini dilakukan seiring proses identifikasi korban kapal Virgo yang masih berlanjut. Berdasarkan data passenger on board, terdapat 243 orang di kapal tersebut. Hingga hari Sabtu 3 Oktober, dari data yang diterima pihaknya menerima informasi ada 188 orang telah dievakuasi. Dari 108 orang selamat, kemudian 80 orang meninggal dunia. Proses pencarian dan evakuasi masih terus dipantau. Jasara Harja juga tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan data korban dan ahli waris dapat segera divalidasi dan santunan bisa segera disalurkan.
2: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk situasi di Nganjuk Kota Sriwijaya malam hari ini kabarnya juga masih kondusif ya. Arus lalu lintas lancar di beberapa titik, tidak ada kepadatan yang berarti. Cuaca juga bersahabat saja seru cakra. Angin tidak terlalu kencang, jadi cukup landai. Enak ya untuk Anda mungkin ngopi di luar rumah, tapi jangan sampai malam-malam karena besok hari Senin harus kembali aktivitas. Ke gatekeeper Ilham.
1: Cuaca panas pada beberapa hari ini, Erika, itu membuat kita sangat-sangat kondisi tubuh itu kurang fit begitu.
0: Betul.
1: Nah, untuk ini minum air es itu menjadi pilihan banyak orang untuk menyegarkan tubuh begitu ya. Nah, ahli gizi dari Otimo Internasional, Dr. Heni Adianata, mengatakan minum air es saat cuaca panas pada dasarnya aman, namun selama tubuh masih bisa menerima dengan baik itu tidak ada masalah begitu. Namun setiap orang juga memiliki respon yang berbeda-beda terhadap minuman dingin. Menurut Dr. Heni Adianata, hal yang paling penting itu bukan suhu air yang diminum, tetapi kecukupan jumlah air yang dibutuhkan pada cairan bagi tubuh kita begitu. Ia menyebut kebutuhan air sekitar 2 liter per hari, dengan jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing pada tubuh. Dan air dingin maupun air bersuhu normal sama-sama bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan cairan pada suhu yang ekstrim begini. Meski begitu, ketika tubuh mulai terasa lelah atau kurang fit, konsumsi minuman terlalu dingin sebaiknya juga dibatasi. Sebagai gantinya, masyarakat dapat memilih air dengan suhu normal atau air hangat. Yang terpenting, jangan sampai tubuh kekurangan cairan saat beraktivitas di cuaca yang sangat panas ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Selain harus minum air putih yang banyak, jangan lupa seru cakra untuk konsumsi herbal nariyah ya, untuk menjaga imunitas tubuh agar tetap baik dan juga tidak gampang sakit.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Nariyah hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Nariyah CA untuk stamina yang lebih stabil. Nariyah Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Nariyah DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Nariyah. Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru cakra saat ini di Jawa Timur juga masih dipengaruhi oleh El Nino dengan intensitas sangat kuat, membuat udara beberapa hari terakhir juga cenderung lebih kering dan juga membentuk awan lebih terbatas, pembentukan awan lebih terbatas. Di sisi lain, posisi semu matahari sedang bergerak menuju selatan sehingga matahari berada semakin tinggi di langit dan penyinaran pada siang hari terasa lebih kuat. Nah, kondisi ini membuat cuaca terasa semakin panas dan juga terik, terutama saat langit terlihat cerah dan juga awan tersedikit. Kondisi tersebut juga bertepatan dengan fenomena kulminasi utama atau hari tanpa hujan atau hari tanpa bayangan, yaitu saat matahari berada sangat tinggi di langit sehingga bayangan benda tegak menjadi sangat pendek atau seolah-olah menghilang. Di Jawa Timur, fenomena ini berlangsung bertahap di wilayah utara ke selatan dengan puncaknya diperkirakan sekitar 11 hingga 14 Oktober 2026. Namun, hari tanpa bayangan bukan penyebab langsung suhu jadi panas, melainkan menunjukkan bahwa posisi matahari sedang tinggi dan pemanasan pada siang hari cukup kuat. Pemanasan yang kuat ini juga menjadi salah satu kondisi yang mendukung perubahan cuaca menuju masa pancaroba. Ketika kelembapan dan uap air mulai meningkat, pemanasan pada siang hari dapat memicu pertumbuhan awan dengan cepat. Karena itu, setelah periode kulminasi, cuaca dapat menjadi lebih dinamis, yaitu siang hari terasa panas dan terik, kemudian pada siang hingga sore dapat tumbuh awan yang berpotensi menyebabkan hujan, petir, atau angin kencang secara lokal. Jadi, panas yang dirasakan saat ini merupakan hasil dari beberapa kondisi yang berlangsung bersamaan. Sementara itu, perubahan cuaca yang mulai semakin dinamis menjadi salah satu tanda bahwa saat ini kita mulai memasuki masa peralihan musim. Bahkan sampai malam ya, saat ini tuh masih gerah. Tidak hanya siang hari saja. Bagaimana untuk wilayah Anda, Seru Cakra? Malam hari ini kondisinya masih kondusif atau tidak? Kira-kira kabarkan dengan kami di 0852 9001061.

0: BMKG Maritim juga mengingatkan untuk potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur periode 4 hingga 7 Oktober 2026. Nah, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1 hingga 2,5 meter. Gelombang 1 hingga 2,5 meter ini berpeluang terjadi di perairan Gresik bagian utara, perairan utara Bangkalan, perairan utara Sampang, dan juga perairan utara Pamekasan. Potensi serupa juga diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Sapudi, bagian utara dan selatan, kemudian perairan Kepulauan Kangean, bagian utara, timur, dan selatan. Gelombang 1 hingga 2,5 meter juga berpeluang terjadi di perairan Situbondo bagian timur, perairan Pacitan, perairan Trenggalek, dan juga perairan Tulung Agung. Begitupun di perairan Blitar, perairan Malang, perairan Lumajang, perairan Jember, dan perairan Banyuwangi. Saat ini di wilayah perairan Jatim didominasi angin dari arah timur tenggara. Sementara kondisi cuaca di wilayah perairan Jawa Timur secara umum berawan. Oleh karena itu, BMKG pun mengimbau masyarakat agar waspada. Untuk saran keselamatan, perahu nelayan diimbau waspada apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1 hingga 2,5 meter. Selanjutnya kapal tongkang juga perlu waspada jika kecepatan angin mencapai 16 knot serta tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Informasi lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami ya, cakrakrisna.com. Saya ke penelpon, sudah ada Pak Hajir. Selamat malam Pak Hajir.
1: Halo, selamat Halo. Malam Mbak
0: Eka. Bagaimana kabarnya Pak Hajir? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, ini lagi di Hutan Cangar.
0: Hutan Cangar, loh malam-malam kok ada di Hutan Cangar ini, berangkat atau pulang?
1: Baru berangkat tadi.
0: Oh, baru
1: ngopi
0: berangkat.
1: Sambil makan enggak apa? Nasi jagung sini.
0: Waduh, lah ini ngopi jauh sekali Pak Hajir malam-malam. Kecangar.
1: Tadi sibuk kerja, Mbak.
0: Oh. Ini akhirnya rombongan sama keluarga.
1: Iya, Mbak, pasti.
0: Pasti. Langsung pulang Pak Hajir atau besok?
1: Pulang, Mbak.
0: Langsung
1: ini tadi
0: cuma
1: cari makan. Sama ngopi aja.
0: Cari makan sama ngopinya sampai cangar.
1: Ya, suasana. Duh, tapi enak Mbak. Gak enak. Ada orang lewat kayaknya.
0: Gak gelap Pak Hajir?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Rest areanya kan banyak lampu.
0: Rest areanya banyak lampu. Iya betul.
1: Iya banyak lampu.
0: Jalur tol berarti Pak Hajir?
1: Tapi suasana. Gimana Mbak?
0: Jelengan tadi berarti jalur arteri atau tol?
1: Arteri. Yang Trawulan tuh ya.
0: Bagaimana Pak Hajir?
1: Yang arah Surabaya ramenya minta ampun orang balik nih.
0: Ada pulang
1: Pak.
0: Biar bisa istirahat besok pagi kalau sampai rumah terlalu malam atau bahkan menuju pagi kan tidurnya sebentar itu nanti. Iya kan?
1: Iya betul Mbak. Ini kalau Mbak Erika kalau malam di ini di rest area Cangar ini sahdu banget, udah dingin sejuk banget.
0: Minumnya ini, yang hangat-hangat. Apa ini?
1: Suara angin, suara air sih loh yang di sungai ini loh.
0: Gemerici airnya itu seperti terapi ya Pak Hajir.
1: Iya,
0: betul. Bikin tenang.
1: Gak ada mobil lewat, enak gitu.
0: Tapi ada yang jual.
1: Ada, masih ada yang jualan di sini.
0: Sampai jam berapa Pak Hajir yang jualan di sana?
1: Yang sampai malam Mbak. Sampai sepinya pembeli.
0: Sampai sepinya pembeli, waduh, berarti tengah iya. Malam ya Pak Hajir ya.
1: Iya, tapi enak gitu loh Mbak.
0: Oh,
1: gimana ya, kayak makan di tengah hutan sendiri. Iya.
0: Padahal gelap, nggak ada, nggak bisa lihat apa-apa gitu ya Pak Hajir.
1: Oh ya, di ada penerangan di pinggir jalan, di lampu-lampu apa jalan tuh mbak, sama warung-warung juga penerangan.
0: Tapi beda kalau sedang ya, pagi, siang, sore kan lihat ijo-ijo gitu kan, Pak Ajir.
1: Iya, iya betul. Ini ada kan lampu mati asik banget.
0: Waduh. Ya gelap gelita Pak Hajir, nggak bisa lihat.
1: Cuma sekali, pernah sekali mbak.
0: Pas listrik mati.
1: Pas di sini
0: mungkin
1: lampu
0: ya.
1: Mati.
0: Oh iya.
1: Waktu kayak kita hidup jam satu kembali.
0: Ya lampunya dari kendaraan aja.
1: Iya betul. Pernah sekali.
0: Pernah sekali.
1: Nggak ada, nggak ada cahaya, cuma gak mobil ada aja, cahaya mobil.
0: Iya. Kendaraan saja, iya ya. Ini dingin-dingin makannya apa terus? Berkuah?
1: Ini enggak, ini apa? Sambal lalapa, apa ini sambal nasi jagung, ikan kelotok, sama dadar, telur dadar, tahu tempe, sama ini selada air ini.
0: Wah sampai malam ternyata nasi jagung masih ada di sana ya?
1: Tapi insya Allah di sini ada, ada terus lah.
0: Ada terus. Nah ini yang nyidam-nyidam malam-malam pengen nasi jagung kan berarti salah satu lokasinya di sana gitu ya Pak Hajir.
1: Iya, insya Allah pasti ada.
0: Insya Allah pasti ada karena ini ya langganan ya di situ Pak Hajir, jadi hafal. Selalu ada.
1: Iya, hafal. Insya Allah ada sih
0: gitu. Insya Allah selalu ada. Ini tadi sepanjang perjalanan juga lancar ya Pak Hajir?
1: Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Cuman tadi tempat di detik nol Pak Hajir itu tak lihat penuh.
0: Penuh kendaraan.
1: Jadi saya melihat ke atasnya. Iya, orang itu makan di bundaran Pacet tuh penuh.
0: Penuh sekali di sana ya.
1: Nah, iya, pada ini inisiatif ambil arah batu kan sepi pastinya. Enak.
0: Betul. Oke. Anginnya kencang apa enggak Pak Hajir di sana?
1: Alhamdulillah enggak ada angin, Mbak.
0: Tidak berangin.
1: Cuma ya enaknya dingin.
0: Dingin ya, meskipun tidak berangin tapi dingin.
1: Iya, harusnya saya bawa jaket harusnya.
0: Tapi ini enggak, lupa ini kebetulan.
1: Enggak, iya, enggak direncana. Tadi mau rencana mau makan di jagung kok kebablasan
0: sampai pacet. Waduh, lah ini pulang kenyang ngantuk, jangan sampai ngantuk loh Pak Hajir, masih harus nyetir sampai rumah loh ini nanti.
1: Iya, insyaallah. Nggih, Mbak.
0: Siap. Terima kasih Pak Hajir informasinya nggih malam ini. Hati-hati Pak Hajir, ditunggu update-nya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Seru Cakra, baru saja ada Pak Hajir ya. Ini tadi mengabarkan posisinya dengan saat ini ngopi di Jangkar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Ilham.
1: Masuk informasi dari Pak Yitno. Katanya kalau minum air, kalau Pak Yitno ini cukup air putih biasa katanya begitu.
0: Jadi
1: Erika.
0: Jadi suhu normal.
1: Suhu
0: ya?
1: Normal. Untuk air putih adem katanya juga boleh, tapi yang tidak adem-adem banget katanya.
0: Oh, jadi apa ya, yang tidak terlalu dingin.
1: Iya, mungkin baru masuk kulkas langsung diambil gitu.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Apa ya, yang penting rasanya seger gitu ya.
1: Iya, air mineral putih agak seger gitu. Informasi masuk lagi dari WhatsApp Bapak Rokim yang mengirimkan video area jalur Pariwates. Ini videonya saya lihat dulu, cukup ramai, lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, Erika.
0: Baik.
1: Informasi masuk lagi dari Pak Hajir, ini mau request lagunya Maria Carey, judulnya apa saja manut gitu katanya.
0: Oh, terserah ya.
1: Ya, nanti kita putarkan gitu ya. Erika.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper. Untuk seluruh cakra bisa Anda sampaikan kepada kami ya, situasi di wilayah Anda saat ini seperti apa.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda Gunung Argolawe masuk wilayah Desa Tanggaran, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek ini terus meluas. Kebakaran terjadi pada 4 Oktober menghanguskan 17,2 hektar lahan pinus milik Perhutani RPH Tugu BKPH Karangan KPH Kediri. BBD Kabupaten Trenggalek menyampaikan bahwa titik api pertama kali diketahui berada di atas gunung oleh warga sekitar jam 12 siang. Selang 30 menit kemudian, tim gabungan kemudian juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Api yang membakar kawasan hutan pinus tersebut juga tidak kunjung padam dan malah merembet ke lereng gunung. Karena lokasinya yang terjal, petugas gabungan pun tidak sanggup berbuat banyak dan hanya melakukan pemantauan serta sejumlah langkah antisipasi meluasnya rembetan api. Jam 1 siang, api merembet ke lereng Gunung Argolawe dan tim gabungan melaksanakan pemantauan karena lokasi cukup terjal, jarak kebakaran kurang lebih 100 meter dari bukit. Api yang membakar kawasan Gunung Argolawe akhirnya dipastikan padam total sekitar jam 2:30 sore. Untuk selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang air terjun Sedudo Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi air terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja. Melainkan di semua musim, air terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan air terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati air terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di air terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan.

Air Terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air Terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari Kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi air terjun Sedudo Nganjuk ini. Air terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan air terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke air terjun Sedudo Nganjuk. Selain itu, ada beberapa cindera mata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke air terjun Sedudo Nganjuk. Jangan lupa bahagia!

Seru Cakra, terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih untuk informasi yang sudah selalu dibagikan kepada kami ya. Untuk foto, video, sebagian sudah kami unggah juga melalui akun Facebook Radio Cakra Krishna. Lalu informasi-informasi lengkap terkait kebakaran, insiden lalu lintas di beberapa wilayah sudah kami unggah melalui website kami cakrakrishna.com. Sehingga apabila Anda mungkin hari ini tidak bisa mendengarkan siaran kami full dari pagi sampai malam, bisa cek sosial media maupun juga website. Di sana sudah lengkap semuanya. Untuk itu saya Erika dan juga rekan-rekan yang bertugas di Gatekeeper, Mahbub Jamal, Ilham Aditya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun, sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Udah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebak itu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis satu botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapten Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya? Iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Saya Ibu Trinor Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, pala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kalih gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari.

0: bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Willys. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Willys, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Willys terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Willys dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Willys satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Yang pertama, teman-teman sekalian, doa itu adalah harapan terindah yang kita mohonkan kepada Allah dari satu keinginan yang diharapkan terwujud. Ya, apa saja yang dimohonkan kadang-kadang ada kaitan dengan kebutuhan keluarga, ada dengan pekerjaan, ada dengan lingkungan kehidupan, dan doa menunjuk bahwa kita itu lemah. Itu poinnya. Kita itu lemah, kita butuh pertolongan, dan kita punya Tuhan. Karena itu Allah sangat tidak suka kalau ada hamba yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sungguh orang yang menyimpulkan bahwa dia itu cukup hebat sehingga tidak mau berdoa, maka nanti diberikan oleh Allah satu tantangan untuk selamat dari neraka jahanam saat kembali ke akhirat kelak. Kalau memang kamu hebat, gak butuh doa, ya kamu silahkan lepaskan diri dari ancaman neraka jahanam itu. Nah, dengan berdoa menunjukkan kita lemah. Dengan berdoa menunjukkan kita tidak bisa menguasai segalanya. Jadi kalaupun menata pekerjaan, tidak harus menguasai semuanya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan segala hal harus kita kuasai. Apa yang kita bisa optimalkan, jadikan itu sebagai titik fokusnya, yang lainnya melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam berdoa itu nanti ada beberapa etika, adab yang kalau kita kerjakan dengan adab itu mempercepat terkabulnya doa. Sama kayak anak minta ke orang tua, dengan adab kan lebih cepat diberikan dibandingkan dengan sekedar meminta tanpa adab. Yang ada malah orang tua bisa merespon dengan respon yang tidak diharapkan. Maka yang pertama, adab itu ada yang terkait waktu. Kedua, ada yang terkait tempat. Ketiga, ada yang terkait dengan keadaan. Misal, terkait dengan waktu, doa yang dipanjatkan di pertengahan malam itu berbeda waktunya dengan yang dipanjatkan dalam keadaan siang. Nah, kehusuannya pun akan lain. Jadi kalau teman-teman buka Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Ya, apalagi ini dipanjatkan dalam keadaan tahajud misalnya. Itu sentuhan ke hatinya lain. Innana syi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu supaya kita bisa bermunajat, itu keheningan malam bisa mengantarkan kehusuan pada permohonan kita sehingga menyentuh kepada jiwa. Karena gangguannya enggak banyak. Makanya tahajud itu kenapa utama walaupun sholat sunnah, karena memang malam ini kita bisa melepaskan dari kepenatan dunia, menghilangkan dari berbagai macam perhatian yang memungkinkan kita tidak khusyuk dalam ibadah. Kalau siang kan yang lihat banyak, ya kan? Ya kalau ke masjid lagi sendirian khusyuk, begitu banyak orang makin meningkat, gitu kan? Nah kalau malam siapa yang mau perhatikan? Riaknya tipis, ya. Kemudian sum'ah pengen didengar orang juga tipis karena nggak semua orang bangun. Nah, makanya kalau ada masalah yang urgent ya, teman-teman yang ibu ataupun teman-teman yang ikhwan, biasakan bangun malam. Minta sama Allah. Ya, waktu yang paling enak itu kalau sekarang subuh misalnya jam 4:44 lah ya, kurang lebih gitu ya. 4:44. Misal Anda bisa bangun dari 3:30 jam 4 gitu. Nah, 4 ke 4:30 itu namanya waktu sahar. Waktu sahar itu waktu paling bagus-bagusnya untuk istighfar dan berdoa. Ya, di situ ada petunjuknya di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan satu keluarga itu orang-orang yang menghidupkan waktu akhir malam menjelang subuh dengan istighfar, mengoreksi diri. Bisa dilakukan dengan keluarga kompak. Ya, misalnya habis tahajud, walaupun tidak harus panjang-panjang, tidak harus banyak rakaatnya. Misal cukup 2 rakaat, setelah itu witirnya 1 rakaat misalnya. Jangan paksakan yang tinggi-tinggi dulu sampai Al-Baqarah rakaat pertama misalnya kan. Baik, atau seterusnya. Cukup misalnya pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas, nanti witirnya Al-Ikhlas. Ya, itu untuk memulai. Nanti kalau sudah rasanya makin enak, tingkat lagi 4 rakaat, suratnya tambah. Nah, poinnya adalah kadang-kadang suka lupa, habis tahajud selesai begitu saja. Tidak. Sunnah yang kedua istighfar. Astagfirullahalazim, kan? Astagfirullahalazim. Itu yang paling pendek. Astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu agak panjang. Tapi kalau mau detil, dengan fikih Qur'annya, mulai dari suami, ya kan? Minta maaf sama istri. Sayang, aku mohon maaf kalau selama ini belum jadi suami yang baik. Kadang tidak mengerti keadaan kamu, kadang aku memaksakan yang bukan di luar kemampuanmu. Aku minta maaf kalau saatnya mesti kembali kepada Allah ternyata belum baik di hadapan Allah. Terus istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Ampuni saya. Respon sama istri, bang, aku juga mohon maaf selama ini belum jadi istri yang baik, sering ngeluh sama kamu, kadang-kadang tidak jujur. Dia minta, ya Allah ampuni kami. Nah itu saat bersama-sama, ya Allah ampuni kami, itu rasanya lain ke hati. Nah itulah sakinah yang mempercepat itu datang. Ya beda ketika sendiri. Nah itu sifat korektif, kolegial, mengoreksi diri dengan bersama-sama dalam konteks berkeluarga, itu diajarkan di Al-Quran. Apalagi ada anak misalnya, tuh si kakak bilang ikut tahajud malam, mama, papa, aku minta maaf selama ini belum jadi anak yang baik, selama ini sering nyakitin mama, papa. Itu semua istighfar, ya Allah ampuni kamu, ya Allah sayangi kamu, ya Allah. Itu kalau bisa dibiasakan, apalagi tiap malam bisa sholat dan demikian, itu keluarga terjaga dalam keharmonian. Keluarga terjaga dalam keharmonisan. Selalu harmoni, ketenangan. Dan yang paling indah adalah disitulah saat doa terkabulkan. Ya, ibadi, itu hadis kudsinya, hamba aku, kan? Engkau mau minta apa? Engkau mau minta apa? Ya, man istaghfara ghafartulah. Siapa yang istighfar, aku ampuni. Istighfar itu kan mengoreksi diri kita. Artinya mohon maaf, setiap orang kan pasti punya kekurangan. Jadi kalau seorang suami, seorang ayah dengan segala kerendahan hati, dia mengoreksi dirinya, tahu ada potensi kuat untuk berubah. Ketika Allah ampuni, kesalahannya dihilangkan, kesolehannya dimunculkan. Jadi ciri orang yang diampuni itu, perbuatan salahnya hilang, solehnya muncul. Lisan itu kurang baik, bagaimana diampuni dosa lisan? Berubahlah tampilan lisan ini dengan berkata yang baik dan ditinggalkan yang tidak baik yang sebelumnya dilakukan perbuatan itu. Itu poinnya. Ya. Kita ingin bertobat dari harta yang haram, maka perbuatan yang mengantarkan pada haram jadi hilang, yang halal jadi muncul. Itu tanda penerimaan tobat di hadapan Allah. Terjadi perubahan kebaikan. Nah, sama kalau tadi di rumah tangga ada korektif, sifat mengoreksi kepada diri, lalu diampuni oleh Allah yang salah-salah itu, terjadilah perbaikan, kebiasaan yang kurang bagusnya berubah menjadi baik. Itu potensi tertingginya dilakukan pada waktu apa? Pada tahajud, di waktu sahar. Kemudian man sa'ala ya a'ta, siapa yang meminta Allah berikan. Ya, man su'ila a'ta, siapa yang meminta kepada Allah dimintakan kemudian diberikan. Kemudian nah ini poinnya. Perhatikan baik-baik ini kalimatnya, wa man da'a ajaba, siapa yang berdoa dijawab. Nah, jadi biasakan kalau ingin berdoa bisa diisi dengan istighfar terlebih dahulu. Makanya sebelum kita doa pasca salat kan istighfar dulu. Istighfar, Allahumma antas salam, kemudian yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru kesananya turunan ada doa kan? Ya, bagaimana minta dalam keadaan kotor? Masih banyak dosa, masih minta gitu kan? Kan secara normal, secara logika juga tidak nyambung. Jadi kita bersihkan dulu, baru kemudian kita memohon kepada Allah. Jadi ini kalau dibiasakan waktu tengah malam, menjelang akhir malam ke subuh, itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Di antara yang lain, antara adzan dengan iqamah misalnya, itu waktu. Yang kedua, tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang secara spesifik mempercepat terkabulnya doa. Misal, ada yang tempatnya itu untuk umum di Mekah, area Ka'bah, kan? Multazam, Raudhah. Tapi kan enggak semua kita bisa ke sana. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Masjid. Ya. Ini yang teman-teman yang laki-laki ya, ada kebiasaan di sahabat Nabi itu diajarin sama Nabi kalau mau beraktivitas ke masjid dulu. Oke, okay. Mereka berangkat dari masjid setelah subuh, salat syuruk, dah punya agenda. Jadi agenda itu disiapkan dari malam. Besok mau ngerjakan apa, dirapikan. Nah, subuh berangkat ke masjid membawa agenda itu yang sudah kita pahami. Nanti dalam salat kita minta sama Allah. Dalam sujud kita belajar di pertemuan lalu dihadirkan ya, dalam hati kita minta dimudahkan, minta dibantu, minta dibimbing. Minta ditolong. Baik, nanti pulang menariknya diajarkannya ke masjid dulu sebelum ke rumah. Coba teman-teman bisa praktekkan ya, kalau nanti dari kantor sebelum nyampe rumah, singgah di masjid dulu. Ambil wudu, sholat 2 rakaat, pulang. Itu auranya akan beda dibandingkan langsung dari kantor ke rumah. Gak percaya silakan. Di masjid itu auranya ada aura ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Jadi pulang nyampe rumah itu yang didapatkan oleh keluarga aura kedamaian. Dan itu yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan macet di jalan, di kantor banyak persoalan, ketika ke rumah melihat anak yang sudah nunggu seakan jadi beban. Jadi masalah. Ya kan, pusingnya dibawa ke rumah kan? Beda dengan Anda sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa, ya Allah aku sudah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, sekarang aku bertawakal hasilnya dari apa yang telah Engkau janjikan. Pulang ke rumah, ketemu anak, semuanya senang. Dia menunggu, ada yang bikin gambar, ada yang macam-macam. Dan ingat ya, Anda sehebat apapun di kantor, yang dibutuhkan oleh anak dan istri di rumah adalah sosok ayah dan suami. Bukan seorang direktur, bukan seorang manajer, atau seorang ahli apapun. Saya jadi ustadz, jadi kiai, sampai hari ini alim misalnya disebut oleh orang syekh di luar, sampai ke rumah gak pernah anak saya menyebut dengan nama itu. Assalamualaikum kiai, gak ada ulang. Ini bikin ayahnya kok. Ya, ini bikin ayahnya, assalamualaikum ustadz, gak ada. Tunggu sampai malam pun, buya, main kuda yuk. Ya, masih main petak umpet, main kuda-kudaan, dan mereka menggambar, kadang bikin karya berjam-jam cuman pengen dilihatkan pada ayahnya. Lantas siapa Anda yang kemudian direktur di perusahaan? Nyampe ke rumah pengen jadi direktur juga. Terus anak ya dengan segala ekspresinya ingin dipersembahkan, lantas tiba-tiba mendapatkan kemarahan yang bukan pada haknya. Nah ini ada bagian tertentu yang bisa kita dapatkan dari aura masjid. Kalau pengen tarik ke rumah bikin mihrab. Ya masa rumah luas, kamar banyak, gak ada satupun dihususkan untuk ibadah. Ya mihrab itu tempat khusus yang fokusnya untuk ibadah saja. Dibaca Qurannya di situ, ngajinya di situ, sholatnya di situ. Tapi dunia keluar, oke? Okay? Termasuk bikin status, cipdik lagi di mihrab, jangan ganggu ya. Nah, ini keluar dulu tuh. Ya, jangan dipakai, makan minum keluar. Mihrab itu tempat yang disebut spesifik dalam Quran. Dia punya 2 keistimewaan: mempercepat terkabulnya doa, mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya, itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Poinnya, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Poinnya, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jadi kalau punya mihrab, makanya kenapa imam mimpinnya di mihrab? Kan tempat imam ngimamin di masjid mihrab kan? Karena memang di tempat itulah cepat terkabulnya doa, imam mewakili pemohon doa dari makmum. Untuk itu ada kualifikasi imam yang tidak sama dengan makmum. Imam di kantor tidak sama dengan imam di masjid. Jadi jangan paksakan jadi imam di kantor pengen setara di masjid. Fikihnya beda, ruang dan waktunya tidak sama. Kualifikasinya tidak serupa. Pelajari boleh, kalau sudah paham boleh dilakukan. Saya pernah mimpin pesantren di Jakarta, di Lebak Bulus. Itu di situ lingkaran ada para pejabat di satu instansi. Karena jadi pejabat di kantor, pengen jadi pejabat di masjid. Jadi motivasi yang bagus, pengen jadi imam dan memaksa jadi imam. Bilang bagus, kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid. Ya, tapi ternyata bacaan bermasalah. Maka ketika diingatkan oleh santri, jawabannya juga bagus, mengesankan. Justru kami jadi imam untuk dibenarkan bacaannya. Saya datang kan, Pak, bagus sekali, Pak, luar biasa. Kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid? Masya Allah. Tapi begini, supaya bacaannya benar dan bagus, dan kehormatan Bapak pun jadi istimewa saat jadi imam, saya tawarkan begini. Nanti sebelum Bapak ngimami, saya tugaskan santri untuk mendengar bacaan Bapak. Kalau baik ditetapkan, kalau kurang dikoreksi. Tapi tidak menurunkan status Bapak jadi imam. Bapak tetap imam, zuhur dan asar. Kan tidak dikoreksi. Ya kan? Yang penting bagi pejabat kan gak turun jabatan. Ya kan? Bapak tetap imam. Tetap imam tapi zuhur dan asar. Tapi kalau ingin subuh, maghrib dan isya, Bapak dengarkan dulu santri koreksi. Nah dalam rangka koreksi itu, saya pimpin dengan yang lain. Oh sepakat Ustaz. Yang penting kan gak turun jabatan, ya kan? Nah setelah berlangsung dipimpin, terasa bagus, nyaman, akhirnya kita tawari, Pak silakan. Oh enggak, udah ini aja, bagus kok, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ada pola komunikasi hikmah itu, tidak harus selalu marah. Orang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Nah, maka di rumah bikin Walaupun tidak harus satu ruangan, sehamparan sejadah, kita bisa sholat, kita bisa minta. Nah, itu mempercepat terkabulnya doa. Jadi tempat sudah, kemudian waktu juga sudah, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kondisi. Kondisi itu biasanya berkumpulnya orang-orang saleh saat pengajian, ya. Hadisnya ada di riwayat Ibnu Majah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Paham? Tidak. Siapapun yang menginvestasikan, meluangkan waktu, tenaganya, kesibukannya, dan dia arahkan satu bagian waktunya untuk belajar agama, walaupun dia cuma ngaji satu ayat, satu hadis, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat semua investasi, waktu, tenaga, keringatnya untuk dilipat gandakan pahala demi meringankan langkahnya menuju surga. Oke? Jadi ini gak mudah. Wa innal malaikata, dan berikan satu tambahan saat dia mulai berangkat, tapi niatnya memang spesifik untuk belajar. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada orang ini sampai dia pulang kembali. Nah, di antara makna ridhonya malaikat itu, di antara maknanya mengaminkan doa yang dimohonkan. Itu teman-teman, saya yakin sekali banyak yang punya harapan pengen ini dan itu, dari sejak berangkat tuh isi dengan doa. Oke? Di jalan, belum datang isi dengan doa. Selesai kita berdoa, pulang. Nah, di antara doa itu ada yang sifatnya umum, ada yang mungkin sifatnya spesifik. Hadirkan tuh. Ya, karena malaikat mengaminkan. Karena itu malaikat sifatnya ghaib, enggak nampak. Kalau nampak kan masalah. Ya Allah, mohon malaikat samping. Kenapa, John? Bapak siapa? Malaikat maut. Enggak jadi kita doa balik. Ya, nah ini sifat-sifat seperti ini. Alhamdulillah tiga ini tergabungkan. Tempatnya baik, tempat orang menghafal Quran, rumah Quran, dalam keadaan yang baik, dan insya Allah dengan orang-orang yang baik. Saya sebetulnya banyak merangkan hampir 20 menit, hanya ingin mengembalikan ke awal. Apa bagian awal tadi? Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dengan orang-orang yang baik, insya Allah mengantarkan dengan doa kita dan merubah kita menjadi orang.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama, jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi.

0: lengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara gareng pung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seluruh Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, di ruang gatekeeper ada Angga Sandi, Erika Dwi, dan juga Ilham Aditya. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami Seluruh Cakra yang sedang di perjalanan. Bagaimana untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur yang Anda lalui? Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, ada Nariah Gester, dan ada Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Narya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa kunjungi Wiata Herbal Narya terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngerahu, Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Narya di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Sasaran tepat di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: 7 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Angga.
1: Baik Jamal, ini kita beberapa waktu yang lalu ada informasi masuk dari Bapak Ahmad yang melaporkan menemukan HT di lapangan desa Godean. Nah, ini untuk update terkini terkait dengan penemuan tersebut yang kita bantu posting Jamal. Nah, ini sudah kembali ke pemiliknya.
0: Oke, baik. Alhamdulillah. Syukur deh ya.
1: Iya, sudah kembali ke pemiliknya ini berkat postingan Radio Cakrakrisna. Dan ini Bapak Ahmad mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya menyebarkan postingan tersebut dan sudah kembali ke pemiliknya saat ini. Lalu ada informasi dari Bapak Slamet, ini semalam melaporkan ada kecelakaan di tol Surabaya Mojokerto yang ke arah Surabaya. Ini untuk kecelakaan tersebut mengakibatkan macet parah di tol Sumo. Kami juga akan berkoordinasi dengan petugas PJR tol Surabaya Mojokerto terkait dengan kronologi kecelakaan tersebut. Dan ini kecelakaannya tempatnya di sekitaran Krian Jamal, sebelum Krian. Jadi setelah Mojokerto arah ke Krian. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Bowo, perjalanan dari Ngringking Kabupaten Kediri mau menuju ke Pace melintas di Joho harus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi dan juga kendaraan logistik antar kota. Ada pesan masuk dari operator Pusdalop BPBD Kabupaten Nganjuk, diteruskan dari BMKG Juanda. Ini melaporkan perakiraan cuaca Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Untuk siang hari hingga sore hari diperkirakan cuaca di Jawa Timur cerah berawan dan juga berpeluang terjadi hujan ringan. Begitu pula pada malam hari juga demikian. Lalu untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut. Untuk suhu udara di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Oktober ini berkisar antara 13 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 28 hingga 100%. Untuk angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Mamat, perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Mojokerto saat ini melintas di Mengkreng, melaporkan untuk Mengkreng arus lalu lintasnya masih lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 saja dan cuacanya pagi hari ini masih cukup dingin. Ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Risti, perjalanan dari Diwek Jombang mau menuju ke Pare melintas di Badas, halus lalu lintas di Badas dilaporkan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu kita juga terima informasi dari Pos Pengamatan Gunung Semeru, ini melaporkan bahwa Gunung Semeru di Lumajang mengalami aktivitas erupsi pada Senin pagi 5 Oktober 2026 dan berdasarkan laporan magma VAR periode pengamatan jam 12 malam hingga jam 6 pagi teramati dua kali letusan dengan tinggi kolom abu sekitar 200 hingga 300 meter dari puncak dan kolom abu berwarna putih hingga kelabu tebal yang condong ke arah barat daya. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Riko, perjalanan dari Jombang Kota mau menuju ke Kediri melintas di Ndiwe, melaporkan untuk Ndiwe karena selalu lintasnya ramai lancar dominasi oleh kendaraan pribadi jama.
0: Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Yitno yang berada di wilayah Jombang Kota. Pagi ini mengabarkan untuk wilayah Jombang Kota cuacanya cerah, suhunya masih di angka 26 derajat Celcius. Masih cukup sejuk ya meskipun cuacanya cerah. Arus lalu lintas seperti apa Pak Yitno, mungkin bisa ditambahkan ya karena untuk pagi hari ini cukup ramai harus lalu lintas sepanjang jalur karena hari Senin banyak yang aktivitas di luar rumah, berangkat ke sekolah maupun juga berangkat aktivitas ke tempat kerja masing-masing. Jadi harap hati-hati dan juga waspada bagi seluruh jakra yang ada agenda perjalanan pagi hari ini. Ibu Ambar menambahkan untuk cuaca di wilayah Bogor Kulon, wilayah Nganjuk, kondisi cuaca di sana juga cerah sekali. Arus lalu lintas di jalur desa sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2. Sementara itu dari Bapak Sofyan, ini tadi mengabarkan kondisi di sekitar Nganjuk Kota, Jalan Ahmad Yani sebelumnya juga sempat melintas di wilayah Sukorejo, lalu wilayah Pace. Kabarnya juga tidak ada hambatan meskipun arus lalu lintas sudah mulai ramai dengan anak-anak yang berangkat ke sekolah. Jamal.
0: Terima kasih Herika Dwi dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kalau saya lihat dari perakiraan cuaca yang dirilis oleh teman-teman Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo Strucakra, untuk wilayah Jawa Timur rata-rata di hari ini akan didominasi cuaca cerah sampai dengan cerah berawan mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari nanti. Khusus untuk wilayah Kota Batu Strucakra, informasinya akan ada potensi hujan ringan pada siang sampai dengan sore hari nanti. Lalu khusus untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, di pagi hari ini cuaca secara umum diperkirakan akan cerah sampai dengan siang hari nanti. Beberapa wilayah juga akan ada yang berawan seperti di wilayah-wilayah pegunungan begitu ya. Di mana ini? Sawahan, lalu juga di Ngetos, lalu sebagian Loceret dan juga sebagian Berbek. Informasinya akan sedikit berawan nanti. Tapi untuk update-nya, Anda bisa terus sampaikan secara real-time di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Saya terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Yuda melintas di wilayah Nganjuk, tepatnya Jalan Wilis, kondisi arus lalu lintas untuk di pagi hari ini masih cukup lancar meskipun sudah ramai sekali dengan kendaraan pribadi roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Okay. Sementara itu saya juga terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto mengarah ke Surabaya. Beliaunya jalur tol saja pagi ini untuk kondisi di Getol Begadung Nganjuk juga masih cukup lancar ya, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Lalu saya terima informasi dari BMKG Nganjuk, kabarnya semalam itu ada gempa di wilayah Malang dengan magnitudo 4,6 pada kedalaman 35 km. Nah, kira-kira untuk informasi lengkapnya seperti apa, saya masih komunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di BMKG Nganjuk. Mohon waktu, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, seluruh cakra tetap waspada dan hati-hati saja untuk Anda yang melakukan perjalanan untuk di pagi hari ini ya. Karena mendekati jam 6:30, ini udah mulai ramai juga biasanya untuk anak-anak yang berangkat ke sekolah maupun sebagian masyarakat yang mulai berangkat ke tempat kerja. Beberapa titik di wilayah Kabupaten Nganjuk, diantaranya di Mangundikaran, Simpang 4 itu, lalu juga di kawasan mana namanya itu, di Jalan Gatot Subroto ya, lalu juga di beberapa jalur dalam termasuk Jalan Mastrip juga, ini biasanya cukup ramai oleh anak-anak yang berangkat sekolah maupun masyarakat yang berangkat bekerja. Selain di wilayah Nganjuk Kota, Seluruh Cakra, di beberapa titik lainnya ini juga biasanya cukup ramai. Tapi untuk update-nya secara real time, Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Ke penelpon ada yang bergabung, Mas Azril. Selamat pagi, Mas Azril.
1: Ya, selamat pagi, Mas Jamal.
0: Posisi ada di mana, Mas Azril?
1: Posisi arah Mojokerto, tadi jemput kakaknya di Nganjuk bersama kakak ini. Jadi sementara libur kerja ini, ada acara sama keluarga.
0: Oh gitu, lewat jalur bawah atau jalur tol?
1: Jalur bawah, Mas. Nah, itu tadi mau menginfokan juga soalnya itu tadi.
0: Apa tuh?
1: Di depan pabrik Pihe atau Samsat Jombang, yang dari arah Mojokerto menuju Jombang, ada laka di situ tadi, Mas.
0: Oh, laka ya?
1: Iya.
0: Antara apa dengan apa, Mas Azril?
1: Nah, itu tadi yang saya tahu tadi sudah kerumunan rame, yang terlihat itu ada satu anak laki-laki, kayaknya pelajar ya, mungkin masih pelajar, entah itu sendiri atau berboncengan, sudah terkapar di tengah jalan dan mau dipinggirkan oleh warga setempat, Mas.
0: Gak sadar berarti posisinya?
1: Gak sadar, Mas, posisinya.
0: Okay.
1: Dan kayak lumayan banyak darahnya juga sih, Mas, mohon maaf.
0: Berarti
1: posisi motornya lumayan hancur sih.
0: Sepeda motor ya?
1: Iya. Okay. Tapi maksudnya apa ya? Mungkin apa, mobil apa-apa ya? Cuma yang di tengah jalan tadi, yang tersisa hanya satu kendaraan yang lumayan parah dan satu pelajar cowok.
0: Oke, jadi nggak ada kendaraan lain yang ditemukan di lokasi ya, Mas Azril ya?
1: Apa mungkin sudah menepi ya? Saya kurang jelas juga.
0: Okay,
1: soalnya
0: okay.
1: ada kendaraan yang menepi juga di sebelah selatan jalan tadi. Apa dengan itu, apa gimana, kurang paham.
0: Okay, tapi yang pasti ada satu sepeda motor yang rusak parah dan satu korban gitu ya, Mas ya?
1: Ya.
0: Okay.
1: Lebih tepatnya depan Samsatnya Jombang sih, Mas.
0: Depan Samsat. Oh iya, peterongan ya.
1: Ya, yang dulu ada naudzubillah min dzalik, yang ada itu loh, Mas. Apa? Tragedi itu. Yang remblong itu.
0: Oke. Kayaknya pelajar ini, Mas, berarti, Mas ya.
1: Pelajar.
0: SMP, SMA atau
1: kayaknya SMA ya, pakai celana abu-abu.
0: Oke. Siap. Berarti posisinya pas waktu rame-ramenya ini mungkin ya, Mas ya. Apa namanya? Rame-ramenya lalu lintas ya.
1: Lalu lintas rame-ramenya untuk anak sekolah dan yang lagi berangkat kerja, dan itu kan di salah satu pabrik ternama juga di Jombang.
0: Oh jadi iya, benar ya.
1: Itu persiapan pergantian sip juga kan itu.
0: Baik. Oke, terima kasih banyak, Mas Azril, informasinya.
1: Baik, Mas Jamal, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Azril. Ini tadi yang menginformasikan ada laka di depan Samsat Jombang. Terlihat ada satu sepeda motor yang rusak parah. Ada satu korban, cowok, pelajar, kayaknya pelajar SMA ya. Ini terkapar di tengah jalan dengan luka yang cukup parah dan nampaknya tidak sadarkan diri. Kita belum tahu posisinya seperti apa, kondisinya juga seperti apa, korbannya. Coba nanti biar diteruskan ke unit Gakum Satlantas Polres Jombang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
4: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
3: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
5: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
4: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
3: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
5: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
3: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
5: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
4: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Saat ini saya masih dibantu rekan-rekan gatekeeper untuk menyambungkan BMKG Nganjuk ya, terkait dengan gempa yang semalam terjadi di wilayah Malang, seperti itu. Ada Bapak Agus Nugroho Setianto, beliau dari Stasiun Geofisika BMKG Nganjuk, akan menjelaskan ya terkait dengan kondisi gempa yang terjadi semalam itu seperti apa, apakah berpotensi menyebabkan adanya tsunami, atau mungkin hingga pagi hari ini sudah ada berapa gempa susulan, apakah masih terus terjadi gempa susulan di sekitar titik gempa semalam, seperti itu ya. Beliau berkenan on air untuk menyampaikan langsung bagaimana kondisi hingga pagi hari ini. Beralih ke informasi lain terkait dengan kecelakaan yang ada di jalur Jombang Mojoagung ya Mal tadi, tepatnya depan Samsa Jombang. Ada satu pelajar yang kabarnya terluka, tergeletak di jalan. Ini tadi saya menghubungi Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Nurul Iman. Beliau juga sudah memonitor, namun belum kami dapatkan data lengkap terkait dengan informasi tersebut.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, terkait dengan gempa yang terjadi pada malam hari tadi. Saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan Bapak Agus Nugroho Setianto selaku prakirawan dari BMKG Nganjuk. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Ya, selamat pagi, Mas.
0: Baik, Pak Agus, terkait dengan gempa yang terjadi semalam, ini titiknya lebih tepatnya ada di mana, Bapak?
4: Titiknya di ini, Mas. Di 9,38 lintang selatan, 112,76 bujur timur, Mas. Di selatan Jawa.
0: Oke, baik. Berarti masuknya wilayah Kabupaten Malang ya, Pak ya?
4: Oh, nggih, masuk dirasakan di daerah Malang.
0: Oke. Kekuatan gempanya sampai berapa magnitudo, Bapak?
4: 4,6, Mas. 4,6 magnitudo.
0: Oke. Lalu untuk apa namanya? Potensi tsunami apakah ada, Pak, dari gempa yang terjadi semalam?
4: Dari hasil analisa tadi malam tidak menunjukkan berpotensi tsunami, Pak. Jadi tidak berpotensi tsunami.
0: Oke, tapi berdampak pada apa namanya, misalnya pemukiman warga begitu atau bagaimana?
4: Oh ya, untuk gempa yang dirasakan di Malang itu juga dirasakan juga di daerah Lumajang dan dirasakan 3 MMI. Mm-hmm. Dan di Tulungagung, Blitar, serta Jember 2 MMI.
0: Oke, tapi nggak ada dampak kerusakannya ya, Pak ya?
4: Untuk sampai saat ini belum ada, Mas, belum ada informasi terkait kerusakan, Mas.
0: Oke, baik. Terakhir, Pak Agus, mungkin ada pesan atau himbauan, Pak, yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat, Pak, silahkan.
4: Himbauan untuk masyarakat, jikalau terjadi gempa, harap jangan panik. Jangan panik dan mencari daerah atau tempat-tempat untuk menyelamatkan diri. Kemudian serta update informasi gempa bumi dengan mengakses situs resmi dari BMKG dengan mencari informasi di info BMKG ataupun mencari informasi-informasi di media sosial dan sebagainya.
0: Baik. Terima kasih banyak, Pak Agus. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi, Mas.
0: Ya, baik. Baru saja tersambung dengan Bapak Agus Nugroho Setianto dari BMKG Nganjuk. Ini tadi terkait dengan gempa yang terjadi pada malam hari tadi. Tepatnya pada pukul 19.36 atau sekitar jam 7:30 malam. Informasinya, gempa tersebut berkekuatan magnitudo 4,6 dan episenternya terletak di laut 139 km tenggara Kabupaten Malang. Tidak berpotensi tsunami, namun gempa tersebut dirasakan di beberapa wilayah termasuk di Tulungagung, Blitar, Jember, dan juga di wilayah Malang dan Lumajang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kita ke berita nasional, Sudrajakra. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru, Syahganda Nainggolan, dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu 4 Oktober 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan bahwa Prabowo berdiskusi mengenai penguatan peran Bakom dalam penyampaian program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat. Saat bertemu Syahganda dan Fadli, Presiden Prabowo menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Presiden Prabowo tidak ingin Bakom hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah saja, melainkan juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan. Teddy menyebut pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Sebagai informasi, Syahganda baru saja dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Bakom yang baru, menggantikan Kodari yang digeser sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Ilham.
1: Cuaca Jawa Timur hari ini Senin 5 Oktober 2026 diperkirakan didominasi kondisi berawan dan udara kabur di sejumlah wilayah. Beberapa daerah lainnya cerah hingga berpotensi hujan ringan dengan suhu udara mencapai 35 derajat Celcius. Kota Batu menjadi wilayah yang diperkirakan turun hujan ringan dengan suhu 15 hingga 24 derajat Celcius. Untuk wilayah sekitar Nganjuk, Kabupaten Nganjuk diperkirakan berawan dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Kediri juga berawan dengan suhu 22 hingga 33 derajat. Sementara Jombang berawan dengan suhu 23 hingga 34 derajat Celcius. Untuk Madiun diperkirakan mengalami udara kabur dengan suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perubahan cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG. Pengguna jalan juga diminta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Jamal.
0: Baik, terima kasih. Ilham, lanjut ke Erika.
2: Ya, tadi pagi sempat ada info kecelakaan beruntun ya, Mal. Di kilometer 718 jalur A tol Surabaya Mojokerto. Ini tadi saya juga sudah konfirmasi dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto. Ternyata betul, kemarin malam sekitar jam 9 malam ada kecelakaan beruntun di kilometer 718 jalur A tol Sumo atau Surabaya Mojokerto. Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut kurang lebih ada 5. Yang pertama ada truk Fuso bernomor polisi DA 8115JA, lalu ada mobil Sigra nomor polisi L1979KU, lalu ada mobil Innova nomor polisi N1506ABR, ada kendaraan bus Nopol AG 7278UZ, serta ada mobil towing dengan nomor polisi B9022KIB. Dari kronologi yang telah disampaikan oleh Ibda Siswanto, ternyata berawal dari kendaraan towing yang melaju dari arah Solo menuju ke Surabaya di kecepatan sedang di lajur cepat kilometer 718 jalur A ruas tol Surabaya Mojokerto. Driver tiba-tiba diduga mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kiri menghantam kendaraan truk Fuso yang berada di depannya. Kemudian kendaraan towing berhenti melintang dan ditabrak oleh kendaraan mobil Sigra, kemudian mobil Innova, dan ada kendaraan bus yang melaju di jalur cepat sehingga terjadi tabrakan beruntun. Pada saat kejadian arus lalu lintas juga ramai namun lancar saja. Nah, update-nya untuk saat ini kondisinya seperti apa? Saya juga masih komunikasi dengan Ibda Siswanto ya. Proses evakuasi seperti apa? Kemudian dari 5 kendaraan tersebut juga diamankan atau penindakannya seperti apa? Jadi dari analisa kejadian yang dilakukan oleh rekan-rekan PJR, diduga sopir towing ini mengantuk hingga terjadi kecelakaan lalu lintas semalam. Dengan kejadian tersebut diimbau kepada para pengguna jalan tol, harap hati-hati, utamakan keselamatan bersama. Apabila kelelahan ataupun mengantuk, bisa segera menepi, cari rest area yang telah tersedia untuk beristirahat. Jangan sampai dipaksakan tetap berkendara maupun juga mengemudi. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Untuk kerugian material juga masih dalam proses pendataan karena kendaraan-kendaraan tersebut mengalami kerusakan. Jamal.
0: Lanjut lagi ke Angga.
3: Kita terima informasi masuk ini dari Bapak Ibtu Heri Nurcayo selaku Kanit Lantas Polsek Taman. Mengabarkan untuk di kawasan Taman saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar dan juga cukup padat sekali untuk antrean kendaraan di traffic light Geluran. Namun ada petugas kepolisian yang sudah standby di traffic light Geluran yang membantu mengatur arus lalu lintas kendaraan sehingga untuk

0: di perairan Teluk Popoh kemarin, dan ini kita dapat informasi jenazah yang ditemukan tersebut adalah warga Jombang, Jamal. Namun untuk kepastiannya kami masih berkomunikasi dengan Kasih Humas Polres Tulungagung, Bapak Ibtu Nanang Murdianto. Kita terima informasi dari Pak Yitno, ini beliau sedang sarapan nasi tiwul ini. Pagi-pagi cukup enak sekali ini pagi-pagi makan nasi tiwul. Lalu ada pesan masuk dari Ibu Rista, perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Pace, melintas di Candirejo Lojaret, arus lalu lintasnya lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Cika, ini perjalanan dari Tulungagung mau ke Kediri Kota, melintas di Simpang Beranggahan, arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan pribadi, oleh para pelajar dan juga warga yang berangkat ke sekolah. Ada pesan masuk dari Ibu Fafa, perjalanan dari Tarokan, Kabupaten Kediri mau ke Nganjuk Kota, sedang melintas di Adipura Lojaret, dilaporkan untuk Adipura Lojaret arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Satu lagi ada pesan masuk dari Bapak Riko, perjalanan dari Mancon, Bogor, ini mau menuju ke Nganjuk Kota, melintas di Simpang Guyangan, melaporkan untuk di Simpang Guyangan arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Jamal.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi dan juga Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seluruh Cakra, masih kami tunggu ya update informasi dari Anda. Anda yang sedang berada di perjalanan melintas di jalur-jalur utama sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk, boleh disampaikan untuk update-nya seperti apa di pagi hari ini di 0852 9001061.